0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat di mana saja berada, kita Indonesia. Kali ini kita nak berbagi sedikit cerita tentang pesan kehidupan, tentang sesuatu yang kadang susah dibuat tapi besar manfaatnya saudara perempatnya untuk kita semua, yaitu berjiwa besar demi kepentingan bersama. Nah, saudara, hidup ini tak selalu tentang siapa yang menang, siapa yang salah. Nah, kadang-kadang kita perlu juga belajar mengalah, ya, bukan sebab lemah tapi karena kita kuat dan sayang sama keharmonisan. Nah, orang yang berjiwa besar itu dia sanggup maafkan walaupun hatinya perih gitu, ya. Dia sanggup letak ego ke bawah demi kebersamaan di atas. Nah, misalnya kalau contoh di masyarakat itu, kalau ada masalah antar tetangga, bukannya tambah besar tapi diselesaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang lapang, dan itu tandanya berjiwa besar. Nah, saudara perempat, kita fikirkan kepentingan ramai, bukan kepentingan diri sendiri. Nah, berjiwa besar ini juga perlu dalam pekerjaan gitu, ya, dalam keluarga, dalam berkawan. Nah, kalau kita sanggup mendahulukan yang terbaik untuk kelompok, nah, insyaAllah berkah dan damai itu juga akan menyelimuti kita semua. Jadi, saudara perempat, mari kita semua belajar jadi manusia yang lapang dada, ikhlas hati dan juga tinggi budi. Biar hidup kita ini tak cuma indah untuk diri sendiri, ya kan? Tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tetap di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat di mana saja berada, kita Indonesia. Satu nilai yang tinggi dalam hidup, yang kadang-kadang orang pandang enteng saja sepele, padahal nilainya luar biasa, yaitu sikap rela berkorban. Nah, sedara, rela berkorban itu maknanya sanggup meletakkan kepentingan diri ke tepi demi kebaikan bersama. Nah, dalam keluarga, kadang mak bapak rela tak beli baju baru asal anak sekolah tak putus gitu ya. Kalau di kampung, orang tua-tua dulu rela turun tangan, gotong royong, baiki jalan walaupun badan penat lelah. Nah, tak kira tua ataupun muda, kalau dalam hati ada semangat rela berkorban, insyaAllah masyarakat juga jadi, insyaAllah masyarakat juga jadi kuat, bersatu dan juga damai. Dan kalau semua orang hanya fikir diri sendiri, ini tak akan tercapai kemajuan. Tapi kalau kita rela berkorban, bantu sesama, jaga harmoni, kita semua juga akan rasakan manfaatnya. Nah, saudara perempat, jadi mari kita semai semangat rela berkorban dalam diri, dalam keluarga dan dalam masyarakat. Biar hidup kita ini bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Dan perlu kita ingat, saudara perempat, walaupun pengorbanan itu tak selalu nampak, tapi maknanya besar di mata Yang Maha Kuasa dan juga sesama manusia. Terus semangat dan terus berbagi.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat kita Indonesia, satu topik tentang menjunjung sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mudah disebut, kadang susah nak direalisasikan. Nah, saudara perempuan, ikhlas ini bukan cuma soal memberi tanpa pamrih, tapi juga menerima dengan redha. Nah, orang yang ikhlas ini hidupnya lebih tenteram, jauh dari rasa dendam dan juga kecewa, hatinya lapang, pikiran juga jernih. Nah, banyak orang buat kebaikan tapi kadang mengharap pujian. Padahal kebaikan yang sebenarnya adalah orang yang tak nampak oleh mata tapi besar nilainya di sisi Tuhan. Contohnya, kita tolong orang jatuh motor. Tak perlu kita cerita ke mana-mana. Biarlah itu jadi rahsia antara kita dan Tuhan. Dan itulah yang dinamakan ikhlas. Nah, ikhlas juga penting dalam pekerjaan. Kalau misalnya kita kerja dengan niat yang tulus, hasilnya pasti berkah. Nah, tak peduli orang puji ke tak, ya kan? Kita tetap semangat, ya kan? Nah, jadi saudara perempat, mari kita amalkan sikap ikhlas dalam setiap hal. Dalam keluarga, di tempat kerja, dalam tolong-menolong sesama tetangga. Dengan ikhlas, hati jadi tenang, hidup jadi senang. Teruskan semangat hidup dengan hati yang bersih. Kita bersihkan niat, kita perbaiki amal. InsyaAllah juga hidup kita lebih berarti.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: MHz, penempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, dimana saja berada, kita Indonesia. Cakap bijak untuk hidup lebih elok. Nah, saudara perempat, pentingnya kita berpandangan luas demi kebaikan bersama. Nah, tidak semua hal dalam hidup kita ni, kita pandang dari sudut pandang diri sendiri je. Kadang-kadang, kita juga perlu buka cakrawala. Tengok dari banyak sisi, pikir panjang dan timbang-timbang baik buruknya. Nah, dalam hidup bermasyarakat, berpandangan luas itu penting. Dengan cara itu juga kita jadi lebih mudah menerima perbedaan, lebih peka dengan keadaan sekitar dan lebih bijak buat keputusan. Nah, berpandangan luas ini juga bukan cuma soal sekolah tinggi ataupun gelar banyak gitu ya, tapi soal hati yang terbuka dan niat yang lurus untuk saling bantu dan saling jaga. Nah, bayangkan saudara perempat kalau semua orang cuma fikirkan diri sendiri ya kan? Alamat porak-porandalah hidup bersama ya. Tapi kalau kita saling melihat dari kacamata orang lain, insyaAllah kita juga akan lebih mudah bertoleransi, bantu-membantu dan juga gotong-royong. Itu sebabnya saudara perempat, mari kita mulai dari diri sendiri, dengarkan, renungkan dan jadikan tiap perbedaan tu sebagai kekuatan untuk memajukan kampung, daerah, bahkan negara. Dan berpandangan luas bukan kelemahan, tapi kekuatan. Nah, untuk kita semua yang hidup bersama, biar perbedaan itu tak jadi jurang, tapi jadi jembatan untuk kebaikan umum. Buka hati, buka pikiran, dan mari kita majukan Kepulauan Riau ini dengan semangat bersatu.

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku test kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
2: Constitute?
1: Salah.
2: Tradition?
1: Salah.
2: Habis?
1: Adat is tiadat.
0: Intermezzo.

0: dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintaradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Binta Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah arus globalisasi yang kian pesat, bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam membangun komunikasi lintas budaya. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga merupakan jembatan pemahaman yang mempertemukan perbedaan nilai, tradisi, dan cara pandang antarbangsa. Dalam interaksi antarbudaya, kemampuan berbahasa menjadi kunci untuk menumbuhkan toleransi, memperkuat kerjasama, dan mencegah terjadinya miskomunikasi. Baik dalam konteks diplomasi, pendidikan, pariwisata, maupun dunia kerja internasional, penguasaan bahasa asing menjadi keunggulan kompetitif yang tidak bisa diabaikan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Refleksi diri adalah proses merenung dan mengevaluasi tindakan, pikiran, serta perasaan yang telah kita alami. Di tengah kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan, meluangkan waktu untuk melihat kembali perjalanan hidup menjadi sangat penting. Bukan hanya untuk mengetahui apa yang salah ataupun benar, tetapi juga sebagai bentuk pembelajaran untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui refleksi diri, seseorang dapat memahami tujuan hidup dengan lebih jernih, menyadari kekuatan dan kelemahan, serta memperbaiki hubungan dengan orang lain. Nah, refleksi diri juga menjadi sarana untuk menguatkan mental, menyembuhkan luka batin, dan memupuk rasa syukur atas pencapaian yang telah diraih. Demikian, saya Syahrudin Nasenam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Nigu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: nilai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: ...101.3 MHz, Penempat FM, Suara Budaya, Nusantara, kita Indonesia. Saudara penempat, menjadi warga digital yang bijak dan juga bertanggung jawab. Di era digital, teknologi yang serba cepat, menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan ya saudara penempat. Kehadiran internet dan juga media sosial itu membawa kemudahan yang luar biasa dalam berkomunikasi, mengakses informasi, dan juga berkreasi. Namun di balik semua itu, manfaat yang luar biasa ini, terdapat tantangan besar nih saudara perempat yang menuntut kesadaran dan etika dalam penggunaannya. Warga digital yang bijak berarti mampu memanfaatkan teknologi secara positif, cerdas, dan juga dalam memilah informasi, serta menghargai privasi dan juga orang lain. Tanggung jawab digital ini mencakup sikap hati-hati dalam membagikan konten, menghindari penyebaran hoax, dan juga menjaga etika berinteraksi di dunia maya. Selain itu, literasi digital jadi bekal penting agar setiap individu juga memahami dampak dari jejak digital yang ditinggalkan. Informasi yang kita unggah itu dapat diakses oleh banyak orang dan berpotensi juga mempengaruhi reputasi baik pribadi maupun profesional. Nah, saudara perempat, menjadi warga digital yang bijak itu juga berarti menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan plagiarisme, serta memanfaatkan platform digital untuk kegiatan produktif dan juga bermanfaat. Nah, dengan demikian, dunia digital dapat menjadi ruang yang aman, sehat, dan membangun bagi semua orang. Nah, kesadaran untuk selalu bertanggung jawab dalam setiap aktivitas online adalah langkah nyata kita untuk menciptakan ekosistem digital yang positif. Karena dunia maya, seperti di dunia nyata, sikap dan perilaku kita akan mencerminkan siapa kita sebenarnya.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai?

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau, kita Indonesia. Menjaga etika bermedia sosial di era digital. Saudara perempat, di era digital saat ini media sosial sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Platform seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, dan lainnya ini memudahkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan juga mengekspresikan diri. Namun, kebebasan dalam bermedia sosial ini tetap harus diiringi dengan etika agar ruang digital kita tetap aman dan nyaman bagi semua pengguna. Etika bermedia sosial itu mencakup sikap menghargai pendapat orang lain, menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoax, serta menjaga bahasa dan perilaku saat berkomentar. Nah, setiap unggahan yang kita buat juga meninggalkan jejak digital yang dapat berdampak pada reputasi pribadi maupun profesional. Pengguna media sosial juga diharapkan untuk bijak dalam membagikan informasi pribadi. Membagikan terlalu banyak detail itu dapat memicu risiko keamanan seperti pencurian identitas atau penipuan online. Nah, selain itu juga saudara perempat, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya agar tidak menjadi bagian dari penyebaran berita palsu. Nah, dengan memegang teguh etika dalam bermedia sosial, kita juga tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama pengguna, tapi juga ikut menciptakan lingkungan digital yang positif, sehat, dan juga membangun. Nah, kesadaran dan juga tanggung jawab setiap individu adalah kunci agar media sosial tetap menjadi sarana komunikasi yang informasinya juga bermanfaat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya sekedar sastra, namun ia adalah petuah, nasihat, dan jiwa bangsa Melayu. Menjaga pantun sama dengan menjaga tradisi komunikasi bangsa Melayu dan menjaga adat istiadat kesopanan, kesantunan bermada.
3: Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, kita Indonesia membangun literasi digital untuk masyarakat cerdas dan juga tangguh. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, literasi digital menjadi keterampilan penting yang juga perlu dimiliki setiap individu. Literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tapi juga meliputi keterampilan memahami, menilai, dan juga memanfaatkan informasi secara bijak di dunia maya. Nah, Saudara perempat membangun literasi digital berarti membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk memilah informasi yang benar dan menghindari hoax, serta memahami etika berkomunikasi di ruang digital. Hal ini juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem internet yang sehat dan bermanfaat. Selain itu, literasi digital membantu masyarakat memahami risiko dunia maya seperti penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan juga penipuan online. Dengan kesadaran ini, pengguna dapat lebih waspada dan juga bertanggung jawab dalam setiap aktivitas di dunia digital. Nah, pendidikan literasi digital sebaiknya juga dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Pemanfaatan media sosial, aplikasi pembelajaran, dan juga sumber informasi online itu dapat diarahkan untuk kegiatan yang positif, serta pengembangan keterampilan, berbagi pengetahuan, dan juga kolaborasi kreatif. Nah, saudara perempat, dengan membangun literasi digital yang kuat, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tapi juga mampu menciptakan ruang digital yang aman, produktif, dan juga membangun.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal.
1: Engkau baik sikit, aku kan tak ada kaki satu nih.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau nih eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.
1: Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia menjunjung tinggi nilai kebangsaan di tengah era digital dan juga media sosial. Perkembangan teknologi digital dan juga media sosial sudah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi dan juga mengekspresikan diri. Namun Saudara Perempat, di tengah arus informasi yang begitu cepat, penting bagi semuanya, setiap individu, untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan sebagai identitas dan juga pegangan moral. Nilai kebangsaan ini mencakup rasa cinta tanah air, persatuan, gotong royong, serta penghargaan terhadap keberagaman. Di ruang digital, nilai-nilai ini juga dapat diwujudkan dengan cara menjaga tutur kata, menghormati perbedaan pendapat, serta menghindari penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Media sosial juga seharusnya juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan, memperkenalkan budaya, dan menyebarkan semangat nasionalisme kepada generasi muda. Konten positif serta sejarah perjuangan bangsa, prestasi anak negeri, serta kekayaan budaya dan alam Indonesia itu dapat menjadi inspirasi sekaligus memperkuat rasa bangga sebagai warga negara. Nah, menjunjung tinggi nilai kebangsaan di era digital ini bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh masyarakat, melainkan tanggung jawab setiap pengguna internet. Nah, dengan kesadaran dan juga sikap bijak, media sosial itu dapat menjadi kekuatan besar untuk mempererat persatuan dan juga membangun citra positif bangsa di mata dunia.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

0: Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia merupakan hasil akumulasi dari berbagai budaya daerah yang hidup dan berkembang di seluruh Nusantara. Setiap daerah memiliki ciri khas dan tradisi yang membentuk wujud kebudayaan nasional secara keseluruhan. Jika diperhatikan secara cermat, terdapat persebaran budaya yang luas dari satu daerah ke daerah lainnya. Proses ini terjadi melalui interaksi, pertukaran, dan adaptasi antar budaya yang berlangsung sejak lama. Keragaman ini, Saudara Perempat, meliputi bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan, hingga nilai-nilai sosial yang dipegang oleh masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Peran Balai Pelestarian Kebudayaan terhadap warisan budaya tak benda cukup strategis karena lembaga ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya yang bersifat non-fisik seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan tradisional, dan keterampilan kerajinan tradisional. Salah satu tugas utama BPK adalah pendataan dan inventarisasi WBTB di wilayah kerjanya. Proses ini mencakup pencatatan, pendokumentasian, serta pengumpulan informasi lengkap mengenai sejarah, fungsi, makna, hingga potensi ancaman kepunahan. Data ini menjadi dasar penting dalam proses pengusulan penetapan WBTB baik di tingkat nasional maupun internasional seperti UNESCO. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh. Dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Jadi kali ini di program kita, budaya baca dan budaya lokal itu dapat tumbuh bersama. Bagaimana nih menurut Eric kalau berdasarkan perkembangan budaya literasi kita di Kepulauan Riau sekarang nih?
2: Kalau sebagai salah satu pengurus forum TBM lah ya Bang, kita itu memang kalau visi dan misinya TBM ya tentu saja untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, menjadi salah satu kontributor lah yang membuat masyarakat kita tuh jadi gemar lagi membaca.
1: Betul, betul.
2: Jadi tak cuma

0: menikmati hal-hal lain di luar sana, hiburan mungkin, tapi juga punya bahan-bahan bacaan yang bisa bermanfaat dan berkualitas untuk ya hidup kita masing-masing.
1: Untuk bahan bacaan banyak tak kita sekarang di TBM?
0: Tiap-tiap TBM beda-beda kondisinya.
1: Beda-beda ya?
0: Ada yang memang punya banyak koleksi, ada juga yang mungkin masih kurang gitu. Karena kan sumber koleksi dari kawan-kawan TBM itu ada yang memang pengadaan sendiri, swadaya. Ada juga yang sumbernya dari kontribusi berbagai pihak, ada donasi dan lain-lain gitu.
1: Oke, kalau misalnya untuk kawan-kawan kita di luar sana, di luar TBM, nak berkontribusi memberikan bahan bacaan berkualitas, itu bagaimana prosedurnya?
0: Oh bisa.
1: Bisa ya?
0: Kalau mungkin pertama cek dulu di sekitar tempat tinggal kawan-kawan semua itu ada tak TBM. Nah kalau bisa kan kita berkontribusi ke lingkungan terdekat dulu lah.
1: Oh jadi di TBM Kepulauan Riau ini apa lokasi-lokasinya? Terdata
0: Kalau kami kan pengurus wilayah bang, forumnya, jadi kawan-kawan pengurus-pengurus TBM se-Kepulauan Riau biasanya berkomunikasinya salah satunya melalui forum kami ini. Nah kalau kawan-kawan aktivis TBM itu di berbagai daerah kan ada tuh,
1: ada
0: di kota masing-masing, kota Tanjung Pinang juga banyak. Nah mungkin di lingkungan tempat tinggal kawan-kawan ada yang TBM hadir di sana, nah bisa tuh datang berkunjung.
1: Oke.
0: Nanti bisa ngelihat kondisinya dulu, koleksinya kurangnya apa, berkomunikasi dengan relawan yang ada di situ, mungkin bisa kontribusi nyumbang buku,
1: nyumbang ilmu juga jadi situ.
0: Bisa juga.
1: Nyumbang ilmu. Boleh nanti ya. Kawan-kawan yang alhamdulillah mungkin udah bisa memberikan nilai lebih untuk literasi di Kepulauan Riau, bolehlah untuk menyumbangkan ilmu ya, nak situ ya.
0: Betul, betul.
1: Sambil nyumbang buku juga. Nyumbang duit boleh juga ya?
0: Nyumbang duit boleh bang.
1: Wah, masya Allah.
0: Nyumbang masalah yang tak boleh.
1: Jangan nyumbang masalah. Nah, dah kita banyak masalah kan. Nanti ujungnya banyak salah, ya.
0: Betul.
1: Oke, okay. Banyak orang nganggap membaca itu hanya nambah ilmu. Nah, menurut Eric nih, bagaimana membaca itu juga jadi cara kita untuk melestarikan budaya lokal?
0: Mungkin banyak. Kita sama-sama tahu lah ada pepatah yang mengatakan membaca itu jendela ilmu gitu ya, untuk kita menengok dunia dan segala macamnya. Tapi di sisi lain kalau kita membaca budaya lokal, membaca koleksi-koleksi yang terkait dengan identitas kita, membaca itu justru bisa jadi cermin bang, untuk menunjukkan sebenarnya kita ini siapa,
1: jati diri kita,
0: jati diri kita ya? Biar kita tidak lupa bahwasanya misalnya kita baca literatur Melayu nih, oh kita tahu orang Melayu itu bersikapnya macam mana, orang Melayu itu adabnya macam mana, kebiasaan-kebiasaannya macam mana. Jadi kita macam bercermin jati diri kita. Salah satunya membaca itu bisa berfungsi sebagai itu.
1: Apalagi kita kan punya banyak koleksi kan, koleksi-koleksi manuskrip lama, aksara-aksara lama yang barangkali generasi sekarang banyak yang tak bisa membacanya.
0: Betul.
1: Nah itu macam mana peran TBM gitu?
0: Kalau peran TBM mungkin itu kembali ke relawan tiap-tiap TBM di berbagai tempat ya. Jadi banyak trik yang dilakukan kawan-kawan TBM untuk memperkenalkan kembali literasi-literasi lama itu kepada masyarakat yang berkunjung ke TBM-TBM tersebut bang.
1: Jadi masyarakat kita juga tidak, kata orang itu butuh kayu lah ya, dengan manuskrip-manuskrip kuno yang tentunya sampai sekarang masih ada kan?
0: Masih ada, cuma kan jumlahnya terbatas ya bang.
1: Jumlah terbatas.
0: Dan tidak semua TBM tuh punya koleksi seperti itu.
1: Karena koleksi-koleksi itu di musim-musim besar.
0: Betul.
1: Gitu. Bahkan masih banyak di luar negeri ya kan? Karya-karya penulis handal kita dulu masih banyak belum balik lagi ke negeri kan? Masih banyak di pusat, masih banyak di Belanda juga ya.
0: Betul, bang.
1: Nah, nih seberapa penting budaya baca kita nih dalam mempertahankan identitas Melayu di Kepulauan Riau sekarang nih?
0: Penting sekali. Banyak cara memang mempertahankan identitas, tapi salah satunya membaca ini menjadi sesuatu yang sangat krusial karena dia punya, kita sebagai pembaca itu punya kebebasan sendiri kan. Kita bisa baca menelaah sendiri
1: situ, kan?
0: Kapan kita nak baca, bila ada waktu kita nak baca tinggal baca. Beda dengan misalnya kita pergi ke sanggar nak belajar tari, nak belajar apa segala macam kan harus bergantung sama orang nih, sama gurunya, sama waktunya segala macam. Tapi kalau membaca itu di mana aja kita bisa, di rumah bisa, di tempat kerja, di mana ada.
1: Supaya kawan-kawan kita di luar sana supaya bisa menikmati membaca atau menikmati buku bacaan, seberapa sedapnya membaca itu kalau menurut Eric?
0: Kalau ditanya gitu mungkin tiap-tiap orang beda ya.
1: Beda,
0: kalau
1: ya?
0: Saya sendiri bang, saya memang dari kecil itu, dari SD kawan-kawan
1: yang hobi membaca.
0: Istirahat ke kantin, saya istirahatnya ke perpustakaan. Dari SD memang sudah suka membaca.
1: Jadi habit di situ bagus.
0: Jadi mungkin kalau bisa buat kita jatuh cinta sama aktivitas membaca itu, pilih topik yang memang kita suka aja dulu. Jadi cari dulu topik yang memang membuat kita tertarik.
1: Kalau saya masih membekas dari kecil, dari SD sampai sekarang tuh, saya baca buku tuh tentang pahlawan Tuanku Tambusai.
0: Tuanku Tambusai.
1: Yang makamnya di luar negeri, di negeri jiran. Itu sampai sekarang tuh alur cerita dari awal
0: masih
1: sampai
0: melekat,
1: akhir tuh masih melekat di kepala. Karena bukunya tuh cuman buku-buku lama tuh kan. Tahun berapa tuh, tahun 90-an gitu ya. Karena memang buku-buku dulu beda dengan buku-buku sekarang. Apalagi sekarang zaman digital ya.
0: Lebih banyak digital sekarang.
1: Lebih banyak digital. Lebih menarik mana kalau menurut Eric sekarang? Digital atau kita langsung baca di buku?
0: Sebagai orang lama yang udah rente nih, udah tua.
1: Kita sama-sama lama.
0: Sama-sama lama. Kalau saya pribadi lebih nyaman baca buku fisik.
1: Baca buku fisik ya?
0: Buku lama.
1: Di situ ya.
0: Betul. Cuma kalau misalnya kita tak mungkin juga menafikan ya. Zaman udah maju.
1: Betul.
0: Akses yang lebih mudah itu sekarang ke buku-buku digital bang, buku digital. Apalagi untuk generasi-generasi di bawah kita, anak-anak yang masih muda, anak-anak usia-usia sekolah, mereka lebih gampang untuk mengakses koleksi yang ada digital ketimbang buku fisik.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ni terlibat dalam pembuatan filem pendek berlomba. Ini dapat juara, pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Filem Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya tu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Atasannya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang nggak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya?
1: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini nggak mulut-mulut tentang tarian? Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh, lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan perempat ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Menang itu dua kan?
2: Betul.
1: Yang menarik tadi bilang tadi kan tak ada narasi ya, benda sepanjang 3 menit tuh. Apa yang bisa dinikmati sama penonton?
2: Mimik si aktor.
1: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap nih?
2: Tak bercakap, Bang, sama sekali enggak ada.
1: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah, betul.
2: Yeah.
1: Betul apa? Membayangkan tadi, gimana nonton ini tidak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi itu ya. Disitulah ceritanya nampak ya.
2: Sama satu lagi, Bang. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
1: Oke.
2: Dan lagi saya menantang si mereka. Karena film
1: tak tertantang kalian?
2: Tertantang tak kalian?
1: Jelas lah, apalagi Ian bilang tertantang apa? Tadi
2: kan di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
1: Alur maju, okay.
2: Film alur maju. Nah, di provinsi ini, saya dah bilang dulu awal, kita ambil high risk high reward ya.
1: Oke.
2: Kami ngangkat film paradoks, Bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
1: Dalam 3 menit tuh.
2: Iya.
1: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit, Wak.
2: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
1: Tunjuk apa, Mak Yang?
3: Berasa tuh, Bang.
1: Ah, langsung. Masuk, kan? Keluar harenda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah ada siapa?
2: Barozi Alaika.
1: Weh, pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Randy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
2: Wes, keren kali sih, Bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, "Bang, Abang harus gini-gini." Oke. Langsung jadi, Bang.
1: Langsung jadi.
2: Dia
1: udah praktisi di bidang itu ya.
2: Iya. Udah memang jago lah Barozi.
1: Mantap, luar biasa. Tio Bing, Wak, aman.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betulnya.
2: Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah,
2: bidang motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Betul. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur nakarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
2: Jadi yes, buku itu siap jadi sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dari pemerintah dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: mendapat 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang.
1: Yeah, yeah.
2: Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul, kan. Nah, selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini. Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeza.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parozi Alika
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

Disiarkan dari kawasan selama ini perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat menjelang siang hari ini, tentunya di hari Kamis ya, yang penuh dengan manis dan juga senyumnya yang menggoda. Pokoknya kan kita tahu kan, kalau sedekah itu banyak, senyum begitu sedekah. Tapi senyum itu jangan senyum seorang kan. Senyumlah dengan kita jumpa dengan kawan kita, sahabat kita, ke sesama perempuan, sama laki-laki gitu kan. Oke, saudara perempat segantang di tengah hari bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese dan juga Suara Budaya Nusantara. Semoga di hari ini yang sedang kesulitan dimudahkan, yang sedang berangkat di perjalanan dilancarkan, yang sudah ada janji ditepati ya kan, yang sudah ada mimpi semoga bisa diraih lagi dan bisa terkabulkan. Amin. Kita hanya bisa berencana, saudara, yang menentukan semua itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita juga ingin menyapa yang ada di Batam Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga, Tanjung Pinang, dan juga Kijang, semuanya lah ya, yang ada di Kepulauan Riau, di Jambi, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, semua kita sapa kan, dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, bahagia selalu, dan dilancarkan segala hal-hal yang ingin dilakukan. Di awal pembuka tadi kita sudah hadirkan dengan lagu Laila Canggung, memang sudah betul lagu tuh. Tadi saya berdiri kak, duduk kak sini kan, dengan lagu Lele Canggung tuh, saya teringat masa saya dulu sekolah ikut nari persembahan atau nari-nari nari Melayu gitu kan. Saya ikut Lele Canggung lah, jadi tadi mengajak kita bernostalgia saudara perempat. Dan tentunya nanti juga ada informasi-informasi menarik lainnya. Semangat juga yang hari ini sedang mempacking-packing barang atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah ya. Jangan lupa minum dan istirahat. Lagu berikutnya dari Teja Fatsena, Fatsena, Bangkit Budak Melayu.

0: macam mana? Ha, gara adik ni lah. Tak betul bawa. Jadi jatuh semua belanjaan. Hei, bikin susah aja. Eh, rambut saya mau belacan lah. Canda. Tak mau tahu. Abang harus tahu semua password akun media sosial adik. Titik. Eleh. Paling masakan adik hari ini masin lagi kan? Sekali lagi engkau buat, lebih baik kita pisah saja. Tak boleh. Engkau tak boleh balik ke rumah orang tua. Tak boleh jumpa dengan kawan-kawan kau yang tak betul tu.
1: Salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan emosional. Studi yang dipublikasikan dalam Violence and Victims menyebutkan bahawa pelecehan emosional yang parah sama kuatnya dengan penganiayaan fisik. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya harga diri hingga terjadinya depresi. Selain itu, korban dapat rentan mengalami sakit kronis, gelisah sepanjang waktu, hingga penarikan diri dari aktivitas sosial yang berujung pada kesepian.

4 RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat yang belum ngopi-ngopi dulu kali, biar semangat di pagi hari ini. Atau yang berpuasa juga semangat selalu, saudara perempat ya. Tapi kalau kita bicara tentang ngopi ya kan, atau minuman-minuman, nah saudara, di Kepulauan Riau Tanjung Pinang itu ada minuman yang ternyata minuman ini itu adalah minuman raja. Tapi sekarang itu sudah bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Jadi memang budaya minum kopi kan sudah jadi kebiasaan nih ya di sebagian masyarakat Indonesia, dan bahkan mungkin di daerah, beberapa daerah gitu ya. Tapi yang unik saudara perempat, di Tanjung Pinang Kepulauan Riau sendiri ada kopi rempah yang katanya ini merupakan kopi yang diminum para raja dan sultan pada zaman kerajaan dahulu. Nah, kopi ini itu bernama kopi sekanak, di mana memang kopi ini tersajikan di sebuah kedai kecil, tepatnya itu di daerah Tanjung Unggat, Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Dan pemiliknya itu adalah seorang sastra Melayu yang juga dikenal sebagai penyiar Tanjung Pinang ya. Kemudian mereka menyajikan berbagai macam kopi rempah. Kalau saya sendiri saya sudah pernah ya datang ke sana. Jadi kalau kita datang ke sana itu benar-benar dijamu, kalau kita datang disuguhi itu beberapa minuman kopi yang ada 7 rempahnya. Nah, kalau kita tak minum tuh tak boleh pulang. Jadi kalau kita datang ke situ memang kita akan disajikan dengan minuman kopi ini, di mana ada 7 rempah, ada 9 rempah dan juga ada 11 rempah. Di mana di semua jumlah-jumlahnya itu tuh memiliki makna dan arti saudara perempat ya. Karena dulu itu ternyata memang minuman ini itu adalah minuman yang dihidangkan ketika dulu di zaman kerajaan. Nah, namun sekarang kita sebagai masyarakat Kepulauan Riau sudah bisa menikmatinya. Kira-kira ada apa saja kondimen atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kopi sekanak?

0: Intermezzo.
1: Mak, mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Eh, dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: Penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan marwah.
1: Ah, ada pantunnya tuh.
2: Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

Seperempat pantai yang ada di Pulau Nongkat hampir mirip kolam alami, airnya sejernih kristal, bahkan dasarnya pun juga terlihat jelas. Ada sebagian pantai yang dikelilingi perbukitan dan hijau, semakin membuat Anda betah berendam di pantai ini. Banyak wisatawan yang menghabiskan liburan di Pulau Nongkat dengan melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, diving, dan juga mencoba melihat adat istiadat masyarakat Pulau Nongkat. Kita beralih ke maklumat lain, karhutla melanda kawasan Jalan Plaselubi, RT 003 RW 001 Kelurahan Raya Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dan menghanguskan lahan sekitar 4,5 hektar. Damkar Kabupaten Lingga yang menerima laporan dari anggota Polri langsung mengerahkan satu unit armada dan satu motor trail ke lokasi dengan waktu respon sekitar 30 menit. Dan Ton Damkar Wilayah Singkep Iqmal Hakim mengatakan pemadaman melibatkan Damkar Polri BPBD Lingga dengan menggunakan satu mesin Robin 5 selang dan satu nozzle untuk mengendalikan api dan mencegahnya meluas. Setelah dilakukan penyisiran dan pemadaman, seluruh titik api berhasil dikendalikan tanpa ada korban jiwa. Damkar Lingga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan segera melaporkan kejadian agar api tidak meluas. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki

0: memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sembang Komunitas. Setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Pergi ke laut, memukat ikan, singgah sejenak di Pulau Penyengat. Mari bersama jaga kesehatan supaya hidup selamat dan bermanfaat. Saudara Pompa, dengarkan selalu.

kesehatan. Dengarkan terus ya obrolan seru kami melalui 101,3 MHz rri.co.id dan RRI Digital. Saya Dr. Dia.

Saudara perempat, ini ada ternyata di Kepulauan Riau, yaitu ada makanan. Ya, ternyata ini tuh masakan Bali yang sudah jual sejak 2014 dan mereka ini hadir menyuguhkan dengan suasana yang baru. Nah, jadi saudara perempat, dulu itu juga pernah sempat viral sih tempat ini ya, dan ini itu berjualan di Pasar Raya 21. Nah, mereka sudah buka kembali dan hadir di tempat yang lebih luas dan juga nyaman. Ya, mungkin sudah rindu dengan masakan khas Bali ini, orang-orang Bali boleh silakan dicoba ya. Dan tentunya ada beberapa masakan khas Bali juga yang sudah mulai dari paketan nasinya, cemilan, dan minumannya. Tapi yang identik dengan masakan Bali itu pasti sudah pasti sate lilitnya ya, sate lilit yang diberi dengan dia punya tangkai itu bukan tusukan tapi lebih ke serai. Ah, namanya adalah Melala Bali 2 ya, Melala Bali 2. Lokasinya ada di Suka Berenang samping Samsana. Ya, yang dekat Gang Suka Tenang masuk ke kiri gang yang pertama. Di mana dekat situ ada salon dan merbel juga sampai ujung nampak nanti pondokan Balinya. Mereka sudah buka dari pukul jam 9 pagi tadi sampai dengan pukul 15 Senin sampai Kamis. Jadi yang rindu dengan masakan Bali, yang ingin mencoba makanan-makanan Bali, boleh sedap perempat ya, mulai dari nasinya, sate lilit, minumannya, dan juga makanan-makanan lainnya yang benar-benar khas dari masakan Bali. Kalau saya sih belum pernah ya mencoba yang benar-benar masakan Bali yang langsung dimasak sama orang Balinya. Nah, mungkin ini bisa menjadi referensi untuk menu makan siang saudara perempat.

0: Ha. Macam mana eh? Rasa tak sanggup lah.
1: Ha. Tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu. Jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya kalau ada tugas tu kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian tekad tu harus kuat. Apalagi kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak? Ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak
0: kenapa?
1: Kena tombaklah.

Saudara perempat, tadi ada lagu Goyang Dumang yang buat kita bergoyang di siang hari ini ya. Nah, ini juga ada salah satu tempat makan yang baru, selepas yang juga viral di Tanjung Pinang ya, di Kepulauan Riau. Ini itu adalah masakan Palembang. Kalau tadi kan masakan Bali nih, nah kalau ini masakan Palembang. Dan juga ada es duriannya yang segar. Dan siang-siang kalau kita ke sini sedap juga ya. Ini daerah Batam, saudara perempat. Jadi sekitaran Batam yang ingin mencari makanan yang tentunya segar-segar ya kan. Rasa Palembang, boleh ke sini saudara perempat, namanya adalah Sriwijaya Kopitiam. Nah, ini tuh lokasinya di Pujasera Mega Legenda Batam. Jadi yang sudah pernah ke sini boleh datang, boleh coba. Apalagi sambalnya tuh, beh, katanya tuh sambalnya bener-bener top marco top. Ya, ada lagi es duriannya segar saudara perempat, dan juga aneka makanan-makanan lain yang mereka jual. Nah, mereka sudah buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam, dan harganya dimulai dari 19.000 saja. Banyak sekali menu-menunya. Yang rindu dengan masakan-masakan Palembang, ini bisa menjadi referensi untuk menu makan siang. Mereka juga ada menjual empe-empe, apalagi dengan sausnya, ya kan. Ada juga masakan ayam asam gitu ya. Pokoknya enak deh. Aduh, nanti kalau ke Batam kayaknya harus mampir ke sini deh. Soalnya tuh menu-menunya menggugah selera. Ada pindang udang juga saudara perempat yang mereka jual dekat sini ya. Dan ada juga empek-empek steak yang memang kalau empek steak ini rasanya emang enak sih ya.

program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui. Tujuan program ini untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak atau stunting, hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah. Jika tepat sasaran, maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia bermutu dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Keji si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

Saudara Pramer, ini ada minuman kopi yang tentunya walaupun dia kopi tapi sehat dan juga praktis ya. Apalagi yang suka dengan kopi, perkopi-kopian, ini wajib dicoba Saudara Pramer ya. Ini harus dicoba karena ini adalah menjaga kesehatan. Namanya adalah kopi dari SW Juara Kopi. Nah, produk kopi kesehatan instan ini dari Suang Hor yang memadukan ada biji kopi Arabica Brazil, ada creamer bebas lemak, ada bebas lemak trans dari minyak kelapanya dan ekstra jamur Lingzi atau Yongqing Ganoderma. Bahan dan kandungan biji kopi Arabica Brazil ini memberikan rasa kopinya tuh premium sudah pasti ya kan. Kemudian rasanya mentul dan Yongqing Ganoderma ini. Nah, dikenal juga sesadar papan ini tuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita, kesehatan hati. Creamer sehatnya juga menggunakan minyak kelapa yang berkualitas tanpa lemak trans. Manfaat yang diklaim aman untuk lambung bagus juga dan penderita asam lambung. Jadi yang asam lambung ya kan, ini cocok sekali saudara perempat, juga membantu menjaga stamina dan kesegaran tubuh panjang hari sepanjang hari dan menunggu kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi memang ada kopi yang dikonsumsi untuk ya udah kita minum gitu kan. Ada kopi yang ternyata memang dibuat untuk kesehatan. Jadi walaupun kita ngopi, kesehatan tetap terjaga dan juga boleh coba. Namanya Instagramnya adalah bisa pesan kalau mau di buttercellcar.id. Mereka ini masih home industry. Jadi kalau mau boleh datang saudara perempatnya dengan kopinya yang tentunya tidak hanya buat ngopi saja, tapi ada manfaatnya bagus untuk asam lambung karena dia sudah ada kombinasi-kombinasi dari berbagai rempah-rempah dan bahan-bahan yang menyehatkan. Nah, kan pokoknya harus coba sih saudara perempat, rugi kalau tak coba kan.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perang perketinggian air terjun Corok Langsi mencapai 100 meter dengan kucuran air yang deras dan kolamnya yang cukup besar, semakin membuat udara sekitar semakin terasa sangat sejuk. Tapi untuk menuju lokasi memang tergolong tidak mudah, Anda harus melewati hutan belantara dan juga melakukan pendakian. Tapi rasa lelah selama 4 jam perjalanan akan hilang setelah melihat keanggunan air terjun Corok Langsi.

Mereka mengibarkan bendera merah putih. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, personel juga menyampaikan himbauan Kamtibmas dan keselamatan pelayaran, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan saat melaut serta menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem perairan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan
1: implementasi. Minggu Hindam, pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Dari perempuan kaum muslimin dan muslimah, saya kita akan dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.11 menit Indonesia Barat, pada pukul 12.11 menit Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Ya Allah, Engkau yang maha menetapkan syariat, lagi maha adil. Engkau telah berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memberikan mas kawin atau mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang tulus, dengan senang hati dan penuh kerelaan. Jika si istri dengan sukarela mengembalikan pemberian yang telah diterimanya, mas kawin itu kepada si suami boleh menerima dan memanfaatkannya dengan senang hati untuk hal-hal yang Engkau ridhoi dan sesuai dengan aturan yang telah Engkau tetapkan. Sungguh, hal itu merupakan pemberian yang Engkau berkahi. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, amanah, dan ikhlas dalam menunaikan kewajiban, pandai bersyukur, tak sombong, dan tak suka melampaui batas. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: ada banyak jenis alat musik tradisional dan modern yang bisa dipakai secara tunggal atau sebagai pengiring. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan bentuk alat musik yang dimainkan dengan senar, terutama gitar. Inilah alat musik bersenar lain, yaitu rebab.
1: Nampak terpandang tuan semayam timawelo welai.
0: Selain rebab, alat musik ini juga sering disebut dengan nama rabab, rebab, rebab, rababah, atau al-rababa. Budayawan Kepulauan Riau, Aswandi Syahri menjelaskan, awal mula rebab bisa sampai dan berkembang dengan baik di tanah Melayu.
2: Jadi rebab ini, itu asal dia, nama rebab dari bahasa Arab. Rababa, rababa. Gitu. Nah, dari bahasa Arab ini, kemudian kita kenal sebagai rebab atau rabab. Dan ini bukan hanya di Indonesia atau di Kepulauan Riau, bahkan sampai ke Eropa, kawasan-kawasan daerah apa, perbatasan Turki dengan Eropa itu juga mengenal alat musik ini yang sumbernya itu adalah dari Arab. Arab. Mungkin dulu dari apa, dari perdagangan dan apa, hubungan kebudayaan Islam yang masuk ke rantau Melayu ini, termasuk rebab dibawa. Tapi kita sebenarnya di Kepulauan Riau ini itu mendapatkannya dari selatan Thailand.

0: Bentuknya memang mirip dengan biola, tapi umur rebab jauh lebih tua dari biola. Bukan tiba-tiba hadir dalam kehidupan seni, melainkan kehadirannya tercatat dalam sejarah sejak abad ke-8.
1: Rebab ini adalah nenek moyang pada biola dan selo. Jadi lebih tua umurnya dari biola ini. Karena rebab ini sudah muncul itu di Arab pada abad 8 Masehi. Itu dicatat dalam buku Al-Musiki Al-Kabir itu yang ditulis oleh Al-Farabi, seorang filsuf dari Kazakhstan. Jadi sebuah kitab besar tentang teori dan musik di dunia ini sebenarnya. Gitu. Dijelaskan di dalam kitab itu, itu abad ke-8. Nah, sejak itu baru tersebar ke Eropa sampailah ke Asia.

0: berasal dari negara Arab, menyebar ke seluruh dunia. Salah satunya negara kita tercinta, Indonesia. Eksistensi rebab tidak hanya mendarah di tanah Melayu, melainkan juga ke banyak daerah di Indonesia.
1: Kepulauan Riau, selain Kepulauan Riau ya, itu juga ada Kalimantan, Jawa. Jadi gemulan Jawa ada rebabnya, Bali ada rebabnya, Sulawesi, cuman ketika dia sudah hijrah dari tanah Arab itu bentuknya tidak serupa lagi, berubah bentuk. Ada yang kalau di Arab itu petak dan bulat. Tiba masuk ke alam Melayu seperti ini, apa? Ada yang lonjong seperti ini, ada yang bulat, ada yang bulat telur gitu. Tapi namanya sama, hanya mungkin ejaan perubahan nama itu menurut ejaan setempat. Dalam bahasa Inggris itu rebag.
0: Berbicara tentang rebab tentu tidak bisa dilepaskan dari kesenian yang diiringinya, kesenian Maeong. Menjadi bagian dari kesenian istana tentu membuat rebab menjadi lebih istimewa. Terlebih kehadirannya dikhususkan hanya untuk mengisi iring-iringan kesenian Maeong.
1: Sejarah kedatangan Maeong, masuknya Maeong, seni peran Maeong di Kepulauan Riau ya. Karena alat musik ini di Kepulauan Riau hanya ada dalam teater Maeong. Sekitar tahun 1830-an itu zaman pemerintahan Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Jadi untuk pertama kali itulah grup Maeong dari Pulau Tekong. Itu yang menjadi asal orang-orang Maeong di Pulau Mantang itu. Jadi Pulau Tekong itu untuk pertama kali datang ke Penyengat dan tampil di istana yang untuk Raja Ja'far. Tapi ide untuk memanggil Maeong ini main di kerajaan Riau Lingga itu sudah dimulai sejak zaman Sultan Mahmud Riayat Shah di Lingga. Tapi baru terkabul, terlaksana ketika Raja Ja'far menjadi Tuan Muda 1830-an. Nah sejak itu mulailah dikenal Maeong dan alat musik rebab yang ada di dalam teater itu di Pulau Riau ini. Jadi dia menjadi bagian dari kesenian istana.
0: Di dalam kesenian Maeong, rebab memiliki peranan yang sangat penting. Tanpa rebab, Maeong tidak akan bisa dimulai. Rebab dimainkan tepat ketika kesenian Maeong dimulai. Bagian indah ini dinamakan sembah rebab.
1: Jadi rebab ini punya kekuatan magis. Termagis, jadi membangun yang disebut angin. Angin itu sama dengan spirit. Ada sesuatu yang tak nampak yang bisa membangun kontak antara Maeong atau pemeran Maeong, memanggil semangat sehingga masuk ke dalam tubuh Maeong itu, kau utama teater Maeong, dan dia bisa memain dengan begitu indah dan menarik. Itu fungsinya itu, karena dia menjadi melodi dasar ini, alat ini. Jadi ada kontak antara nada yang keluar dari gesekan dawai itu, gesekan rebabnya itu. Ya, rebab itu sebenarnya apa, alat gesek yang bengkok. Kemudian itu rebab. Nah, gesekan itu dan kemudian syair-syair yang dinyanyikan oleh Maeong itu ada kontak atau satu kontak yang tak bisa dilihat, tapi nanti nampak dalam pementasannya itu, dalam dialognya. Dulu Maeong para pemainnya tidak membaca teks.
0: Selain suara yang dihasilkan sangat indah, bentuk rebab tidak kalah indahnya. Walau memiliki nama yang sama, tapi bentuk rebab di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda bentuknya. Rebab di Kepulauan Riau biasanya didatangkan dari Malaysia. Perbedaan paling mencolok dari rebab-rebab daerah lain adalah rebab Kepulauan Riau ini memiliki banyak ornamen.
1: Karena rebab Kepulauan Riau ini asal dari Kelantan, terus ada Patani sebenarnya ya, sumbernya itu. Kita ini ada mahkota di atas itu. Ada mahkota atau kepala rebab itu yang hiasannya ada pucuk rebung. Tapi di bawahnya itu ada serunai rebab. Nah kemudian di bawah lagi dekat serunai itu ada kuping itu namanya pemulas. Pemulas pemutar. Pemutar untuk menggulung apa? Dawai itu. Dawai. Kemudian ada batang. Batang ini kayu tembesu. Pemulas itu kayu sena, kayu keras. Kemudian di bawah lagi yang besar itu namanya badan rebab disebut toko. Biasanya dari kayu nangka. Ditebok. Dia ada bagian kayu yang keras, ada yang lunak. Kalau di bawah itu keras itu, kayu sena sama. Ya. Itu kaki. Tumit atau tangkai kaki rebab. Ini. Atau kaki, misalnya. Nah, jadi ini adalah bentuk rebab di Kepulauan Riau gitu kan. Yang asalnya dari Kelantan, petani sana. Nah, beda dengan rebab dari pesisir barat Sumatera, misalnya Pariaman gitu, atau di pesisir selatan. Rebab di sana bentuknya seperti biola. Dari kayu, tanpa ornamen. Tanpa ornamen. Dan tidak ada kaki dia itu. Nah, jadi main di pangku, di paha. Orang-orang bersila kan, pangku di paha, digesek seperti selo.

0: Kali ini, Raja Ahmad Helmi, pemain rebab Kepulauan Riau yang sampai sekarang masih eksis mengiringi Mak Yong. Ketertarikannya terhadap musik rebab bermula ketika bertemu dengan ahli rebab Indonesia.
1: Seingat saya pada masa itu tuh almarhum Pak Rahayus Panggah yang dihadirkan Ibu Udensia dari ATL itu untuk memberikan pelatihan by Mak Yong, by pada saat itulah saya ketika saya melihat rebab ini dimainkan, kemudian dapat tahu pula bahwa rebab ini salah satu instrumen atau alat musik yang sangat penting di dalam Mak Yong, karena dia membuka atau memulai pertunjukan Mak Yong ini dengan prosesi menghadap rebab itu.
0: Bunyi indah gesekan rebab yang dimainkan secara lihai olehnya ternyata tidak hanya terdengar di Kepulauan Riau atau luar Kepulauan Riau saja, melainkan sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah kita kemarin membawakan saya main bersama Mak Yong ini sampai ke Italia, tadi di Napolinya. Nah, kebetulan yang mengundang itu ini ya, apa Naples University itu, universitas. Jadi ketika kita membuat pertunjukan Mak Yong itu maupun disampaikan dia punya presentasi, itu memang dia di yang hadir itu dosen-dosennya, terus mahasiswa-mahasiswanya. Pada saat di kesempatan yang sama juga di situ dipertunjukkan juga teaternya Italia itu. Di situ juga kami tahu juga bahwa teater Mak Yong ini lahir setelah satu abadnya teater Italia. Gitu.
0: Raja Ahmad Helmi tidak sendiri. Masih banyak orang lain di Kepulauan Riau ini yang mampu memainkan rebab. Bahkan milenial yang sekarang ini aktif di bidang seni sudah semakin banyak yang berminat untuk mempelajari rebab lebih dalam lagi.
1: Kalau kita perhatikan dengan banyak bertumbuhnya sanggar-sanggar yang mengikuti parade-parade tari, festival-festival tari yang di situ juga menggunakan pemusik-pemusik tradisi yang mengiringi tari, dari pemain-pemain melodisnya saya kira sudah cukup banyak yang berminat untuk mempelajari rebab. Cuman tinggal lagi memang kita kekurangan instrumennya.

Hidup dan berkembangnya suatu kesenian daerah bergantung dari tangan dan pikiran generasi penerus yang mampu melestarikannya seiring dengan perkembangan zaman yang melaju dengan pesatnya. Demikian siaran dokumenter kita kali ini. Saya Nurul Habimah untuk Pro 4 RRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampat lokasinya yang berada di tengah hutan membuat air terjun Batu Ampat terlihat begitu eksotis. Meskipun tidak begitu tinggi air terjunnya, adanya fasilitas pemandian tepat di depan air terjun semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Mereka bebas menikmati air pemandian maupun di bawah air terjunnya secara langsung. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah untuk dijangkau. Anda juga bisa menggunakan kendaraan bermotor. Air terjun Batu Ampat berada di Desa Batu Kacang, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, pasar sembako murah resmi dibuka di Pantai Army Fadai, Kecamatan Lingga melalui kerjasama TPID Kabupaten Lingga dengan PT Growa.

0: Saudara perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saja kita akan bergabung dengan perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Di mana pada hari ini bersama dengan RRI Semarang dengan tema Macapat Semarangan.
1: Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po, kita sudah di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara seperti yang udah Aye informasi ya Bang Po ya. Kali ini Abang Po, Aye bakal ajak Abang Po dan semua pendengar dari seluruh Nusantara, kita bakal jalan-jalan ke RRI Semarang. Di sana sudah ada Mas Titis Sambodo. Kita mau sapa dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ponova, apa kabar?
1: Kabar baik tentunya. Harus begitu ya kalau misalnya ayah ngomong sama orang Semarang agak diayun-ayun gitu
2: harus,
1: ya.
2: Harus jadi orang soft spoken, Po.
1: Agak diayun gitu ya. Apa kabar Mas Titi Sambodo ya?
2: Betul, Po. Iya. Alhamdulillah kabar baik, Po.
1: Kabar sehat. Baik ya, alhamdulillah. Semarang gimana kabarnya?
2: Semarang tambah ramai, Pak. Ini menjelang 17-an udah banyak yang ada kegiatan lomba, ada kegiatan macam-macam. Tapi tetap panas karena kemarau, Pak.
1: Iya, benar. Sama sama Jakarta. Jakarta udah hampir 2 bulan nih kayaknya nggak dikunjungi sama hujan.
2: Wah, tapi tetap sehat ya, Pak ya. Jangan Amin. Sampai kemudian kalau kemarau banyak yang kena radang atau apa.
1: Betul. Juga, betul. Nah, yang terpenting adalah minum air putih yang banyak.
2: Satu tangki
1: boleh, Pak, itu. Jangan dong. Satu tangki, meluber-meluber dah tuh. Ya deh, Mas Titis, hari ini kita menghadirkan siapa?
2: Nanti kita akan ngebahas nih, Pak, tentang Mocopat Semarangan ini bersama Bapak Dr. Bambang Sulanjari.
1: Mocopat apa macapat? Mocopat.
2: Mocopat.
1: Oh, Mocopat.
2: Ini yang lebih tepat tuh Mocopat.
1: Mocopat gitu, ya. Itu kalau Mocopat tuh kita mesti naik truk kali ya atau naik kereta LRT, MRT itu agak cepet itu.
2: Mocopat itu, Pak.
1: Oh, itu mau cepet ya. Ini Mocopat ya. Oke. Okay.
2: Ini lebih ke apa ya, Pak? Semacam tembang begitu, Pak. Jadi kalau di Sunda ada kidungan mungkin, atau di Bali juga ada semacam ya kidung seperti itu. Nah, di Jawa itu ada namanya Mocopat. Mocopat itu dikenal di Jawa Timur ada, di mana? Di Jogja ada, kemudian di Jawa Tengah juga ada gitu, Pak.
1: Oke. Tapi beda-beda itu.
2: Beda, jadi setiap daerah itu nanti yang membedakan cengkoknya. Mungkin kalau di Semarang ada Semarangan, di Solo ada Surakartan, ada Ngayojan, ada Gresikan, ada Malangan gitu, Po.
1: Oh, baik. Oke lah, lengkapnya nanti sama narasumber aja kita kupas, betul. Ye.
2: Iya, kita tanya sama ahlinya, Po.
1: Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu langsung saja Mas Titis bersama... Ya. Bapak Dr. Bambang Sulanjari, benar gak sih?
2: Betul.
1: Oke, sudah hadir kelihatan di studio ya?
2: Sudah hadir, Pak. Dari tadi, wah, ini Pak Bambang itu
1: tepat. Tapi waktu, pengen tahu yang dipakai Mas Titi sama Pak Bambang itu blangkon atau apa?
2: Ini kalau saya blangkon.
1: Itu blangkon.
2: Kenapa Pak Bambang gini?
3: Tutup kepala.
1: Tutup kepala. Oh, Pak Bambang namanya tutup kepala gitu. Sama dong, ayah juga pakai tutup kepala.
2: saya pakai lebih ke blangkon sih, Pak. Ini blangkon kayak Surakarta nih, model Perbawan kalau nggak salah gitu.
1: Ya, masing-masing daerah kan juga beda ya. Biar pendengar kita juga teredukasi nih kalau bahasanya yang dipakai sama Mas Titis itu adalah blangkon. Pakai sama Pak Dokter apa?
2: Udang apa-apa gitu ya, Pak ya.
1: Udang itu kalau dibaladoin enak tuh.
2: Udang tuh, Pak.
1: Oh, itu udang.
2: Iya. Itu lebih ke apa ya, Pak? Blangkon tapi modifikasi yang dipakai Pak Bambang itu.
1: Oke, siap. Baiklah kalau begitu saya kasih kesempatan dulu. Nanti di menit 30 kita break namun kita share dulu telepon sama WhatsApp-nya nanti ya. Silakan Mas Titis.
2: Oke, baik. Monggo, silahkan dari Semarang ingin bertanya atau nanti kita bahas bareng dengan narasumber kita di siang hari ini. Bisa lewat telepon di 024-831-6661 atau bisa lewat WhatsApp-nya di Propat RRI Semarang. Ada 0811-2777-914. Monggo, yang mau tanya, mau copat itu sebetulnya apa sih gitu kan? Atau gimana sih cara nembangnya begitu kan? Karena kalau belajar mau copat, gak betul kalau nggak nembang gitu, Pak, biasanya. Nah, nanti mungkin Pak Bapak bisa contohin ini, Pak, mau copat Semarang itu seperti apa, cengkoknya seperti apa gitu, Pak. Oke, di Semarang kayaknya belum ada yang masuk, Pak.
1: Kita kupas aja dulu. Mungkin Mas Titis bisa ngobrol dulu, bisa diedukasi dulu nih, dijabarkan dulu sama Pak Dokter seperti apa. Silakan.
2: Oke, nah, jih, Pak Bambang, mengawali obrolan siang hari ini, Pak Bambang, mocopat Semarang itu kan sebetulnya ini mocopat itu orang kenal mungkin ya sama di semua tempat gitu, tapi ternyata kok ada cengkok, ada kemudian gaya masing-masing. Sebetulnya yang membedakan apa mereka, Pak Bambang?
3: Ya, baik. Selamat siang, Pak pendengar RRI di manapun berada, Perumpat ya. Mocopat ini Mas Titis, kita tahu seperti tadi Pak Nova menyebut macapat, sebenarnya tidak salah. Macapat ya. Karena bahasa Jawa bagian barat itu menyebutnya juga macapat.
2: Macapat.
3: Gitu kan, Pak. Betul ya. Jadi kalau kita kembali ke bentuknya ya, bentuk karya sastra berlagu bertembang yang seperti mocopat ini, ini sebenarnya bisa kita sebut sebagai kebudayaan nasional ini Mas Titis. Karena apa? Di Bali ada di Bali itu ada tradisi Mabasan yang dibaca ini mocopat itu
2: sama ya.
3: Kemudian di Sunda itu ada
2: pupuh
3: ya, di Sunda ya, jumlahnya juga hampir sama lah ya. Di Jawa itu kalau kita bicara yang jumlah terbesar itu ada 15 ya, di Jawa di Bali ada 15 di Sunda ada 17 ya. Seperti di Jawa persis yang 15 ditambah 2 pupuh yaitu Lambang dan Ladrang, itu teman-teman yang Sunda ya. Nah di Jawa itu ya, di Madura ada.
2: Ada juga ya?
3: Ada. Oh. Di Sasa ada. Nah, jadi bisa kita katakan ini budaya sebenarnya cukup
2: menasional ya,
3: sih ya, tidak hanya miliknya orang Jawa ya, dari sisi bentuk itu ya. Dan namanya juga mirip-mirip. Ya misalnya kita di Jawa menyebutnya Asmorondono ya. Teman-teman di Sunda Asmaradana.
2: Asmaradana.
3: Ya, teman-teman di Bali Semaradana. Ya mirip-mirip lah seperti itu ya. Ya, itu kemudian apa sih yang membedakan? Ya kalau yang membedakan itu sebenarnya yang pertama daerah ya, daerah, karena biasanya berkembang di masing-masing daerah ini lagunya sendiri-sendiri tidak sama ya. Jadi dandang gula misalnya, dandang gula yang di Jawa lagunya tidak sama dengan dandang gula yang ada di Sunda misalnya begitu, tapi bentuknya sama. Bentuknya, aturannya ya, jumlah barisnya, jumlah suku kata setiap baris, vokal terakhir di setiap baris ya, itu sama. Ya ini sudah saya teliti itu. Nah kemudian ciri khas itu yang pertama adalah daerah. Yang kedua itu biasanya juga ciri khas yang dibawakan oleh pribadi-pribadi.
2: Penciptanya itu Pak?
3: Ya, pencipta-penciptanya ya. Itu punya ciri khas, misalnya sinomnya Mas Titis sama sinom saya berbeda. Misalnya begitu ya. Meskipun perbedaannya tidak besar gitu ya. Itu. Kemudian juga ada ciri-ciri yang sepertinya ada hubungannya dengan rasa lagunya ya. Misalnya Pangkur Kasmaran misalnya ya, itu ada lagu-lagunya ada ya mendayu-dayu seperti orang Kasmaran lah seperti itu. Itu. Nah, sekarang yang berdasarkan tempat ya, Semarangan ya. Nah, Semarangan itu punya aturan yang khas, tidak seperti yang di Jawa yang lain. Karena kalau yang di Jawa yang lain itu yang penting adalah sastranya Mas Titis.
2: Sastranya ya Pak ya.
3: Sehingga orang mengatakan lagu terbingkai oleh sastra.
2: Sastra.
3: Ya, jadi memutusnya ya, jangan sampai hilang itu pengertiannya, pemaknaannya gitu ya, misalnya begitu. Sangat terbingkai oleh sastranya. Sastra. Ya, sedangkan di Semarangan itu kebalik. Ya, sastra itu terbingkai oleh lagu.
2: Sastra. Oh, sastra benangku lagu itu
3: iya,
2: Pak.
3: Iya, jadi terbingkai oleh lagu. Yang penting adalah lagunya itu ya. Itu. Unik, yang uniknya kenapa Semarangan jadi unik ya? Kita tahu ya bahwa mocopat Semarangan itu sudah kita terima dulu mungkin.
2: Iya, kita terima dulu ya, Pak ya, ada telepon dari Semarang. Oke. Halo. Selamat siang. Aduh, putus ternyata. Bapak-bapak bisa dilanjut lagi, Bapak-bapak.
3: Ya. Tadi ya lagunya ya maksudnya. Kalau yang lain itu kan selindro, pelok, selindro ada selindro padat 6, padat songo, padat menyuro. Pelok ada pelok 6, pelok barang gitu ya. Yang pelok 6 itu tidak pakai nada 7, yang pelok barang itu pakai 7 tapi tidak pakai 1 kan gitu. Nah, mencoba Semarangan ini untuk pelok menggunakan semua nada. Semua nada digunakannya. Jadi tidak ada yang harus 7 enggak pakai, 1 enggak pakai. Semua nada untuk pelok kan. Kemudian untuk selendro ini yang paling unik. Ya, mungkin dibanding dengan yang Jawa yang lain ya. Kalau yang luar Jawa saya belum pernah meneliti lebih jauh ya Mas Titis itu. Lagu selindro itu seperti diatonis.
2: Diatonis Pak.
3: Iya.
2: Ya? Tangga nada berat gitu
3: Pak. Betul. Ya? Jadi selindronya itu selindro diatonis. Kalau selindro biasa kan jarak setiap nadanya sama ya. Ding jeno lo madam ji gitu ya. Na na na na na na itu gajernya sama. Kalau Semarang enggak, itu do re mi sol la do.
2: Do re mi sol la do ya Pak.
3: Do re mi sol la do. Nah, ada yang dekat ada yang jauh gitu ya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, seperti itu. Gitu sehingga lagunya pun nanti implikasinya seperti itu dulu ya. Kalau selindro murni itu kan di piano enggak ada ya.
2: Iya,
3: yeah,
2: yeah.
3: Tapi kalau di Mocopat Semarang jadi ada.
2: Jadi Mocopat Semarang itu lebih apa ya Pak, condong ke musik-musik diatonis begitu ya Pak.
3: Betul. Anehnya tapi iringannya tetap gamelan Jawa. Nah ini itu aneh. Dan masuk itu yang heran saya.
2: Meramunya gimana gitu ya Pak.
3: Betul gitu. Dan yang tidak boleh kita lupakan, yang pertama adalah Mocopat Semarang ini sudah masuk WBTB, ya, warisan budaya tak benda pada bulan Oktober tahun 2024.
2: 2024 ya, ya
3: jadi
2: ya.
3: Ini sudah hampir tahun kedua. Ya. Itu. Nah, selebrasinya kemarin tuh malam tanggal berapa itu saya lupa. Ya. Itu selebrasinya budaya-budaya Semarangan yang dapat apresiasi karena WBTB ya.
2: Betul.
3: Yang kedua juga RRI Mas Itis, jangan dilupakan. RRI ini yang mempopulerkan Mocopat Semarangan.
2: Ternyata RRI.
3: Iya, RRI jangan Semarang. Salah. Iya, jangan salah dengan RRI. Ya, tahun 70-an itu ya. Itu. Kalau lahirnya kita nggak tahu ya. Bahkan para sesepuh yang paling tua pun ditanya, nggak tahu, pokoknya sudah ada dari dulu. Gitu. Tapi yang aneh itu adalah, nah itu tua ya, kemudian diperbaiki, dipopulerkan oleh RRI Semarang tahun 70-an. Ya. Kalau nggak salah itu melalui tokoh yang namanya Pak Poni di dulu ya.
2: Pak Poni di RRI Semarang, betul.
3: Iya, betul. Kemudian tahun 80-an itu era Narto Sabdo. Itu dipopulerkan lagi melalui gamelan, melalui wayang itu oleh Pak Narto Sabdo. Maka secara garis besar Mocopat Semarang itu ada dua model, dua cengkok ya. Cengkok RRI dan cengkok Narto Sabdan. Itu secara garis besar begitu.
2: Oke. Ya. Jadi gitu, Pak. Ternyata apa ya? Satu ya, hal yang unik kalau kita bicara tembang Mocopat itu sebetulnya kan banyak dikenal larasnya pelok selindro gitu kan. Tapi ternyata Mocopat Semarang itu lebih lebih ke nada diatonis begitu, nada-nada barat. Jadi kalau mungkin diiringi pakai
3: pakai piano
2: masuk gitu kan. Jadi keunikannya di situ ternyata kok.
1: Okay. Jadi kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelponnya kita. Kita bagi dulu informasinya. Telepon dari Semarang berapa, Mas Didis?
2: 0284-8316661 atau bisa WhatsApp di 0811-2777-914.
1: Oke, yang mau gabung ya untuk Semarang boleh dipelan lagi Mas Titis.
2: Oke, 0248316661 atau bisa pakai WhatsApp-nya di 0811-2777-914.
1: Oke. Nah, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928 ya. Tapi kayaknya kita break dulu barangkali ya, biar enak nanti nerimanya. Siap. Ya. Oke, kalau gitu. Ya, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro2Fil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Semarang. Kita ke Semarang lagi. Mas Titis.
9: Siap, Pak.
0: Iya, dah siap terus ya. Harus kudu ya.
9: Siap laksanakan.
0: Iya, mau 17-an soalnya. Oke, dah. Kalau gitu kita buka line telepon ya, kesempatan buat pendengar kita di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silakan, kalau sudah ada yang ini, bergabung di Semarang.
9: Ini di Semarang lewat WhatsApp sudah ada nih, Bo, yang kirim WhatsApp.
0: Iya, silakan Mas Titis, diangkat dulu.
9: Dulu ya, Bo, ya.
0: Oh iya, silakan.
9: Oke, ini ada dari Bu Farida di Palu. Ini... Assalamualaikum, mohon izin bertanya bagaimana filosofinya sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya? Nah, ini dari Bu Farida di Palu. Lalu ada dari ini Mas Haris di Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema Mocopat Semarangan, bagaimana saran dalam melantunkan tembang-tembang Mocopat Semarangan jika tembang Mocopat ini dibawakan menggunakan alat musik modern seperti keyboard? Begitu, Pak. Ada dua pertanyaan ini, Pak.
0: Ya, ditahan dulu yang untuk Semarang. Jadi biar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, kita lempar ke Jakarta.
9: Siap, silakan,
0: Pak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum, Pak Nova yang cuantik, yang belam-belam.
0: Waalaikumsalam, Ica. Iya, silakan.
10: Halo, Mas Titis. Mas Titis Sambodo. Halo, Mas Titis. Ica mau bilang dong.
0: Mau bilang apa?
10: Tolong kalau sebutin nomor telepon pelan-pelan.
0: Nah tuh Mas Titis. Nah, ayo kagak ikut-ikutan. Ayo kagak ikut-ikutan.
10: Kadang-kadang begitu deh. Kalau teman-teman tuh cepet-cepet kita jalan-jalan. Oh,
0: ya nanti disebutin lagi sama Mas Titis. Oke, sekarang.
10: Udah aku catat kok.
0: Oh ya udah. Sekarang pertanyaan Ica apa nih?
10: Ica mau nanya nih, Mas Titis. Apa namanya?
0: Iya.
10: Macapat apa macapat sih?
0: Boleh kata
9: macapat bisa, Bu.
0: Iya, kata Pak Dokter tadi macapat bisa, macopat juga bisa.
10: Itu tradisi macopat dilaksanakan setiap tahun atau bagaimana?
0: Oke.
10: Okay. Yang kedua?
0: Ketawa.
10: Itu aja deh, Monova.
0: Oh, itu aja. Tradisinya rutin setiap tahun atau bagaimana gitu ya. Yuk.
10: Makasih.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau tidak tahu bertanya ya Mas Titis ya. Iya, sebenarnya kan macopat itu bukan tradisi tahunan ya, tapi enggak apa-apa, Pak Dokter lah yang bakal menjelaskan. Pertanyaan yang dua tadi dari Semarang, satu dari Jakarta. Silakan Pak Dokter.
9: Oke, monggo silakan Pak Bang.
11: Saya ke yang terakhir dulu karena ini.
0: Ke yang terakhir dulu. Boleh silakan.
11: Jadi macopat itu kan hanya satu bentuk karya ya. Karya itu ada dua unsur. Kalau secara bentuk itu satu karya seni yang ada aturan-aturan tertentu. Kemudian kalau secara lagu itu Macapat itu adalah lagu khas tradisional yang sebenarnya tidak hanya Jawa, tadi sudah disebutkan ya, ada Bali, ada Sunda, ada Madura, ada Sasak ya. Itu dari lagu ya. Nah, apakah ini rutin setiap tahun? Tentu saja tidak, karena ini karya sastra ya. Terserah mau dibaca kapan. Ya, itu. Jadi ini karya sastra ini Mbak Ica tadi ya, bukan sebuah tradisi yang kemudian seperti karnaval atau apa. Gitu. Jadi ini sebuah lagu. Ya kapan kita mau melakukan ya, tinggal kita menyesuaikan nanti dengan suasana hati kita. Mau lagu yang sedih, mau lagu yang gembira, ada semua. Gitu, ya. Nah, kemudian yang pertanyaan dari Palu tadi ya. Palu, ini menarik, ini menarik. Bisa diulang ya tadi?
9: Bu Farida di Palu tadi pertanyaannya ini bagaimana filosofi sastra dalam Mocopat itu, apakah ada pengaruhnya dengan budaya dan sastra lainnya Pak Bambang?
11: Iya, jadi kalau di sastranya tentu saja Mocopat itu hanya ada pada aturannya ya, karena bahasa pun boleh bahasa Jawa, karena Sunda ada boleh bahasa Sunda, kalau Bali ada boleh bahasa Bali dan sebagainya ya. Kemudian kan ada aturan-aturan itu ya, aturan-aturan itu kan sudah filosofis sekali bahwa kita itu hidup penuh dengan aturan gitu ya, yang baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang tidak ketahui maupun yang kita ketahui gitu ya, itu filosofi kan. Jadi ini adalah media. Mocopat itu adalah media. Media untuk menuangkan gagasan dalam kata-kata gitu ya. Atau media untuk mengekspresikan gagasan gitu ya. Jadi ekspresi itu kan bisa tulis, bisa suara. Ya, jadi bisa ditembangkan gitu ya. Nah, itu saya kira itu jadi secara filosofis pada aturan-aturan itu ya. Kemudian kalau kita juga sering ya teman-teman itu merangkai-rangkai itu ada Mocopat itu yang jumlahnya 11 di Jawa. Itu menjadi sebuah urutan panjang gitu, yang itu filosofinya ternyata itu filosofi dari lahir sampai mati gitu ya.
9: Siklus kehidupan ya Pak.
11: Betul, siklus kehidupan gitu ya. Misalnya yang pertama itu mijil ya, mijil itu artinya lahir gitu ya. Nah, kemudian itu di akhir, yang terakhir itu adalah pocong. Pocong itu disamakan dengan pocong gitu ya. Sudah sampai dengan meninggal di pocong gitu. Gitu ya. Tapi saya tidak tahu ini monggo ini siapa yang mau memvalidasi. Karena lahirannya itu juga tidak urut seperti itu lahirnya Mocopatnya. Yang kita temukan tua-tua itu malah Sinom dan Durmo itu sudah ditemukan di Kidung Sundayana ya, misalnya. Iya, di Kidung-Kidung lama. Gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya yang tadi ya, bagaimana kalau dipakai iringannya keyboard gitu ya. Oke. Kalau yang pelok sering enggak masalah ya, peloknya kita mau meskipun semua nada dipakai yang pelok ya, tapi tetap ada dasar patetnya, ada dasarnya, nada dasarnya ya. Misalnya kita di nada dasar atau di patet pelok 6 misalnya. Yeah. Seperti Pangkur Semarangan misalnya gitu ya. Ya udah kita do mi fa sol si do itu. Itu nanti menyesuaikan ya. Do mi fa sol si do misalnya gitu ya. Neno neno mingkar mingkure ngangkoro. Ya misalnya lalu jadinya begitu ya. Kalau selendro kita ambil do re mi sol la do. Ya, jadi do re mi sol la do. Nah itu ya. Nanti jadi misalnya jadi dari ini tadi ya standar nada tadi ya. Do kita rendahkan aja biar makin rendah, biar enak nembangnya. do re mi sol la do re mi sol la do. Tiba-tiba kita mau menembang Dandang Gula Semarang misalnya, maka keluarnya begini.

0: Aduh. Nah, ini kita kembalikan lagi masih. Do re mi sol la do masih itu adanya. Saya kira itu ya.
1: Oke.
0: Untuk yang kedua.
1: Iya. Nah, dan Macapat Semarang ini apakah juga ada pengaruh dari mungkin budaya lain atau dari faktor-faktor lain, Pak?
0: Ini,
1: Pak?
0: Betul, ini yang belum kita bahas tadi ya, Mbak Nova ini. Karena apa? Di Macapat gaya Semarangan ini ada akulturasi budaya. Di sana ada Jawa, ada Islam, ada Tionghoa, ada Eropa.
1: Yeah, okay.
0: Jawa misalnya dari struktur tembangnya, kemudian dari lagunya, gamelannya, pengiringnya kan gamelan Jawa. Kemudian Islam misalnya ya, itu seperti orang azan. Jadi orang nembang Macapat Semarang itu seperti orang azan ya. Jadi misalnya saya contohkan ini, yang tinggi meliuk-liuk ya. Misalnya di Pangkur Semarangan yang baris ketiga ya.

0: ngomong. Itu
1: ya tinggi banget ya Pak ya.
0: Ini katanya ini unsur dari Islam ya, dari adzan itu ya. Nah, kemudian yang satu dari Tionghoa. Unsur Tionghoa, huangnya, huanya di mana? Tionghoanya di nada. Selindru terutama ya, selindru miring itu seperti tangga nada Cina ya. Do re mi sol la do, do re mi sol la do tadi itu. Nah, itu do do do le li lo la lo. Nah, misalnya ada lagu saya ingat lagu Sampai Ing Tai misalnya. Na na na na na. Itu seperti
1: hampir
0: itu.
1: Sama ya Pak.
0: Iya, dadanya selindurnya seperti itu. Kemudian unsur Eropanya. Karena apa? Menurut teman-teman yang menuliskan notasi itu lebih enak ditulis dengan nada diatonis.
1: Notasi diatonis.
0: Iya, gitu ya. Oh. Diatonis daripada kalau pakai nada Jawa itu penuh coretan, Mas.
1: Kayak kepatian itu ya, Pak ya.
0: Karena ada miring kan?
1: Ada miring.
0: Iya. Tiga, misalnya ada tiga, itu ada miring ke kiri, ada miring ke kanan. Tiga kurang sedikit atau tiga lebih sedikit gitu. Nah, itu.
1: Agak susah dibaca juga.
0: Susah, susah dibaca. Kalau nggak pernah dengar, tiba-tiba kita baca notasi Semarangan yang pakai Jawa, versi Jawa. Ya. Bingung gitu. Ini bunyinya gimana gitu ya.
1: Lebih ke notasi diatonis lebih mudah ya, Pak.
0: Iya, iya, betul.
1: Oke. Okay. Jadi gitu, Pak. Ternyata ada akulturasi budaya di situ. Kemudian yaitu tadi cara nembangkannya pun unik begitu, beda dengan mocopat-mocopat pada umumnya, mungkin kayak Surakarta atau Ngayogjan itu beda begitu. Jadi ada sedikit mendayu-dayunya kalau di
2: mocopat Semarang ya.
1: Betul.
2: Oke. Masih ada waktu, silakan dibuka lagi line teleponnya, Mas.
1: Oke, silakan yang ingin bergabung lagi, masih kami tunggu di 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 08112777914. Ya, saya agak pelan, tadi request dari Teh Ica. Cepat-cepat gitu.
2: Iya.
1: Dari Semarang atau dari Jakarta, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo tetap mau copat Semarangan ya.
2: Oke, okay. Di sana sudah adakah?
1: Belum ada kok.
2: Untuk Jakarta sudah ada, saya sambungkan boleh?
1: Okay. Siap, silahkan.
2: Oh, udah. Oh iya, oke, okay. Saya sambungkan lagi. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
2: Ini orang Semarang nih. Waalaikumsalam. Orang Semarang yang terdampar di Jakarta berpuluh-puluh tahun. Namanya Ibu Umi. Ya,
3: ya betul. Selamat siang Mas Sambuto, juga Bapak
0: Marasumber. Selamat siang.
3: Saya orang Semarang tapi belum paham soal mocopat. Cuman saya sukanya itu sama Pak Narto Sabto. Apakah keting-keting Pak Narto Sabto itu juga termasuk mocopat yang nadanya gembira seperti ojo diplerokki apa-apa gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak Mas Narasumber dan juga Mas Titis Sambodo juga Pak Nova.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Umi dari Pesanggrahan. Kalau ada Semarang kita sambungkan dulu biar dokter bisa jawab dua nih.
1: Oke, kebetulan belum ada di Pak, apa langsung kita jawab dulu ya dari Bu Umi ya Pak ya.
2: Oke, silakan.
1: Oke. Monggo Pak Bambang diperkenalkan dari Bu Umi. Baik. Asli Semarang atau dari Jakarta?
0: Iya. Nah, gending-gending Semarang kan memang ada Bu. Dari Bu Umi ya, gending-gending Semarang itu, tapi gending-gending karawitan yang kediri Semarangan itu tanpa vokal.
1: Oh, tanpa vokal ya,
0: biar di awal gitu mengawali pertunjukan apa sebelum sebelum vokalisnya pada datang gitu bunyi gamelan gitu ya, itu rata-rata begitu. Nah, kemudian apakah ojo diplerokki dan lain-lain itu termasuk Semarangan? Itu umum kalau itu ya. Itu nadanya umum, hanya kebetulan banyak sekali yang diciptakan oleh Pak Narto Sabdo yang rumahnya di Semarang kan gitu ya. Tapi bukan ciri khas Semarang. Tapi Pak Narto Sabdo itu adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan mocopat Semarangan, mocopat Semarangnya. tadi saya sebutkan yang tahap pertama itu tahun 70-an itu RRI Semarang.
1: Okay.
0: Yang periode kedua tahun 80-an pada era jaya-jayanya Pak Narto Sabdo sebagai dalang dan komponisnya, komponis Karawitan. Itu beliau banyak sekali menggunakan mocopat Semarang itu untuk kalau dalam istilah Karawitan itu bowo.
1: Oke.
0: Okay. Bowo itu mengawali.
1: Yeah, yeah.
0: Mengawali sebuah gending gitu ya, itu. Jadi banyak sekali ya. Misalnya ada Asmorondono Semarangan misalnya. Oh, satu

0: suaranya begitu enggak. Sini terus seterusnya. Nah, itu untuk
1: sampai sore mah enak, Pak.
0: Itu oleh narator digunakan untuk bowo atau untuk selingan di dalam satu komposisi gending gitu. Itu yang terjadi. Jadi narator sangat berjasa dalam penyebaran Mocopat Semarang. Dan jumlahnya memang sangat terbatas.
2: Okay.
0: Sangat terbatas. Yang saya tahu aja hanya lima tembang yang tua itu ya.
2: Oh.
0: Kemudian ada ciptaan baru ya, ada Pak Profesor Widodo Semarang itu menciptakan dua, Kinanti dan Pocong.
2: Pocong.
0: Kemudian saya juga tahun 2023 membuat 11 tembang. Loh, mau cepat bergaya Semarang ya.
2: Bikin sendiri ya, Pak.
0: Bikin sendiri ya. Ya. Karena apa? Karena pengembangan kan penting.
2: Iya, betul.
0: Tidak hanya kita jaga yang sudah ada, tapi kita kembangkan.
2: Apalagi BPTP ya, Pak ya.
0: Iya.
2: Harus dikembangkan ya, Pak ya.
0: Harus begitu. Ya.
2: Oke, gitu, Pak.
1: Jadi mau copot di Jawa Tengah itu beda-beda semuanya ya, Pak Bambang ya.
0: Iya. Banyak sekali versinya.
1: Iya.
2: Di Solo juga ada, Jogja juga ada, di Semarang juga ada gitu, Po.
1: Iya benar. Jadi tidak semuanya orang yang ada di kota-kota sana itu melantunkan atau punya spesifikasi macopat sendiri.
2: Kalau dari personal pribadi Bapak-bapak
0: ini. Iya. Kalau sekarang yang misalnya dia nembang apa karena ada namanya. Misalnya nembang Asmorondono. Asmorondono yang mana? Asmorondono Banyumasan apa Asmorondono Semarangan? Apakah Asmorondono lari itu loh.
1: Gitu. Oh, ya, banyak ya.
0: Banyak.
1: Oke, baiklah kalau gitu. Kalau masih ada yang bergabung di Semarang, kita sambungkan. Belum ada lagi.
2: Apa saya sambung pertanyaan dulu ke Pak Bambang gitu ya, Pak ya?
1: Oke, boleh.
2: Nah, ya. Pak Bambang, kalau dengan penggunaannya sendiri ini, Mocopat Semarang kan dalam pagelaran misal ada wayang ataupun pagelaran-pagelaran seni yang lain, apakah saat ini masih atau sudah jamak digunakan atau masih terbatas gitu, Pak, penggunaannya?
0: Iya, wah, kalau sekarang ini malah ini apa namanya ya, apalagi pasca WBTP ya.
2: Ya,
0: ini teman-teman di Semarang di wayang misalnya semakin banyak menggunakan.
2: Semakin banyak ya, Pak.
0: Semakin banyak. Terutama kalau dalang misalnya dari luar Semarang masuk ke Semarang, itu kan mereka ingin memperlihatkan atau menghormati budaya Semarang ya. Misalnya lalu membawakan lagu-lagu gamelan itu Dendang Semarang misalnya. Nah, itu kan nadanya nada-nada Semarangan. Kemudian bawa-bawa aja ya, dikasih
2: Semarangan
0: ya, gitu ya. Jadi masih sangat ini Mas, masih sekarang malah lebih populer lagi, lebih populer lagi. Ya.
2: Oke. Jadi kalau berbicara tentang Semarangan, Pak, seni di Semarang itu sebenarnya seni akulturasi gitu, Pak. Jadi kalau Semarang apa ya, produk yang wah gitu memang enggak ada, tapi perpaduan akulturasi dari berbagai macam budaya itu tumpah semuanya di kota Semarang.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya setiap daerah semuanya juga berakulturasi ya, Pak Bambang ya. Apalagi ini Jakarta ya yang homogen banget gitu kan. Di sini ada Arab, ada Cina, ada iya benar.
0: Di Jakarta ada gambang kromong.
1: Iya benar.
0: Di Semarang itu ada gambang Semarang dan nadanya sama, Pak.
1: Oh, itu kan.
2: Gambang Semarang itu apakah pengembangan dari Mocopat Semarang atau?
0: Bukan, itu musik ya.
2: Musik ya, Pak ya.
0: Musik. Ada dugaan itu perkembangan dari Betawi.
1: Ada dugaan.
0: Sama kota dagang kan dulu.
1: Iya benar-benar. Ada dugaan tuh dari Betawi. Praduganya ya. Oke, Pak Bambang, ini dari Mas Aris di Jogja. Nah, mohon izin katanya mengenai Mocopat Semarangan. Bagaimana cara melantunkan Mocopat Semarangan ini? Apakah alat musiknya menggunakan alat musik modern atau hanya keyboard? Terima kasih.
0: Ya. Jadi yang namanya tembang Mocopat dalam hal ini kita sebut yang Mocopat Semarangan ya, itu adalah Mocopat yang ditembangkan tanpa irama, tanpa ketukan. Jadi tidak terbingkai oleh ketukannya. Sehingga iringannya pun hanya background musik saja supaya kita tidak tersesat.
2: Gitu. Untuk melepaskan nadanya ya Pak ya, Pak.
0: Iya, betul. Sehingga bisa kita pakai, kalau mau coba Semarang memang spesial, bisa pakai keyboard aja atau pakai gamelan gitu ya.
1: Oke.
0: Jadi pakai keyboard. Jadi bukan lagu kayak Denny Caknan, itu bukan. Harus diiringi dengan satu komposisi gitu, enggak.
1: Istilahnya senandung gitu ya Pak Bambang ya?
0: Ya semacam itulah ya.
1: Itu mungkin pada awalnya dulu waktu emak-emak ngelonin anak-anak barangkali itu lagu tercipta ya.
0: Ya ada yang latar belakangnya itu ada latar belakang yang petani di sawah seperti itu.
1: Iya benar-benar untuk menghibur dan mengisi waktu gitu ya bersenandung akhirnya lahirlah macopat-macopat dari Semarangan dari yang lain gitu ya Pak Bambang ya.
0: Betul ya.
1: Oke dah kalau gitu. Ada lagi Mas Titis?
2: Ini Semarang agak lumayan sepi nih, Pak.
1: Dagangannya nggak bagus sih ya. Coba gitu loh. Promosinya agak dikencengin dah.
2: Oke. Coba nanti apa ya? Monggo yang dari Semarang ini biasanya kalau yang dari Semarang pada langsung pada naik.
1: Apa ada sesuatu kali ya? Trouble barangkali ya?
2: Mungkin ada trouble sedikit nih, Pak. Apa pacaran kita atau gimana? Tapi masih tetap ya tunggu yang ingin bertanya tentang ngocopat Semarangan. Silahkan yang mungkin kalau dulu di sekolah begitu ya diajari tempat mocopat dulu kok beda sama yang diajarkan di sekolah dulu ternyata ini adalah pengembangan begitu Pak. Jadi walaupun mocopat Semarang sudah dari dulu sudah ada tapi sekarang ini mulai kembali dipopulerkan lagi begitu.
1: Oke. Dipopulerkan dengan inovasi-inovasi sesuai perkembangan sekarang gitu ya Pak Bambang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Bahkan saya pun membuat lagu yang untuk mengawali lagu campursari yang belum ada bawanya Mas Itis.
2: Oh, gitu Pak.
0: Mbak Nova. Jadi belum ada. Kalau mau lagu campursari itu kan kalau mau lagu ada lantunan dulu yang tanpa musik itu. Itu mocopat itu seperti itu. Nah, itu saya buat beberapa untuk mengawali lagu itu yang khas nadanya yang selendro yang do re mi sol la do yang do re mi sol la do ya misalnya lagu neng pinggiring pengawan ya misalnya itu ya punya Mbak almarhum ya. Nah, ini saya buatkan bawanya pakai gambu ya.
2: Itu bawanya gambu ya Pak.
0: Iya saya buatkannya. Sekar gambu peng catur kang cinator. Waduh seterusnya.
2: Jadi kan ya Pak Bapak enak kok ada
1: bawanya. Kalau lagi capek minta disenandungin gitu ya.
0: Lagi Pak kalau teman-teman di manapun ini ingin belajar lewat channel YouTube saya itu sudah lengkap.
1: Oke. Apa channel YouTube-nya Pak Bambang nih?
0: Bambang Sulanjari.
1: Bambang Sulanjari ya.
2: Ketika aja mau copot Semarang pasti muncul di situ.
0: Oh iya.
1: Oke dah kalau gitu. Boleh satu kesempatan lagi ini sudah di menit 53. Kita hitung 3 ya. Kesempatan buat penelpon Jakarta kita buka di 021-35-04510 karena ini udah di menit 53. Ya, yang WhatsApp juga boleh di 0812-11-24928. Dari Semarang belum ada Mas Titis?
2: Belum ada Pak, di Jakarta udah ada?
1: Belum nih kayaknya. Tadi udah kedip-kedip putus lagi.
2: Oke, mungkin saya tambah satu pertanyaan ke Pak Babang boleh ya Pak ya?
1: Baik.
2: Oke, pertanyaan pendek aja nih karena waktu sudah mepet Pak Bambang. Nah, kalau di Jogja Solo mungkin ada tradisi mungkin mocopatan membaca mocopat bersama-sama Pak. Nah, apakah di Semarang juga ini sudah mulai dibudayakan seperti itu Pak? Kalau di Semarang gitu Pak?
0: Ya agak-agaknya ada dari dulu karena ada jejak-jejaknya.
2: Oh, ada jejak-jejaknya.
0: Tapi yang dibaca itu bukan Semarangan gitu loh ya. Itu justru mocopat yang biasa yang Surakarta gitu ya. Nah, saya juga belum lihat ini geliat para kelompok-kelompok mocopat ya, yang sering rutin mengadakan itu ya, pengecopatan keliling itu yang khusus melakukan Semarang itu belum.
2: Oke. Okay.
0: Ya, tapi lombanya sudah ada.
2: Lombanya sudah ada.
0: Untuk anak-anak SD SMP sudah ada lombanya. Setiap tahun sudah rutin sejak berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu mungkin ya. Sudah rutin.
2: Oke. Okay. Kan tergolong tinggi ya Pak nadanya. Kalau anak-anak apakah betul nyampe itu Pak?
0: Nah, uniknya vokal kalau mau copat kan gini Mas. Kalau mau copat itu tidak harus pakai iringan tertentu kan? Okay. Boleh tanpa iringan. Artinya ambitusnya bisa kita sesuaikan dengan ambitus anak.
2: Oke. Okay. Nah,
0: misalnya yang tadinya harusnya ojo turu sore kaki, ya kita rendahkan aja menjadi ojo turu sore kaki.
1: Oke. Okay. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan bisa ya Pak Bambang ya.
0: Asal enggak diiringi loh, kalau diiringi nanti ya kacau yeah sama tingannya.
1: Oke, okay, ini udah menit 55 Pak Bambang, 2 menit waktu Pak Bambang buat menyampaikan apa yang menjadi harapan Pak Bambang. Silakan.
0: Oke, okay, jadi harapan saya begini, mocopat ini atau macapat ini kan bukan hanya miliknya orang Jawa. Karena di mana-mana ada, terutama di sekeliling Jawa itu yeah ada semua. Dan satu yang sudah masuk menjadi WPTB itu adalah macapat Semarangan ya. Saya berharap macapat-macapat di daerah lain, misalnya Banyumas kalau di Jawa, ada Gresik, ada Malang, ada Sasak, Bali, Sunda, itu juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Dan nanti secara komunal kita bersama-sama ajukan ini ke UNESCO untuk apa tindak lanjut agar kita memiliki warisan budaya tak benda di tingkat internasional. Seperti sekarang Jawa Tengah sedang mengajukan juga yaitu lagu Ilir-Ilir. Lagu Ilir-Ilir yang sangat terkenal ini sedang diajukan oleh Jawa Tengah untuk ke UNESCO. Saya berharap teman-teman tidak malu untuk belajar macapat karena ini budaya nasional, bukan hanya miliknya orang Jawa.
2: Okay.
0: Dan dengan belajar macapat maka kita ikut memperkokoh budaya daerah, dan budaya daerah itulah penyokong utama dari budaya nasional kita. Demikian, Pak.
1: Oke, okay, Pak Bambang, terima kasih. Mas Citis juga terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu ya.
2: Amin, ya. Amin, Pak Nova juga.
1: Ya, untuk Semarang, salam buat teman-teman Semarang ya, Mas Titis. Siap, ya.
2: Salam sehat juga untuk teman-teman di Jakarta, selalu sehat, selalu ceria.
1: Baik.
2: Okay. Tanggal tengah, belum tanggal muda lagi ya, Pak.
1: Ya. Oke, dah kalau gitu. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Jambabe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang, Macapat Semarangan bersama Dr. Bambang Sulanjari SS SMA dan juga ada Mas Titis Sambodo di sana ya Bang Po ya. Kita lanjutkan kebersamaan kita, kita akhiri dulu siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 ya. Oh iya benar. Makasih juga buat adik-adik SMK Muhammadiyah 3 Diva. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara. Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Jakarta dinilai dapat menjadi etalase untuk memperkenalkan kuliner autentik berbagai daerah Indonesia kepada masyarakat dan wisatawan. General Manager Mall Ciputra Jakarta, Ferry Irianto, mengatakan pada Rabu kemarin, festival kuliner seperti Kampung Legendaris dapat memperkenalkan kekayaan cita rasa Nusantara sekaligus budaya daerah. Menurutnya, promosi kuliner di Jakarta dapat mendorong wisatawan berkunjung langsung ke daerah asal makanan dan memperluas pasar UMKM kuliner. Upaya ini juga dinilai penting untuk memperkenalkan kuliner Nusantara kepada generasi muda agar keberagaman pangan dan budaya Indonesia tetap terjaga.

Kita beralih ke berita lainnya, Desa Tomboko, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah membangkitkan kembali kejayaan kopi melalui pengembangan varietas Arabica yang ramah lingkungan. Kepala Desa Tombo Mustajab mengatakan pengembangan ini diharapkan meningkatkan pengetahuan petani sekaligus mendorong perekonomian masyarakat. Sebanyak 5.400 bibit kopi Arabica disiapkan untuk 13 petani di 27 bidang lahan milik warga. Setelah mereka mengikuti bimbingan teknis budidaya pada Selasa kemarin, program yang melibatkan pemerintah

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 RRI Minang, Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Perampat, 4 nelayan asal Kecamatan Tanjung Padang, Kabupaten Belitung, ini masih dalam pencarian setelah kapal yang mereka tumpangi diduga ditabrak kapal kargo di perairan Pulau Pengiki, Kabupaten Pinta, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kapal berukuran 6 GT tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Pandan pada Senin kemarin, membawa 5 orang, satu ABK bernama Khairul yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Nah, sementara untuk 4 orang lainnya ini masih dicari, yaitu ada Nakhoda Samsir, serta ada NDE, Samsu, dan Agustono, dan Muhammad Irfan. Badina istri Andi Samsu juga mengatakan awalnya suaminya itu berangkat melaut pada hari Senin subuh bersama dengan 4 orang temannya. Nah, sejak keberkatan tersebut, keluarga tidak lagi berkomunikasi karena memang keterbatasan jaringan di lokasi mereka melaut. Dan saudara perempat, menurut keterangan istrinya, suaminya ini memang rutin melaut untuk bekerja. Nah, biasanya itu memang suaminya berada di laut sekitar 9 hingga 10 hari sebelum kembali ke rumah. Kabar mengenai kecelakaan tersebut baru diterima keluarga itu sekitar setelah salah satu ABK yang selamat ini berhasil ditemukan pada Senin 10 Agustus 2026. Dan ia juga mengatakan anaknya Samsir juga berada di kapal tersebut dan bertugas sebagai nahkoda. Nah, saudara perempat, ia berharap proses pencarian dapat segera menemukan suaminya, anak, dan juga 2 korban lainnya dalam kondisi selamat. Sementara itu, Wendy, bos sekaligus penampung hasil melaut para korban, ia juga mengatakan untuk 5 nelayan tersebut berangkat dari Tanjung Pandan menuju wilayah Pengiki yang selama ini menjadi salah satu lokasi rutin yang mana mereka ini untuk mencari cumi-cumi. Nah, informasi mengenai kecelakaan tersebut diterima pada Senin siang melalui telepon dari salah satu korban yang selamat. Dan menurut keterangan korban, kapal mereka ini ditabrak kapal lain sekitar pukul 1 pagi hingga 2 dini hari saat para kru sedang beristirahat. Nah, setelah terpisah dari rekan-rekannya, Herul kemudian ditemukan dan ditolong oleh nelayan setempat di sekitar wilayah Tambelan. Terus saudara perempat, saat ini untuk pencarian terhadap 4 nelayan ini yang masih hilang masih dilakukan juga. Untuk pihak keluarga dan penampung hasil melaut para korban masih menunggu untuk perkembangan dari tim SAR yang ada di lapangan.

0: Aduh, au, aduh berdarah kaki aku. Lah, agak-agaknya kaki aku terkilir.
1: Ju, macam mana boleh jatuh ni? Hati-hatilah. Dari tadi tak ada yang bantu kau. Ini orang sebelah yang duduk cantik ni tak bantu juga. Memang orang-orang zaman sekarang ni dah kurang empatinya.
2: Permisi kak, saya tercium bau darah. Ada yang luka ya? Kebetulan saya ada kotak P3K untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Sebab saya penyandang disabilitas netra. Sila pakailah kak. Sekalian saya nak tanya alamat boleh? Dah 3 jam saya keliling cari alamat tak jumpa-jumpa. Saya sesat agaknya.

disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja monitor Pro 4 Tanjung Pinang dimanapun berada. Saudara Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek sebuah tempat hiburan malam di Batam, Kepulauan Riau pada Senin 10 Agustus 2026 dini hari, di mana polisi menemukan ada barang bukti narkoba dan mengamankan sejumlah orang dalam penindakan tersebut. Nah, Polda Kepulauan Riau membenarkan penggerebekan di HH Club Planet 3.0 PUB dan KTV, namun kepolisian belum mengungkapkan untuk jenis maupun jumlah narkoba yang ditemukan, termasuk juga peran masing-masing orang yang diamankan. Kabir Humas Polda Kepri Kombes Pol Nona Priscilia Ohe mengatakan, dalam penindakan itu terdapat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka serta sejumlah saksi yang kini diperiksa oleh penyidik. Nah, menurutnya penyidik masih mendalami temuan narkoba tersebut untuk mengungkap perkara secara lebih menyeluruh. Karena itu Polda Kepri belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai identitas tersangka maupun untuk kronologi lengkap dari penggerebekan tersebut. Nah, penindakan dilakukan Bareskrim Polri sekitar pukul 1 pagi dan petugas tersebut melakukan pemeriksaan, kemudian juga sempat untuk penggeledahan di dalam tempat hiburan tersebut. Nah, sehari setelah penggerebekan, HH Club Planet 3.0 masih dalam kondisi tertutup dan garis polisi masih terpasang di akses masuk tempat hiburan yang berada di Batam tersebut. Nah, Polri Kepri mengatakan saudara perempuan pihaknya memberikan dukungan terhadap penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri dan sementara untuk proses penyidikan dan pendalaman untuk perkaranya tentunya sampai saat ini masih berlanjut.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Saudara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

sebenarnya beberapa cuaca di Kota Tanjung Pinang dan juga di Indonesia itu masih kurang bersahabat ya. Kadang panas, kadang hujan, dan beberapa hari ini sangat beberapa pekan ini juga panasnya luar biasa terdapat, sehingga memang kemarin kita sempat melihat informasi juga mengenai beberapa gunung ya kan yang kemarin sempat mengeluarkan erupsinya. Dan tentunya untuk ini pemerintah memperketat untuk langkah pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan seiring ada fenomena El Nino yang berlangsung sejak Juli kemarin. Nah, kondisi ini juga dinilai berpotensi meningkatkan kekeringan dan risiko kebakaran di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk mencegah karhutla, Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan surat edaran yaitu di mana nomor 16 tahun 2026 pada 10 Agustus 2026. Edaran ini berisikan larangan untuk pembukaan lahan dengan cara membakar. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat juga mengatakan untuk penguatan pencegahan diperlukan untuk mengantisipasi dampak karhutla karena menimbulkan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat hingga aktivitas ekonomi. Melalui surat edaran ini juga seluruh gubernur, bupati dan wali kota diminta untuk memperkuat pengawasan di wilayah yang memiliki potensi karhutla, dan pemerintah daerah juga diminta memastikan tidak ada kebijakan yang memberikan ruang bagi pembukaan lahan dengan cara membakar. KLH meminta juga daerah melakukan patroli terpadu dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, kemudian Dinas Kehutanan, TNI, dan Polri. Selain itu juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap wilayah rawan juga harus ditingkatkan. Lalu saudara, penampak termasuk juga risiko kebakaran di kawasan gambut juga menjadi perhatian khusus pemerintah karena memang pemerintah daerah juga diminta memantau tinggi muka air tanah serta memastikan sekat kanal berfungsi. Nah, termasuk juga untuk melakukan pembasahan lahan ketika kondisi mulai menunjukkan potensi kebakaran, dan juga tentunya pemegang izin berusaha juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta ikut melakukan pencegahan bersama masyarakat melalui Satgas Karhutla. Dan juga pemerintah menegaskan untuk pelanggaran terhadap larangan pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan sanksi. Sanksinya diberikan berupa sanksi administratif, kemudian ada juga denda hingga pidana sesuai ketentuan hukum. Jadi sudah Pak, kalau seandainya kita nggak bakar sampah ya kan, kalau mungkin dalam jumlah sedikit ya lebih baik kita buang saja ke bak-bak sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah di sekitaran area tempat tinggal kita. Lalu ini juga menjadi informasi untuk segantala di tengah hari di hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terus semangat jaga kesehatannya, kita berjumpa lagi dalam kesempatan selepas ini. Kita akan bersama rekan kita Adi Yuhana yang akan menemani segantala di petang di acara yang tentunya ada dangdut. Ya. Kalau macam tuh saya pamit undur diri, tetap semangat jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Ahmad Erery Tanjung Pinang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwa Semasa.
1: Saudara perampas sedikit berpetualang ketika mengunjungi destinasi wisata Air Terjun Bedegam. Air terjun yang berada di tengah hutan ini tergolong masih asri dengan pohonan yang ada di pinggir air terjun. Meskipun tidak terlalu besar, Air Terjun Bedegam cukup eksotis, setidaknya Anda bisa melepaskan lelah di pemandian air Bedegam. Tempat saat ini kepulauan Riau ini berada di Dabo Singkep. Kita beralih ke maklumat lain, MTSN Lingga menutup bulan Safar dengan kegiatan keagamaan berupa sholat duha berjamaah, pembacaan surat Yasin, dan doa tolak bala di musholah madrasah yang diikuti seluruh murid, kepala madrasah Fathullah, wakil kesesuaian Eliana, serta majelis guru. Kegiatan yang dipimpin pembina OSIS M. Syarkawi tersebut menjadi sarana memperkuat kebersamaan, sekaligus membentuk karakter religius murid. Fathullah berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi ikhtiar memohon kesehatan, keselamatan, keberkahan dan perlindungan bagi seluruh warga madrasah. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa luka.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perompak RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak melalui frekuensi 101,3 MHz RRI Digital maupun rri.co.id. Petang hari ini berjumpa kembali dengan saya Adi Yuhana yang tentunya akan temankan saudara pada segantang lada petang edisi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Dan kita akan bersama selama 5 jam ke depan ya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara yaitu Dangdut Ria, kemudian Kawan Celoteh, Blese hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompak, adapun sekarang kita berada pada acara Dangdut Ria dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya seperti biasa, pada Dangdut Ria kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang. Dengannya. Kejap, masih.
1: Masih di tempat tidur lagi.
0: Masih di tempat tidur.
1: Orang belum azan kan? Kalau orang udah azan baru mak bangun, ambil wudu, sholat.
0: Masih tempat tidur ya. Mak berlian berarti nih.
1: Iya.
0: Sehat, Mak?
1: Apa lagu gitu ya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Apa lagu kita?
1: Apa lagu gitu ya?
0: Apa?
1: Lagu dari Mamang dari Imam S. Arifin. Bukan, dari ini aja, dari Muhsin Alatas.
0: Muhsin Alatas. Muhsin Alatas, apa tuh judulnya?
1: Judulnya Sudah Tahu Aku Orang Miskin.
0: Oh, Sudah Tahu Aku Miskin ya.
1: Ya, salamnya Adi.
0: Salamnya sila untuk siapa?
1: Buat Adi, selamat petang, selamat bertugas, sehat sekeluarga ya Adi.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Buat Nek Balkis, Nek Manda, buat buat Bang Udin, buat Bang Zayusuk, buat Yusuf, buat Dani, buat Irek, buat Bang Udin, buat Kak Seinah QQ, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, Pak Kumis, buat Kak Dang Merdu, Mak Rosi, Kak Merica, buat Putri Kedondong. Dah lama tak masuk ya?
0: Dah lama tak masuk tuh.
1: Di telepon pun tak aktif juga kadang nomor dia.
0: Oh iya.
1: Buat Pak Ahmadi juga. Buat siapa lagi ya, Di? Buat Kak Win, Mak Dani. Buat Mak Dini. Buat Aida. Buat Makcik Endun. Buat Bunda Permata. Buat Bu Sinta. Buat Eka. Buat siapa lagi yang betul 8 tu? Eka pun siapa nama dia?
0: Siska.
1: Buat Siska, buat Kak Deli, buat Bang Bayu, buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tu?
1: Buat Bang Ali, Mak Lisa, buat siapa lagi ya Di?
0: Siapa lagi?
1: Aduh, dah lupa Pak, nanti dah turun baru Mak ingat. Buat semua aja lah Di.
0: Buat semuanya aja ya?
1: Buat semuanya ada, buatnya semuanya aja. Pun kedua ya, sampai terakhir ya?
0: Sampai terakhir nanti.
1: Iyalah, buat Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian dari Ganet ya. Baik, saudara perompak di belakangnya Mak Berlian juga hendak bergabung. Siapa kiranya? Halo, assalamualaikum. Selamat petang. Belum masuk suara.
2: Selamat petang, Di.
0: Selamat petang, Mak Rosi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jaringan mama ini, Di, tidak stabil nih, ha, kadang hilang.
0: Tapi sekarang bagus nih.
2: Sekarang tak bagus, bagus. Kadang hilang-hilang dia.
0: kalau macam itu lagu dulu. Ya, sehat, Mak Rosi. Mak Rosi sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Lagi duduk-duduk ni, ha. Nak mikir kan, nak bikin apa makan, nak bikin buka puasa ni, Di.
0: Bikin makanan untuk buka.
2: Amat dia minta lagu lah, takut putus nanti.
0: Ya, lagunya apa tu?
2: Ni kakak ni minta lagu Keramat dia dari Pak Haji Rumah Irama.
0: Keramat ke?
2: Salamnya. Tadi buat Mamat Belian ya, makasih senggolannya, Mak.
0: Ya.
2: Mudah sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Buatnya nanti penelpon ketiga mungkin ada yang Ucu. Adanya Kak Deli, ada Kak Sarina, ada Dang Merdu. Mudah sehat selalu, bestiku.
0: Amin.
2: Masuk ada Adi ni, ha. Dia kan apakah panggil tu, Di? Dia kan sibuk tu, kan?
0: Ya.
2: Buatnya siapa lagi ya? Adanya Mama Rika, ada Siskanya juga, ada Bang Udin, ada Pak Kumis, ada Pak Hamzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam. Adanya ni Anjang juga di Sungai Inang, mudah sehat selalu ni. Ada Bunda Permata juga di Pencengat. Adanya Pak Ahmadi, adanya Pak Gapar, adanya Pak Bang Jais juga ya. Ada Bang Bayu. Buatnya apa lagi ya? Oh iya, Mamak Dini, adanya ini juga Aida sama Makcik Enon di Karas, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Buat semua aja lah di penipu pertama sampai terakhir.
0: Iya, baik, buat semuanya aja.
2: Alhamdulillah datang bagus juga jaringan jadi. Semalam sedih tadi kok Pro 1 sangkut-sangkut terus sangkut, Pak Adian.
0: Iya.
2: Ditunggu sama Adian kan, kasihan pula udah ada Adian. Iya. Itu aja dia buat Adi. Terima kasih lagi.
0: Sama-sama.
2: Hati-hati baliknya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Mak Rosi ya di Batu 10 sudah bergabung bersama petang hari ini di Dangdut Ria. Di belakangnya Mak Rosi hendak bergabung juga. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Assalamualaikum, Nek Anjang di sini.
0: Nek Anjang nih di Sungai Enam ya.
3: Assalamualaikum, Di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat di keluarga.
0: Alhamdulillah sehat nih. Nek Anjang sehat?
3: Sehat walafiat, Di.
0: Alhamdulillah.
3: Yang tak sehat.
0: Itulah.
3: Tadi apalagi orang kerja tak sehat, apalagi yang cemuk tak kerja ni.
0: Aduh.
3: Tunggu titipan Allah aja ni.
0: Tunggu titipan Allah, betul. Nanti tu tak akan ke mana lah.
3: Iya, Allah tak mungkin kasi kita lapar ni.
0: Betul, betul.
3: Tak salah lah kalau betul tadi ya.
0: Tak salah lah.
3: Lagu ni, waktu sikit lagi buat lagu ni.
0: Lagunya apa, Nek?
3: Lagu apa eh? Apa? Kurindu Ayah.
0: Kurindu Ayah?
3: Dari Sepi Yama. Ada?
0: Kejap. Sepi Yama.
3: Kurindu Ayah.
0: Kurindu Ayah, ada.
3: Apa tak ada perempat dia kan? Salam untuk fotokopi ni aja, Di.
0: Fotokopi
3: Mak Belian tadi, fotokopi Mak Rosi. Fotokopi ini nanti yang Ucu dia.
0: Ya, baik.
3: Jangan Yusuf nanti. Buat semua lagi.
0: Buat semua-semuanya, baik.
3: Doakan hari kemerdekaan ini kita harus sehat, harus semangat, harus kompak bersatu, ya, Di.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan dekat ini hujan, ya, Di.
0: Amin, amin, mudah-mudahan hujan.
3: Terima kasih, ya, Di.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuknya Ne Anjang di Sungai Enam ya. Baik, saudara perempat, satu lagi kita angkat telepon ya. Sebelum nanti kita juga akan memasuki waktunya sholat fardu asar ya. Kita angkat telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Kabar Adi?
0: Alhamdulillah, Mak Dini ya.
4: Bukan.
0: Mak Dini.
4: Kak Dia.
0: Kak Dia.
4: Ani, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kak Dia, apa kabar? Kak Dia, apa kabar?
4: Juga.
0: Alhamdulillah, sehat juga.
4: Baik.
0: Alhamdulillah. Minta lagunya apa, Kak?
4: Lagu Angin.
0: Angin? Dari Lesti. Dari Lesti ya?
4: Iya.
0: Ada.
4: Salam deh buat semuanya aja deh.
0: Oh, untuk semuanya aja.
4: Buat kopi yang udah masuk deh.
0: Baik.
4: Ya, terima kasih, Adi.
0: Iya, sama-sama.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya. Kak Diah ya, sudah pun bergabung bersama Dangdut Ria kita. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk. Tapi sebelum kita putarkan lagu-lagu tersebut, kita akan tentunya kita akan memasuki waktunya sholat Fardu Asar nanti ya, pada pukul 15:30.
5: Pasal yang kelima, jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah tempat wisata di Kepri yang menjadi andalan Kecamatan Siantan Timur, Pulau Mengkian Panjang. Pulau ini di sebagian pantainya terdapat bebatuan besar yang semakin menambah eksotisme pantai Pulau Mengkian Panjang. Dan sudah pasti pasir putihnya juga mengelilingi pulau ini. Yang paling unik dari pulau ini ialah satu-satunya pulau di Anambas yang ditumbuhi pohon kurma. Lokasinya tidak begitu jauh dari pusat kota Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Polsek Dai Lingga bersama pemerintah Kabupaten Lingga dan TNI membagikan bendera merah putih kepada pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kelurahan Dai sebagai bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolsek Dai Lingga, Ibtu Suhendri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas instansi untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan mengajak masyarakat menyemarakkan kemerdekaan dengan memasang bendera di rumah maupun kendaraan. Selain memperkuat semangat kebangsaan, kegiatan yang dilakukan secara humanis dan simpatik ini juga menjadi sarana mempererat sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga suasana aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Masih bersama saya, Adi Yohana, dalam acara Dangdut Ria di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung? Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
1: Betul, radio udah kuat. Keluarin dia, radio besar. Jadi Mbak Putri belum lompat, nak ngecil radio.
0: Aduh, oh, dengan Mak Putri ya.
1: Iya, Di.
0: Mak Putri, macam mana kabarnya Mak Putri?
1: Alhamdulillah, tadi sempat demam sebentar.
0: Demam tuh.
1: Sempat demam sebentar. Makan obat hilang.
0: Hilang ya, alhamdulillah kalau macam tuh hilang ya.
1: Tak jadi tadi tak jemput anak sekolah, demam. Titik tetangga.
0: Aduh.
1: Adi sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Mak Putri.
1: Boleh minta lagu?
0: Boleh. Lagunya apa, Mak Putri?
1: Lagu dia Mawar di Tangan, Melati di Pelukan.
0: Mawar di Tangan, Melati di Pelukan. Oh, panjang benar. Panjang betul lagunya.
1: Ada?
0: Ada.
1: Mak Putri salam sikit. Ya, Mak Putri dah jam berapa baru dengar? Asar tadi baru dengar. Habis Mak Putri kemas-kemas dekat depan tu. Kemas-kemas sampah, Anu Adi.
0: Iyalah.
1: Bapak bikin sampah. Jadi yang bekas abuk-abuk kayu tu kan berserak. Jadi Mak Putri kumpul-kumpul dibakar.
0: Buat sampan dekat rumah berarti?
1: Iya. Bapak bikin sampan untuk sendiri.
0: Untuk sendiri.
1: Untuk jaring, Di. Kalau tak ada sampan sendiri, yang dalam itu dah rusak kemarin kena angin ribut.
0: Iya, mantap lah tuh. Dapat buat sendiri.
1: Iya, Di. Dah berapa biji dia bikin. Sudah baru sialah. Besok lah baru kejebur ke laut.
0: Berarti ada untuk dijual juga?
1: Kemarin tuh ada juga yang dijual, Di. Cuma sekarang papan yang susah.
0: Oh, papan yang susah ya.
1: Susah betul sekarang, Di. Ini pos-pos anu adanya bos dia kan ada yang dekat 2-3 sana kan memang tembak lahan kayu kan. Jadi nak beli dia tak mau anu jual, kasih dia aja satu batang kayu kan.
0: Iya.
1: Dapatlah satu biji sampan. Cuma bayar ini orang nginso aja potong kayu kan?
0: Iya.
1: Yang motong tu adik dia.
0: Oh, adik dia.
1: Adik bapak yang nginso tu sama ipar dia. Jadi tidak mahal sangat lah. Sekarang katanya semua 100 lebih satu keping papan, Ardi. Adi?
0: Berapa?
1: Dah hampir 100,000 lah satu keping papan.
0: Oh, satu keping papan tu? Iya, satu... Apa namanya? Satu sampan?
1: Satu keping kalau orang sini bilang.
0: Kalau satu sampan, butuh berapa keping tuh? Banyak juga.
1: Kalau dengan lini dia, dia hampir dekat 10 keping, Di.
0: 10 keping ya.
1: Kita nak beli, kayaknya tak terbeli sampan sekarang. Mahal, Di. Nah, kalau sekarang itu kata bapak, kalau nak dijual 5 juta tak terjual. Iyalah, untuk papan hampir 1 juta kan?
0: Iya, 1 juta.
1: Belum yang solek dia beli ini, beli itu.
0: Tenaga yang
1: bikin belum dia juga lagi kan? Jadi kalau 5 juta kayaknya macam tak terjual, kata dia.
0: Iya, tak terjual.
1: Kalau nak suruh orang bikin, ongkos dia mahal juga, Di. Tak ada 1 juta setengah, tak dapat sampan kita ongkos dia kan, orang bikin.
0: Ongkosnya?
1: Kalau orang bikin.
0: Iya.
1: Hampir 1,5 lah itu yang alat dia dari kita semua, Di. Itu baru ongkos dia. Jadi, bapak bikin sendiri aja pelan-pelan. Tapi, tak lama juga. Dia sekitar seminggu dah siap.
0: Oh, seminggu siap. Dah biasa.
1: Dia nak malam-malam dia kerja, Di. Dengan tenso satu, dengan ketam setrum satu. lah pakai rok rek lah kat belakang depan rumah tu. Salam sikit ya dia.
0: Salam sikit sila.
1: Buat nyekap di pondok, buatnya Bang Udin, buatnya Mak Berlian, Kak Deli, Mak Rosi, buatnya Kak Sarina, buatnya siapa lagi, buat semua-semua aja lah. Mak Putri baru dengar anu di.
0: Iya, baiklah.
1: Nepo pertama sampai yang terakhir di Senggo Smudi.
0: Baik.
1: Mak Putri itu tadi nak nyuci baju sekolah, tapi dengar ini naipon dululah kalau dapat masuk. itu aja lah ya dia.
0: Iya, baik Mak Putri.
1: Mbak Nyadi selamat sore, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Putri ya di Kampung Gisi sudah pun bergabung petang hari ini di Dangdut Ria. Baik, saudara perempat di belakangnya Mak Putri ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Assalamualaikum,
2: Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak gabung malam tadi tertidur penat sangat. Tak sadar lah jam berapa, jam 12, jam 1. Adi siaran tadi malam ya?
0: Dangdut juga semalam.
2: Tadi malam?
0: Semalam Adi di petang juga.
2: Tadi malam Adi?
0: Ardi, semalam tadi malam Adi.
2: Tak dengar langsung, Pro 1 tak dengar langsung. Pokoklah lepak HP ke mana, radio ke mana, tak tahu lagi lah. Banyak minum air putih, makan tak selera dia lemas badan. Ni pun baru nak makan pagi ni.
0: Baru makan pagi?
2: Semakan kau banyak sikit. Tak apalah, ganti diet. Buat dah sakit, tapi tak selera makan.
0: Tapi kata ada asam lambung.
2: Tak dengar dia punya motor berdengang.
0: Kata ada asam lambung kadang.
2: Itulah, payah juga. Tak lalu nak makan. Panas. Jadi banyak minum air putih. Ada melon kuih aja. Ini pun nak makan sikit. Nak pergi ziarah pemakaman juga ni. Nak ber-10, nak ber-12. Pokoknya banyak lah nak berasal-berasal sini.
0: Banyak.
2: Lagu yang... dia.
0: Lagunya apa?
2: Lagu Lesti dah diminta tadi. Siapa tadi? Kak Diah
0: Kak Diah tadi.
2: Tak apalah. Ganti-gantilah. minta lagu ni aja lah dari Epi Tamala. Apa ya? Duka.
0: Duka?
2: Ada kemarin dah minta.
0: Ya, ada.
2: Salam sikit lah ya. Salam untuk Adi, selamat tugas ya selalu dia.
0: Amin, terima kasih.
2: Jadi, ajak selamat rezekinya. Selamat sampai di rumah nanti. Terus ada tadi yang sibuk, super sibuk. Mak Putri kita, kalau dia bawa itu radio dah mulai bergantung dekat pokok bakau. Dengan kawan-kawan semangat, ada Kak Wir, ada Mak Rosi kita, Kak selalu sayang, terus ada Mak Brian, Nek Anjang sama Nek Manda sama Nek Balkis, terus ada Kak Serina, Pak Pumis, Yusuf, Pak Ansar Yusuf, Mas Prabu, Bang Udin sama Bang Lukman sama Kak Siti keluarga sama Aida Karas ya.
0: Iya.
2: Yeah. Juga terus ada Bang Herman, Bang Iman. Di salam semua tadi fotokopi dah masuk eh. Nak ini tak sikit lah. Takut kata rasa lambung, lambung. emang dah mulai lah sakit emang ni. Kena tak makan. Abang dah ngomel, tak selera. Tadi malam pun tak makan juga bangun. Tak makan juga, tak lalu langsung. itu aja lah dia. Kalau tak tersalam, semuanya. Yang lucu juga
0: Baiklah, Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Dang Merdu di Batu 10 ya. Sudah pun bergabung petang hari ini ya bersama Dangdut Ria. Di belakangnya Kak Dang ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut Ria, selamat petang, Bang Adi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pada corok nah, Bang Adi. Tadi awal-awal tadi. Goreng ikan dulu, Bang Adi, ya. Biar aja lah, nanti aja lah habis ini kan. Habis Bang Adi baca berita aja tadi kan. Sehat Bang Adi?
0: Alhamdulillah sehat, Nyang Ucu. Nyang Ucu sehat?
1: Cuaca macam mana depan RRI?
0: Cuaca ni mendung-mendung lembab ni.
1: Oh, mendung-mendung lembab. Kalau kat sini, lembab-lembab berangin Bang Adi.
0: Oh, lembab-lembab.
1: Tak jauh beda lah.
0: Tak jauh beda.
1: Cuma beda dia angin aja, ane Bang Adi ya.
0: Ada angin ya.
1: Ada angin dia lembab-lembab sama. Cuma Bang Adi lembab-lembab mendung kan.
0: Berarti.
1: Sini lembab-lembab berangin.
0: Berarti dekat sini angin.
1: Tapi ada mendung ni juga Bang Adi.
0: Ada mendung juga.
1: Ada. Alhamdulillah Bang Adi ya.
0: Alhamdulillah. Ada mendung.
1: Masih dapat dangdut nyang.
0: Masih dapat nyang.
1: Yelah, yang naik lancak-lancak lah lagu slow-slow semua tadi kan Bang Adi kan?
0: Slow-slow tadi.
1: Kadang tak lebih slow juga kan?
0: Kadang minta...
1: Duka?
0: Duka, ya yeah, slow juga.
1: Sesuai dengan cuaca Bang Adi ya. Bang Adi, yang nak minta yang gancak-gancak Bang Adi.
0: Apa tu?
1: Dari Nini, bukan Lili Karina, kemarin salah. Nini Karlina.
0: Nini Karlina.
1: Gantengnya pacarku Bang Adi.
0: Masya Allah.
1: Bang Adi. Buat mantan matain yang hari ini dia ulang tahun Bang Adi, Tok Ucu, Tok Nyang Ucu.
0: Ulang tahun.
1: Hari ini dia ulang tahun. Nyang punya mantan pacar Bang Adi.
0: Mantan pacar.
1: Mantan pacar matai Bang Adi ya. Eh.
0: Selamat ulang tahun.
1: Iyalah. Dia dua beradik pula hari ini dengan adik dia yang bungsu dia. Sama Bang Adi tanggal 13 kan
0: dengan adik yang bungsu.
1: Adik Tok Ucu yang bungsu sama.
0: Sama
1: bulan... hari ini satu hari dia berulang ulang tahun hari ini. ini nyang Ucu. Insyaallah Senin nanti Bang Adi.
0: Nyang Ucu Senin.
1: Pas 17 Agustus Masya nanti insyaallah Bang Adi.
0: Dirayakan satu Indonesia Nyang Ucu.
1: Nyang dah tua dah 81 tahun Bang Adi. Iyalah berkah umur eh.
0: Amin.
1: Berkah kesihatan, amin. Berkah rezeki. Yang itu ajalah doa. Bang Adi kita yang penting itulah sehat Bang Adi ya.
0: Sehat itu.
1: Iyalah. Kalau duit tu sikit-sikit tu kata Bang Ali golek-golek biasalah. Apa kata dia satu?
0: Satu
1: aja kata dia Bang Adi ya. Bukan Bang Adi golek-golek aja. Semua macam tu Bang Adi ya.
0: Semua juga macam tu.
1: Yalah. Apa ini dah, apalagi ini dah nak pertengahan kan Bang Adi kan?
0: Iya.
1: Yalah. Yalah awal-awal tadi kan. Ada siapa tadi ya? Mak Rosi ya?
0: Iya, Mak Rosi tadi.
1: Ada tadi Mak Long dia ha?
0: Mak Long ya.
1: Mak Belian. Empat orang tadi siapa lagi yang dah lupa Bang Adi?
0: Ada Mak Putri, ada
1: Ini Ajang. Mak Putri barusan ya.
0: Iya, ada
1: Mak. Iyalah. Kalau Bang Adi memang nak pakai sampan, Bang Adi datang aja ke sini. Atau Nyang Ucu ada sampan Bang Adi.
0: Nak belajar buat Adi.
1: Pandai berkayu tak?
0: Berkayu tak belum pernah, tapi boleh.
1: Belum
0: juga.
1: Pandai.
0: Belum.
1: Dia kalau tak pandai berkayu Bang Adi, dia nanti berputar-putar Bang Adi. Tanya dengan Mak Putri tu. Kalau kita tak pandai berkayu, dia berputar-putar berpusing-pusing kat situ juga Bang Adi. Iyalah.
0: Adi nak belajar buat, Nyang.
1: Nak belajar buat sampan buat macam sampan. Pak Putri tadi?
0: Iya. Yeah.
1: Bolehlah. Memang papan lagi mahal memang, Bang Adi. Iyalah. Tapi itu kan papan yang tebal, Bang Adi. Papan khusus ini. Untuk sampan memang, kan?
0: Iya. Yeah.
1: Memang, subhanallah lah, memang mahal lah sampan, Bang Adi.
0: Itulah. Kalau mahal, berarti Adi buatnya...
1: Apalagi nak beli pompong. Kita beli sampan aja. Kita berfikir dulu tak tidur satu malam ni Pak Putri ya. Iyalah. Iyalah Bang Adi ya. Yeah. Nantilah kalau Bang Adi ke sini. Ajak Tok Nyang Ucu pergi menjaring ya Bang Adi kan.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Nanti kita singgah ke tempat rumah Mak Putri tak jauh Bang Adi. Seberang aja dengan Mak Putri.
0: Mudah-mudahan ada kesempatan
1: ni. Yelah ini pun dah hujung-hujung. Bang Adi pun dah nak nanti kejap lagi nak apa. baca cuaca
0: Iya.
1: dengan dia.
0: Jadi yang ini
1: Insyaallah, ya.
0: lagu dia dari Fitri Karlina kan? Nah, iya betul.
1: Salah lagi. Nini Karlina tu adik dia, Fitri Karlina. Apalah yang ini. Dia orang adik-beradik tu beda sikit aja nama sama ada-ada Karlina dia Salah lagi. Iyalah. Maaflah Bang Adi
0: Tak apalah.
1: Iyalah ditunggu lagunya
0: Ya, baik.
1: Mungkin masih ada penelpon di belakang nanti Bang Adi
0: Ada lagi nanti.
1: Ada iyalah. Yang jamak aja salamnya Bang Adi
0: Baiknya.
1: Buat Bang Adi sama petugas tadi kadang tak serupakan Baliknya nanti sama-sama dekat rumah. Anak apa ini isteri kan sehat semua Bang Adi Masuk Bang Adi Jom kita aja Bang Adi.
0: Baiknya.
1: Terima kasih. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyang Ucu. Tetap semangat dan juga semuanya untuk saudara perempat ya. Dan saudara di belakang Nyang Ucu ada lagi hendak bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
3: Assalamualaikum, selamat petang.
0: Selamat petang dengan siapa nih?
3: Kak Deli.
0: Kak Deli.
3: Dari awal.
0: Dari awal baru nyangkut.
3: Dari awal Mak Berlian masuk terputus. Mak jambut Mak Rosi. Mak Rosi nyambut kamu sama Mak Anjar.
0: Aduh. Rezekinya tak di akhir-akhir.
3: Terakhir. Tadi mau cek minta lagu apa ini?
0: Siapa? Yang lucu? Minta lagu gantengnya pacarku.
3: Oke, kita lawan lagunya biar lebih rancak lagi. Jadi joget-joget tuh sama-sama anu Pak Cik di rumah. Ini lagu dari apa? Ayu Pramesti ya?
0: Ayu Pramesti, judul
3: okay.
0: dia.
3: Oke. Basah-basah tuh.
0: Oh, basah-basah.
3: Kita kasih dia tuh mau cek tuh. Dia joget-joget di rumah itu. Ya, sudah lah ya. Apa pakciknya ya. Semoga selalu panjang umur lah ya.
0: Iya, amin.
3: Semoga dalam selalu sehat dan berkah.
0: Amin.
3: Salamnya tadi ikut ini aja lah. Bang Abi, untuk Bang Abi dulu. Untuk Mabi, semoga sehat selalu
0: amin,
3: ya.
0: Amin.
3: Keluarga kecil selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, amin. Lancar rezeki ya Mabi ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Semoga anak-anak pun selalu cerah ceria nengok si kecil tuh.
0: Amin.
3: Bawa babynya itu loh, kita pun terngiang-ngiang. Kena-kena arum-arum dia tuh. Ya, bawa minyak telon sedap tuh.
0: Sedap tuh.
3: Iya, minyak telon itu tak bisa ini ya. Bawa baby itu, nengok di baby nangis itu, kayak macam kita punya baby di rumah. Ya, dengan anak tetangga nangis kan, masih punya wangi-wangi juga. Nah, ingat anaknya inilah, Bang Adi lah. Iya. Yang masuk tadi aja lah salamnya ya, sudah makin sore dari Mak Berlia, Nek Anjang, Nek Manda, Nek Darkis, ada Mak Rosi, Putri Pondok, Mak Putri tadi, Mak Ucu, Kak Wir, semuanya di Zengo Kanal. Ya, semuanya pokoknya lah ya, di Bintan lah ya. Sudah sore juga. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima
0: Amin.
3: Kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli di Batu Lima. Baik, saudara perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kalau dihitung-hitung memang sudah mencukupi waktunya. Dan juga nanti di sekitar pukul 16:35 kita akan juga mengikuti informasi perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan juga Bintan serta sekitarnya untuk esok hari ya bersama dengan Pro 1 Tanjung Pinang dan juga BMKG Tanjung Pinang. Baik, saudara perempat, kita dengarkan lagu Yang Tersayang dari Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana.

0: Hayu. Assalamualaikum, selamat sore Hayu.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Iya, setiap hari kita merasakan panas ya. Apakah esok ada cerita hujan kemungkinan atau gimana? Silakan Hayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari diperkirakan pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang harinya berawan, dan pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 53 hingga 94%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang relatif kering serta kuatnya tiupan angin. Kemudian kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan karena areanya mudah terbakar. Kemudian juga untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas di luar ruangan pada saat kondisi cuaca terasa panas dan kering. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Ya, Hayu, untuk kemungkinan akan turun hujan, masih berapa lama lagi?
1: Oke, jadi kalau dari data terkini untuk potensi hujan itu diperkirakan mulai terjadi peningkatan itu pada tanggal 15, 16, 17 Agustus. Dan untuk waktunya biasanya terjadi di sekitar siang hari dan umumnya sifatnya lokal dan berlangsung singkat begitu, Kak.
0: Berarti dalam waktu dekat ini akan ada hujan juga berarti ya?
1: Iya betul, beberapa hari ke depan.
0: Baik, terima kasih informasi cuacanya Mas Hayu untuk sore hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.

91,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, pantai yang ada di Pulau Nongkat ini hampir mirip kolam alami. Airnya sejernih kristal, bahkan dasarnya pun juga terlihat jelas. Ada sebagian pantai yang dikelilingi perbukitan nan hijau, semakin membuat Anda betah berendam di pantai. Banyak wisatawan yang menghabiskan liburan di Pulau Nongkat dengan melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, diving, dan juga mencoba melihat adat istiadat masyarakat Pulau Nongkat. Kita beralih ke maklumat lain, karhutla melanda kawasan Jalan Pelaselubi, karhutla melanda kawasan Jalan Pelaselubi RT 003 RW 001 Kelurahan Raya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga dan menghanguskan lahan sekitar 4,5 hektar. Damkar Kabupaten Lingga yang menerima laporan dari anggota Polri langsung mengerahkan satu unit armada dan satu motor trail ke lokasi dengan waktu respons sekitar 30 menit. Danton dan Damkar Wilayah Singkep Iqmal Hakim mengatakan pemadaman melibatkan Damkar, Polri, dan BPBD Lingga dengan menggunakan satu mesin robin, 5 selang, dan satu nozzle untuk mengendalikan api dan mencegahnya meluas. Setelah dilakukan penyisiran dan pemadaman, seluruh titik api berhasil dikendalikan tanpa korban. Damkar Lingga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan dan segera melaporkan kejadian agar api tidak meluas. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kuindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapi. Sebelum mati, didapat juga sapi.
1: Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Pro 4. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celoteh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4, Desa Wisata Ekang merupakan salah satu destinasi menarik yang patut untuk dikunjungi saat berada di Pulau Bintan. Dikenal dengan keindahan alamnya yang menawan dan juga suasana yang tenang, desa ini menawarkan berbagai aktivitas seru yang tentunya sangat cocok untuk semua usia. Dari memberi makan ikan hingga berkuda, setiap sudut di Desa Wisata Ekang menyimpan pengalaman tak terlupakan yang akan membuat liburan Anda semakin berkesan. Dengan berbagai fasilitas yang nyaman dan juga ramah untuk keluarga, desa ini menjadi tempat pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari tempat untuk bersantai dan menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang terdekat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai informasi penting seputar Desa Wisata Ekang, termasuk lokasi strategis yang memudahkan akses, berbagai aktivitas menarik yang bisa Anda lakukan selama berkunjung, serta harga tiket masuk untuk setiap kegiatan. Nah, saudara perempat, Desa Wisata Ekang ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Sukoharjo, Ekang Anculai, Bintan, Kepulauan Riau. Dan ini merupakan tempat yang ideal bagi Anda yang ingin menikmati keindahan alam dan budaya lokal. Hanya berjarak 15 menit dari Terminal Feri Bandar Bentantelani di Lagoy, desa wisata ini menawarkan akses yang sangat mudah bagi para wisatawan. Dengan luas 13 hektar yang dikelola dengan baik, Desa Wisata Ekang dilengkapi dengan taman bermain yang menciptakan lingkungan yang indah dan santai untuk kesenangan Anda dan juga keluarga. Desa Wisata Ekang buka setiap harinya dari mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk merencanakan kunjungan sesuai dengan waktu yang diinginkan tentunya. Dengan segala kenyamanan dan aksesibilitas yang ditawarkan, Desa Wisata Ekang ialah pilihan sempurna untuk melengkapi perjalanan Anda di Bintan, menjadikannya sebagai tempat yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menenangkan untuk merasakan pengalaman yang tak terlupakan.

obeng. Minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol lalu ditambahkan dengan es. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, salah satu kegiatan yang paling menyenangkan di Desa Wisata Ekang ialah memberi makan ikan. Anda bisa langsung berinteraksi dengan berbagai jenis ikan sambil menikmati suasana yang tenang di tepi kolam. Aktivitas ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pengalaman mendekatkan diri dengan alam dan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga ekosistem. Jika Anda mencari aktivitas yang berbeda, maka leg pedal bisa menjadi pilihan yang menarik. Dengan menggunakan alat tersebut, Anda dapat merasakan berkendara di atas air sambil menikmati pemandangan sekitar dan tentunya sangat cocok untuk segala usia. Selain itu, leg pedal juga bisa menjadi alternatif olahraga yang menyenangkan. Saudara perempat, Desa Wisata Ekang dilengkapi juga dengan cottage dan juga gazebo yang nyaman, ideal untuk bersantai setelah melakukan berbagai aktivitas. Anda dapat menikmati waktu berkumpul bersama keluarga atau dengan teman sambil menikmati minuman segar atau camilan ringan. Suasana alami yang tenang di sekitar cottage ataupun gazebo akan membuat momen Anda semakin menyenangkan. Bagi Anda yang menyukai petualangan, maka jangan pula untuk melewatkan kesempatan mengendarai ATV. Tersedia rute dari satu putaran hingga jarak maksimal 10 km, sehingga Anda bisa merasakan adrenalin sambil menjelajahi keindahan alam sekitar, menjadi cara yang sangat seru untuk berkeliling desa. Aktivitas memanah di Desa Wisata Ekang juga dapat menjadi pilihan yang menarik jika Anda ingin mencoba sesuatu yang baru. Kegiatan ini tidak hanya menguji ketepatan dan konsentrasi, tetapi juga memberikan pengalaman mendebarkan yang berbeda. Dan tentunya cocok untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman, memanah bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan bersama teman ataupun keluarga. Jika Anda seorang pecinta hewan, nah aktivitas berkuda ialah pilihan yang tepat untuk menikmati keindahan alam dengan cara yang juga berbeda. Berkendara di atas kuda sambil menjelajahi area sekitar Desa Wisata Ekang memberikan pengalaman yang unik dan juga menyenangkan. Saudara perempat, Desa Wisata Ekang juga menyediakan sepeda untuk disewa dengan pilihan waktu mulai dari 1 jam hingga 6 jam. Anda bisa menjelajahi lingkungan sekitar dengan lebih bebas sambil menikmati udara segar dan pemandangan yang indah, serta menemukan tempat-tempat menarik yang mungkin tidak Anda temukan sebelumnya. Bagi keluarga yang membawa anak-anak, maka Bunnyland merupakan tempat yang juga wajib dikunjungi. Nah, di sini anak-anak dapat berinteraksi langsung dengan kelinci-kelinci lucu, memberikan mereka makanan dan juga bermain di area yang aman. Aktivitas ini sangat cocok untuk anak-anak, memberikan mereka pengalaman belajar tentang hewan sambil bersenang-senang. Dengan beragam aktivitas seru yang ditawarkan Desa Wisata Ekang, Anda pasti akan menemukan sesuatu yang sesuai dengan minat Anda. Mulai dari interaksi dengan alam hingga petualangan yang mendebarkan, setiap aktivitas akan menambah keseruan dalam kunjungan Anda dan menciptakan kenangan berharga bersama dengan orang-orang tersayang.

0: Cemana rasanya? Sakit hati kena bully? Sama lah. Kawan-kawan berkebutuhan khusus pun juga merasakan hal yang sama. Nah tuh, macam orang-orang tuh kan bagus. Ngopi sama, duduk sama. Nak normal kah? Difabel kah? Itu sama. Sama-sama manusia yang butuh bahagia.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik tips menghadapi kegalauan dan kesedihan. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Larry Francisca dengan surah Az-Zumar ayat 2 hingga ayat 3. Dan masuknya salat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, kegalauan, kegundahan, bahkan kesedihan. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dan mengomentari terkait dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Dalam doa ini ada tiga diksi kata yang menarik yang kemudian dikaji oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada kata-kata huzni. Yang kedua hammun, yang ketiga ghammun. Tiga kata ini menunjukkan suasana hati, perasaan yang tidak stabil, yang galau, resah, gelisah, khawatir, sedih, dan sebagainya. Tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama, huzni berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu, masa lalu. Kemudian hammi berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yang akan terjadi di masa depan. Ghammi berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami masa sekarang, saat ini. Sebagai contoh, yang pertama huzni, ada seseorang yang kemudian teringat dengan masa lalunya, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, oleh pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau ditinggalkan oleh anak-anak tercinta, terkasih, yang tersayang, kemudian mungkin dia sedih dengan pernah diperlakukan secara zolim, dia pernah dizolimi, dia pernah disakiti, dia pernah dihina, kemudian dia menyesal dulu lalai dalam beribadah, sudah terlambat untuk berubah dan sebagainya. Intinya hatinya tertarik melihat dan memikirkan yang ke belakang, terjebak dalam seandainya dulu, seandainya dulu. Yang kedua hammi, merasa khawatir terhadap masa depan. Contoh, orang tua atau seorang ayah gelisah memikirkan biaya pendidikan anaknya ke depan. Kemudian, bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, masa depannya, pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya. Atau kemudian seorang pemuda cemas apakah dia mendapatkan calon, mendapatkan jodoh. Kemudian nanti bagaimana masa depannya. Hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kemudian gham, merasa gelisah terhadap kondisi saat ini. Dia merasa terhimpit hutang, kebutuhan banyak, pemasukan terbatas. Dalam rumah tangga dia punya masalah, konflik, komunikasi buntu, emosi tinggi. Di tempat pekerjaan mengalami tekanan. Atau kemudian dia masalah kesehatan, diuji sakit, bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Sudah berobat ke berbagai rumah sakit, dalam bahkan luar negeri. Intinya dia berpikir, bagaimana kondisi saat ini? Dia memikirkan saat ini dengan tidak tenang, jiwa yang tidak stabil. Dia berpikir bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya, setelah kita memahami tiga perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, yaitu husni memikirkan masa lalu, hammi memikirkan masa depan, dan ghammi memikirkan masalah saat ini, maka Al-Quranul Karim telah memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengangkat setiap masalah hambanya, baik itu huzni,
hammi, ghammi, semuanya akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap problematika kehidupannya. Satu di antaranya sebagai contoh, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan solusi pada permasalahan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 87 hingga 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap itu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kepasrahan, ketawakalan, permohonan, harap Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, Nabi Yunus alaihissalam itu mengalami tiga kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam yang gelap gulita. Kedua, kegelapan di tengah dasar lautan samudra yang dalam. Ketiga, berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang makannya pada saat itu. Maka Allah memberikan pertolongan. Secara logika, sulit bagaimana untuk selamat. Tapi tidak mustahil dan begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya ketika hamba kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 48, 49, 50, Fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berada dalam perut ikan, yakni Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa makdzum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini setelah berbagai penentangan dari kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain bersabar atas gangguan mereka, menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan dakwah kepada mereka. Karena itu Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya, bersabarlah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir

Yunus bin Mata' alaihi salam. Artinya, jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada dalam perut ikan. Keadaan itu adalah ketika beliau tidak bersabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang seharusnya, lalu pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, dalam keadaan marah kepada mereka sebelum datang perintah dari Allah. Ia kemudian menaiki kapal laut. Ketika kapal itu menjadi terlalu berat dengan para penumpangnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Ternyata undian itu beberapa kali jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka seekor ikan besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Idznada wa huwa maqzum, ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan. Maksudnya, ketika ia berada dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Allah mengabulkan doanya, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan yang kosong, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis yaqtin, sejenis tanaman labu, untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yunus alaihi salam kita belajar bahwa kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ada beberapa tips yang dapat kita amalkan agar kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Saat kita galau, risau, resah, gelisah, khawatir, sedih terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa kita. Yang pertama, kuatkan tauhid kepada Allah. Kuatkan ketergantungan kepada Allah. Belajar dari doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta. Yaitu, meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Saat hati bergantung kepada makhluk, ia mudah goyah. Namun ketika bergantung kepada Allah, hati akan kokoh. Kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk. Sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, Subhanaka, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir, ketetapan ujian yang kita alami, karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ketiga, pengakuan dosa. Kunci turunnya pertolongan, kalau kita mengakui kekhilafan kita. Maka dalam doa Nabi Yunus, Inni kuntu minal zalimin. Mengakui kesalahan. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat Allah daripada hati yang merasa benar. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Apalagi sombong, angkuh, takabur. Keempat, sabar terhadap ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih, tidak khawatir, tapi menerima dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kesibukan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seseorang. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Keenam, perbanyak doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan.
Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku akan

kabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh karenanya perbanyak doa di saat kita sedang risau gelisah. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasadi wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat mengecut, dari beban hutang dan tekanan orang-orang. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap persoalan, dan semoga Allah berikan kita bimbingan dan rahmat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan, dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

0: Iska, tengok tak budak tu? Apa yang dibuat di TV?
1: Iya, hebat betul. Masih kecil lagi.
0: Masya Allah, walaupun tak nampak eh.
1: Iya, walau dia tak bisa melihat, tapi dia bisa menghafal Al-Quran.
0: Awak ke? Walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia tetap semangat. Makanya, kita pun harus macam tu. Kita yang masih diberikan semua ni, harus semangat.

Malaya sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bian, woi Bian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah, Fian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu. Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya biar gasing tu laju. Sekali tali itu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tuh, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Bian, Bian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda, bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Pian, manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh. Baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
1: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
0: Pian, Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
2: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
2: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus, tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar, Pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi, gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
0: Mungkin gasing tu tak biasa dimainkan dengan kau, Pian. Pian.
2: Sekali lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku. Nyata aku bisa.
0: Wah, Pian. Hebatlah kau. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
2: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mengkhianati usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya, Pian. Minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap, Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
0: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Eh, tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
2: Banyak gaya kau, Pian. Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: Suara Budaya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, ketinggian air terjun Ceruk Langsi mencapai 100 meter dengan kucuran air yang deras dan kolamnya yang cukup besar. Semakin membuat udara sekitar semakin terasa sangat sejuk. Tetapi untuk menuju lokasinya memang tergolong tidak mudah. Anda harus melewati hutan belantara dan juga melakukan pendakian. Tetapi rasa lelah selama 4 jam perjalanan akan hilang setelah melihat keanggunan air terjun Ceruk Langsi. Tempat wisata di Kepri ini berada di Desa Mentuda, tepatnya di gugusan Gunung Dai. Kita beralih ke maklumat lain. Satpolairut Polres Bintan membagikan dan memasang bendera merah putih bersama masyarakat pesisir dan nelayan di perairan Desa Tenggel pada Rabu 12 Agustus 2026 lalu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang dipimpin Kasat Polairut Polres Bintan Ibtu Syahpril tersebut dilakukan dengan menyusuri perairan menggunakan kapal patroli untuk menyambangi nelayan, pemilik kapal, dan masyarakat pesisir sekaligus mengajak mereka mengibarkan merah putih. Selain menumbuhkan semangat nasionalisme, personel juga menyampaikan imbauan Kamtibmas dan keselamatan pelayaran, termasuk penggunaan perlengkapan keselamatan saat melaut, serta menjaga kebersihan dan kelestarian ekosistem perairan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara

0: Saya tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang, saudara Pro 4, kita berada pada acara Ragam Budaya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara Pro 4, tradisi mandi safar kembali digelar di halaman replika Istana Damna di Dai Lingga. Kegiatan tersebut menjadi momentum masyarakat merawat warisan budaya. Kepala KUA Kecamatan Lingga, Muhammad Amin, mengatakan tradisi yang digagas pemerintah Kecamatan Lingga bersama Lembaga Adat Melayu Kecamatan Lingga tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Di Dai Lingga, mandi safar dikenal sebagai tradisi yang berkaitan dengan doa memohon keselamatan dan perlindungan dari berbagai mara bahaya. Tradisi ini disebut telah berkembang sejak masa Kesultanan Riau Lingga. Seiring perubahan zaman, tradisi tersebut juga dirawat dengan pemaknaan yang tetap berakar pada nilai lama. Mandi safar menjadi momentum untuk mengingat keterbatasan manusia. Prosesi mandi juga dimaknai secara simbolis sebagai momentum membersihkan diri, memperbanyak doa, dan memohon ampun. Tradisi tersebut sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat melakukan refleksi untuk memperbaiki kehidupan. Keterlibatan KUA Lingga dalam kegiatan budaya masyarakat menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat. KUA tidak hanya hadir dalam urusan administrasi keagamaan, tetapi juga perlu berada di tengah kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Replika Istana Damna menjadi latar yang memperkuat makna kegiatan tersebut. Di lokasi yang mengingatkan masyarakat pada sejarah Kesultanan Lingga Riau itu, generasi hari ini kembali berkumpul untuk merawat tradisi, sekaligus menjaga ingatan sejarah masyarakat Melayu.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Jamal, kau tengok tuh, Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti celana aku bisa lah ikut antren juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah betul tuh. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.
0: Ngiling kau ni.
2: 101,3 MHz, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, tak terasa kebersamaan kita sepanjang rangkaian acara Segantang Lada Petang edisi hari hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 kini telah pun sampai di penghujung masa. Dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, dari dangdut ria hingga ragam budaya. Dan selepas ini jangan beralih karena akan hadir penyiar lainnya temankan sedara pada Segantang Lada Malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sedara perempat, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

album legenda produksi RRI Palembang. Kali ini bercerita tentang asal-usul Tari Seluang Mudik. Dahulu kala, di tepian Sungai Musi, di sekitar desa Rantau Bayur dan Tebing Abang, tinggallah seorang bujangan yang hidup sendirian.

0: Karenan bertemu jodohnya. Biar kampung kita ini ada keramaian lagi merayakannya.
1: Pekerjaan sehari-hari Datuk Arenan adalah mencari ikan di sungai. Ia mencari ikan dengan menggunakan ambat atau rawai.
2: Semoga ambatku ini banyak berisi ikannya. Kalau banyak ikan yang kudapat, banyaklah pula hasilku setiap hari. Lalu banyak uangku, banyak wanita yang suka sama aku.
1: Seperti biasa, setiap pagi Datuk Arenan memeriksa ambatnya. Namun tampaknya hari itu nasib baik tidak berpihak kepadanya. Di ambatnya tidak ada seekor ikan pun yang tersangkut. Padahal saat itu sedang musim ikan mudik atau musim ikan kebangar atau mabuk. Pada musim ini biasanya air sungai warnanya berubah menjadi kehitam-hitaman dan berbau tidak sedap. Di antara ikan-ikan mabuk itu, yang paling banyak adalah ikan seluang.
2: Aneh, kok nggak ada satupun ikan yang aku dapat? Padahal ini kan musim ikan mudik. Aku akan coba lagi. Mungkin besok hari keberuntunganku.
1: Walaupun ia sempat kecewa dan tidak mendapatkan satu ekor ikan pun, Datuk Arenan tidak patah semangat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan melihat ambatnya. Rupanya, pagi itu Datuk Arenan kembali dibuat kecewa sebab tidak ada satu ikan pun yang melekat di ambatnya.
3: Bagaimana Datuk Arenan? Banyak dapat ikannya hari ini?
2: Aku heran. Ngapa katik satu pun ikan galak masuk ke ambat aku ini?
3: Mungkin kau ni belum mandi, Datuk Arenan.
2: Hai pacak bah emang cik ni. Aku lah mandi 3 kali sehari. Malah bisa 1 jam mandinya.
1: Setelah 1 minggu tidak mendapatkan hasil apapun, tidak seperti malam-malam biasanya. Pada malam itu, Datuk Arenan tertidur sangat pulas. Dalam tidurnya ia bermimpi didatangi orang tua yang sangat bijak dan bersahaja. Orang tua itu mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya berjenggot putih panjang dan memegang tongkat layaknya seorang wali.
3: Hai Datuk Arenan, jadilah engkau orang yang sabar dan tabah. Besok pagi sekali, pergilah engkau untuk melihat ambatmu. Dan akan kau dapatkan keajaiban di sana.
2: Keajaiban apakah yang akan aku temukan?
3: Aku tidak bisa menjelaskannya. Sebaiknya kau lihat sendiri keajaiban itu besok pagi.
1: Setelah mengucapkan kalimat tersebut, sang kakek langsung menghilang dan Datuk Arenan pun terbangun dari tidurnya. Ia sangat heran dengan mimpinya karena seumur hidupnya belum pernah ia bermimpi seperti itu. Ia terus memikirkan mimpinya dan tidak bisa tidur lagi. Ia pun tidak sabar untuk menunggu pagi hari.
4: Mau kemana Datuk Arenan? Kenapa terburu-buru? Sepertinya ada yang dicari ya?
2: Biasalah, mencari ikan ke sungai.
4: Masih pagi, ikannya masih sibuk senam.
2: Aku semalam bermimpi kalau hari ini jadi hari keberuntunganku. Doakan ya, Mang.
4: Jangan lupa, kalau sudah bertemu keberuntungan, jangan lupa menikah. Jadi, lar bujang tua tidak melekat di dirimu.
1: Untuk membuktikan mimpinya, pagi-pagi sekali Datuk Arenan pergi ke sungai untuk menarik ambatnya. Saat menarik ambatnya, ia melihat ada kail kedua dan ketiga tersangkut alat tenun yang lengkap dan sangat bagus. Diambilnyalah alat tenun itu, ia pasang kembali ambatnya.
2: Wow, bagus sekali alat tenun ini. Punya siapakah gerangan? Apakah ini merupakan pesan dari mimpiku tadi malam?
1: Setelah itu, Datuk Arenan pun pulang membawa alat tenun tadi. Setiba di rumah dibersihkannya alat tenun itu,

0: Alat tenun itu terlihat semakin bagus, tidak rusak, dan bisa dipakai untuk menenun. Malam harinya, kembali, dia bermimpi, didatangi kakek yang muncul dalam mimpinya malam kemarin.
1: Datuk Arinan cucuku, hari ini sudah kau dapatkan keajaiban itu. Akan tetapi, besok pagi kau harus pergi lebih pagi lagi. Dan akan kau dapatkan keajaiban yang tak terbayangkan.
2: Keajaiban apa lagi kah yang akan aku terima, kek? Apa ya kira-kira yang akan terjadi besok pagi? Apalah arti mimpiku ini? Tapi siapa tahu benar-benar petunjuk untuk masa depanku, jodohku.
0: Karena sibuk memikirkan mimpinya, ia tidak bisa tidur lagi. Seperti hari kemarin, ia pun tidak sabar menunggu pagi hari dan ingin mengetahui apa yang ia dapatkan besok.
2: Kenapa ambatku terasa berat? Atau mungkin ambatku terisi ikan yang banyak ini ya?
0: Benar, kali ini ambatnya terasa amatlah berat. Tetapi ia tidak bisa melihat satu ekor ikan pun yang melekat di kailnya. Dengan tidak berputus asa, ia terus menarik ambatnya. Pada bagian ujung ambat, ia melihat sesuatu yang berkilauan melekat di ambatnya. Semakin mendekat, ujung ambat barulah terlihat olehnya, seperti kain yang berkibar-kibar berkilauan. Setelah mencapai ujung ambat, terlihat jelas yang melekat di ujung ambat adalah seorang wanita. Ia sangat terkejut. Diangkatnya wanita itu dan dibawanya ke pinggir sungai. Bajunya yang putih berkilauan basah kuyup oleh air dan wanita itu sangat kedinginan. Segeralah dibawanya wanita itu pulang ke rumahnya.
2: Ini handuk, baju, dan kain yang bisa kau pakai. Segeralah ganti pakaianmu yang basah itu. Nanti kamu masuk angin.
3: Rio, Rio, aku ada informasi. Rio, Rio.
4: Ada apa, Datuk? Panas terik begini Datuk menemui saya. Pasti ada hal yang sangat penting yang ingin Datuk sampaikan kepada saya.
2: Ada hal penting yang ingin saya katakan.
4: Katakanlah, Datuk. Jangan sungkan-sungkan. Saya siap mendengarnya. Kalau memang ada masalah, mudah-mudahan saya bisa bantu.
2: Begini, Kriu. Tadi pagi seperti biasa saya memeriksa ambat yang saya pasang. Namun, saya mendapatkan suatu keajaiban di ujung ambat saya. Tersangkut seorang wanita yang tidak saya kenal. Sekarang wanita itu ada di rumah saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan apakah yang saya lakukan ini sudah benar?
4: Benarkah, Datuk? Apa yang kau bicarakan itu?
2: Benar, Kriu.
4: Jadi, sekarang ini wanita itu ada di rumahmu?
2: Iya, betul, Kriu.
4: Datuk adalah seorang laki-laki yang tinggal sendirian di rumah. Akan menjadi aib yang sangat besar kalau Datuk membiarkan wanita itu tinggal di rumah Datuk seperti sekarang ini. Menurut saya, karena Datuk belum punya istri, bagaimana kalau Datuk menikahi saja wanita itu? Karena Datuk yang menemukan wanita itu, Datuklah yang lebih berhak menjadikan dia istri.
0: Tidak lama setelah pembicaraan Datuk Arinan dengan Kriu, diumumkanlah berita pernikahan Datuk Arinan. Setelah itu diadakanlah pesta besar-besaran di kampung tersebut.
5: Kak, aku ikhlas dan rela menjadi istri kakak karena kebaikan kakak yang telah menyelamatkanku. Namun, ada satu permintaanku agar rumah tangga kita tetap langgeng.
2: Permintaan apakah ya gerangan itu, Dek?
5: Permintaanku tidaklah berat. Aku hanya meminta pakaianku yang pertama kali kukenakan saat kakak menemukanku hendaknya disimpan dengan baik dan jangan pernah memintaku untuk mengenakannya kembali.
2: Kalau hanya itu permintaanmu, tentulah aku sanggupi.
0: Selang beberapa bulan kemudian, desa tersebut kedatangan tamu jauh tamu yang datang adalah rombongan dari Kesultanan Palembang yang ingin pergi berburu. Karena kemalaman, rombongan pun menginap di desa tersebut. Seperti biasa, setiap ada tamu yang datang, masyarakat mengadakan jamuan untuk menghormati tamu. Selain dihidangkan makanan, tamu juga disuguhi dengan hiburan dan nyanyi-nyanyian serta tari-tarian.
4: Tampaknya para tamu ingin melihat tarian yang ditarikan oleh istrimu. Kalau kau berkenan, Datu.
2: Oh, memang sudah lama istriku tidak menari. Tapi istriku tak membawa perlengkapan dan pakaian menari.
4: Coba kau pulang sebentar. Ajak istrimu mengambil pakaian menarinya. Dan buat tamu kita menyukai tarian kebanggaan kampung kita ini.
2: Baiklah kalau begitu. Kami berdua pamit pulang sebentar untuk berganti pakaian.
4: Sebenarnya pakaian yang dipakai istrimu itu sudah cukup bagus, Datuk. Tapi kalau istri Datuk ingin berganti pakaian, kami persilakan. Kami semua menunggu di sini.
2: Dek, rasanya tidak ada pakaian yang paling pantas kau kenakan pada kesempatan baik ini. Selain pakaian yang engkau kenakan waktu pertama kali kita bertemu. Kenakanlah pakaian itu. Kau akan kelihatan semakin cantik dan mempesona.
5: Kak, bukankah kakak sudah berjanji kepadaku untuk tidak menyuruhku memakai pakaian ini? Jadi, tolong jangan suruh aku memakainya. Lebih baik aku kenakan pakaian yang lain saja. Bagaimana kalau yang ini, Kak?
2: Tapi, Dek, kakak ingin engkau mengenakan pakaian ini. Kakak ingin sekali semua mata terpesona melihat kecantikanmu dalam balutan pakaian ini. Dan tentu ini akan membuat kakak akan sangat bangga.
5: Kak, sekali lagi tolong, jangan, jangan kakak paksa aku memakai pakaian ini. Aku takut, Kak, kalau aku memakai pakaian ini, akan terjadi keanehan yang aku yakin kakak dan aku tidak menghendakinya. Percayalah padaku, Kak.
2: Percayalah, Dek. Kakak yakin tidak akan terjadi apa-apa pada diri Adek. Sekarang cepatlah kenakan. Mereka semua sudah menunggu kedatangan kita.
5: Jangan, Kak. Lebih baik aku memakai pakaian yang lain saja.
2: Ayolah, Dek. Cepatlah kenakan pakaian ini.
5: Baiklah, kalau kakak memaksa, saya akan turuti. Akan tetapi, kakak jangan pernah menyesal dan jangan menyalahkan saya jika terjadi sesuatu setelah saya mengenakan pakaian ini.
0: Kemudian, menarilah istri Datuk Arinan pada acara jamuan itu. Keindahan tariannya membuat semua yang hadir terpesona. Gerakan tariannya yang lemah gemulai sangat menarik dan memikat hati. Semua pun bertepuk tangan dan memuji penampilan istri Datuk Arinan. Istri Datuk Arinan terus menari dengan bersungguh-sungguh. Namun semakin lama istri Datuk Arinan menari, timbullah keanehan. Perlahan-lahan kaki istri Datuk Arinan terangkat naik. Semakin lama tubuhnya melayang, semakin tinggi dan terus naik hingga hilang dari pandangan mata.
2: Dek,
0: semua yang hadir terpaku,
2: turun,
0: lalu menjadi panik. Mereka bingung seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih-lebih Datuk Arinan, ia berlari-lari sambil menjerit-jerit memanggil istrinya. Setelah kejadian itu, Datuk Arinan terus dalam kesedihan. Sambil terus melatapi kepergian istrinya, ia menggerak-gerakkan tubuhnya, mencoba mengikuti gerakan tarian istrinya. Sebelum pergi, ia ingat setiap gerakan tarian daripada istrinya. Setiap hari, ia menari menirukan gerakan istrinya. Semakin sering ia menari, semakin sadar ia tarian istrinya itu seperti gerakan ikan seluang. Untuk terus mengenang istrinya, Datuk Arinan pun mengajarkan gerakan tarian istrinya kepada gadis-gadis desa. Dan tarian inilah, tarian yang diajarkan inilah yang diberi nama

keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis 13 Agustus 2026. Masih sama dapat mengudara kembali menyapa saudara Pro 4 daripada Jalan Jenderal Ahmad Yani, Studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Pada malam hari ini kita kembali untuk menyambung silaturahmi melalui udara. Baik saudara Pro 4, dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada asal-usul tarian Saluang Mudik. Sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara. Tentunya pada malam hari ini seperti biasanya di hari Kamis malam Jumat adanya Mono Suko. Sudah pun hadir Jeng Mami dan Jeng Roro. Sudah pun sama duduk berhimpun bersama kami di studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Assalamualaikum Jeng Mami dan Jeng Roro.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Jeng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Sehat Jeng ya?
2: Oh, merdeka.
0: Merdeka. Asik. Masya Allah. Cerah warna malam hari ini Jeng ya?
1: Karena merdeka.
0: Karena merdeka, baik. Jeng, silakan Jeng dibuka terlebih dahulu acara Mono Suko pada malam hari ini.
2: Tersembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nuhun para sutresna ingkang mulya, saha para kadang sentana kakung mibah putri wonten ing tlatah Kepri. Sugeng dalu saha sugeng pepanggen malih wonten ombak ing swasana pahargyan budaya Jawi ingkang wijaya saking pesanggrahan
1: Pro Sekawan FM setunggal 0,3 MKS RRI Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer sekawan Tanjung Pinang Kepulauan.
2: Teleponnya pun ceng
1: 0,7 sekawan 0,0. Uki wasapi pun nasar di
0: 0811-7648-860 ceng.
2: Oh iya, makatan para katang sentono wantini yang dalam menikah engkang nembeng ngajai jajibahan lenggah wonten sasana damar pakaryan telem Mbak Roro ugi diaja
1: Mami.
2: Menika ing dalu menika ngaturaken nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah hayu rahayu kalisthat ing sami kala. Sumangga kita midhangetaken ngantos paripurnaning pahargyan mangke. Lajeng like streaming pun
1: pinten wonten Facebook.
2: Okay, Facebook wonten
1: sekawan.
0: Pro 4 YouTube RRI Digital.
2: Oke, mangkaten. Nggih, monggo kita regengaken ing dalu menika suasana-suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus kita menyambut nggih dengan pernak-perniknya, dengan kegiatannya. Tentunya seperti itu ya Mas Ardi.
1: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, sekali merdeka tetap merdeka.
2: Itu asik.
0: Ya, luar biasa.
2: Ya, semangat.
0: 81 bukan umur yang muda lagi Jeng ya.
2: Iya.
0: Kalau manusia dah uzur kayaknya.
1: Benar Mas Ardi.
0: Tapi walaupun umur 81 seharusnya kita seharusnya lebih dewasa, harus lebih baik lagi dalam menyikapi apapun itu Jeng ya.
2: Kalau dalam usia 81 tahun itu tentunya udah kenyang menghadapi segala sesuatu dan menatapnya ke depan itu tentunya memberikan semangat untuk yang muda.
1: Selain itu juga udah kenyang makan garam dan asam. Asam dan garam.
2: Ya makanya darah tinggi sama kena emah.
1: Iya.
2: Karena banyak garam kan.
1: Garam.
2: Asamnya juga emah kan. Masem.
0: Menjadilah tujeng ya.
2: Bukan masem itu. Asik.
0: Luar biasa. Tapi malam hari ini agak berbeda kita pembahasannya, Jeng.
2: Oh iya.
0: Sebabnya malam hari ini karena kita akan menyambut RI ke-81. Biasanya pernak-pernik persiapannya untuk memeriahkan HUT RI tersebut dengan permainan biasanya Jang.
2: Itu khususnya di Tanjung Pinang atau di mana nih?
0: Ini kita berangkat dari Tanjung Pinang dulu Jang.
2: Di masing-masing ya. Masing-masing nanti... RT RW ya. Tapi kan udah di sekarang RT RW udah dirubah ya, cuma ya.
1: Jadi makanya lebih seru lagi.
2: Iya, itu dia.
1: Karena saking banyaknya warga, satu RT sekian warga
2: kan. Iya, soalnya kan Bu RT yang tahu ya itu.
1: Tapi saya kayaknya udah enggak jadi lagi.
2: Alhamdulillah. Iya, jadi kalau Ini masih dalam perencanaan ya, program dari setiap RT atau RW ya, tentunya udah mengadakan pembentukan panitia ya. Baik. Mestinya seperti itu.
1: Okay. Sebelum bulan Agustus
2: udah direncanakan.
1: Jadi dibentuk panitia.
2: Benar. Makanya atau pertemuan akbar ya, semestinya ada perlombaan apa yang akan dimeriahkan.
1: Macam-macam perlombaan.
2: Betul, seperti itu.
1: Okay. Apalagi di kampung-kampungnya. Okay.
0: Baik, yang kita balik ke tema awal, jenis-jenis permainan rakyat yang biasa digelar atau dimainkan pada saat hari 17 Agustus. Kalau kita berbicara tak jauh dari lompat goni, tarik tambang gitu Jeng ya.
2: Yang pasti upacara dulu lah.
0: Iya, itu kayak berbicara permainan dulu nih Jeng ya.
1: Permainan dulu.
0: Oke. Okay. Nah, baik. Sekilas mengkilas balik kembali terkait tentang permainan ini, masa-masa tempo-tempo dulu lah Jeng. Seperti apa nih Jeng? Dengan enggak adanya teknologi, kemudian handphone jauh lagi. Serbanya serba ke
2: tradisional.
0: Tradisional, bersifat tradisional.
1: Media masanya cuma itu Mas, cuma radio.
0: Radio.
1: Tapi kalau radio udah habis baterai. Lah sudah.
0: Dah tuh. Sadaqallahu alazim lah ya kan.
1: Iya. Innalillah.
3: Iya. Habis itu tentu Ardi ingin bertanya juga ke bagaimana kondisi
2: zaman dulu.
3: Zaman dulu ya. Kita flashback lah.
2: Iya,
3: zaman dulu. Kita bernostalgia lah dulu Jang.
2: Siap. Biar awet muda ya.
3: Biar awet muda aja.
2: Jangan bilang tua ya.
1: Dari yang kecil sampai yang tua ya.
3: Itu dia Jang. Kalau di Jawa aja seperti apa Jang? Kalau permainan-permainan tradisional apa saja jenis-jenis permainan tradisional?
2: Itu cuma dulu misalnya di posisi di daerah Pacitan.
3: Ya? Di Pacitan. Oke, okay, silakan.
1: Yang anak-anak apa kecil tuh? Ini ya Mas ya.
3: Iya.
1: Biasanya gigit sendok sama yang
3: klereng.
1: Sendoknya ada klereng.
3: Oke. Okay.
1: Terus isi air dalam botol.
3: Oke.
1: Okay. Terus estafet itu Mas, getah.
3: Oh, estafet getah.
1: Getah yang pakai pipet.
3: Pipet. Nah, oke. Okay.
1: Terus tarik tambang Mas.
3: Oh, berarti itu sudah ada sejak zaman dahulu.
1: Sudah. Oh, terus panjat pinang Mas. Tapi lama-lama panjat pinang punah juga karena pinangnya habis dipanjat.
3: Batangnya habis ditebang.
1: Ditebangin semua.
2: Soalnya itu pun bukan memerlukan sedikit waktu ya.
3: Iya.
2: Dia harus tumbuh dulu dengan apa sampai tinggi.
1: Betul. Ya, betul. Gak sembarangan pohon pinang ya.
2: Itu
1: kebanyakan kalau di Jawa yang tinggi-tinggi.
2: Itu pasti. Itu kan di daerah Cimami tentunya lebih banyak ya di sana.
1: Betul.
2: Beda dengan daerah saya ya. Daerah saya itu itu biasanya dia mengadakan ini apa lomba lesung.
1: Ketokan
2: kotean kotean
3: lomba lesung. Oke. Okay.
2: Itu terusan batik. Batik.
1: Membatik.
3: Oh, membatik. Oke.
2: Itu udah itu terusan kalau yang kecil ya, yang kecil itu gigit kates itu. Yang cemong-cemong tuh. Gigit uang koin ya.
1: Okay.
2: Itu lah saya.
1: Kates yang masih hijau itu ya, digantung. Dimasukin uang seling.
2: Makan kerupuk. Itu yang jelas.
3: Bawa nasi biasanya Jang.
2: Siapa? Enggak juga.
3: Enggak juga.
2: Soalnya kan waktu itu digantung kena angin kan, jadi gini-gini aja.
3: Jadi enggak pakai nasi Jang ya.
2: Enggak, terus getah.
3: Getah.
2: Getah ditaruh mulut, bagaimana bisa keluar? Jadi ya gini-gini terus gitu. Supaya bisa keluar kan.
3: Baik, bisa lepas lah Jang ya.
2: Asik itu. Itu banyak ketawa.
1: Tapi zaman dulu udah ada balon belum ya,
2: Pak?
1: Balon.
2: Wow, bukan balon lagi, pentil pun juga
1: pentil
2: ada.
1: Kalau dulu pentil ya, pentil dipompa pakai pompa ini. Terus dibikin apa ya?
2: Balon juga.
1: Dibikin macam pistol-pistolan gitu. Okay. Pentil tuh kan panjang tuh, kecil panjang. Itu kalau dipompa kan panjang.
3: Yeah.
1: Bisa diiket-iket, bisa dimodifikasi, pokoknya macam-macam lah. Ada bikin bunga, ada bikin macam-macam lah Mas. Okay.
2: Terus balon itu diisi air. Yeah. Jadi mata ditutup. Nah, siapa yang nanti bisa mukul pecah? Itulah. Seperti itu juga.
3: Oke. Salah pukul kena lawan, kawan.
1: Basah lah ya.
2: Salah sendiri ngapain ditonton.
3: Oke. Okay. Itu terkait tentang permainan tradisionalnya aja ya. Berarti si permainan-permainan itu sudah ada sejak zaman
1: sejak zaman dulu.
2: Oke. Jadi dilestarikan sampai sekarang ini. Tapi okay, sekarang
1: tapi udah berkurang juga lah.
2: Iya, karena pertumbuhannya itu sekarang udah dibikin ruko semua, Jeng.
1: Iya, betul.
3: Iya. Sehingga susah, Jeng, ya.
2: Iya, susah. Okay.
1: Tinggal di Pamedan berapa pokok itu ya?
2: Itu kan zaman dulu waktu pertama kali saya di Tanjung Pinang tuh full. Di deretan waktu Mas Pur masih di sana, yeah, kan, yeah, di Sampang-Sampang itu.
3: Yeah.
2: Termasuk daerah-daerah saya tuh di sana tuh.
3: Oh.
2: Panjat Pinang.
3: Banyak pinang, pinangnya banyak, Jeng, ya?
2: Iya,
3: batang pinangnya banyak, Jeng, ya?
1: Iya, banyak.
2: Banyak. Tapi sekarang, okay, sekarang udah
1: berkurang. Agak punah, ya?
2: Bisa, bisa.
1: Kalau di kota, karena di kota sekarang udah banyak bangunan, kan, Mas? Jangankan di kota, Mas. Di Batu 924 ke sana udah, iya, banyak perum-perum, Mas.
2: Semua. Tapi masih ada perum, ini kan, ya, di daerah Bintan kayaknya, ya?
1: Kalau daerah Bintan,
3: Bintan ya, okay,
2: masih bisa, ya, tuh.
3: Masih ada.
2: Kalau memang Tanjung Pinang mau ngadakan, ya cari di sana, cari dulu. Iya. Itu pun kalau kebagian, ya?
3: Kalau kebagian. Mm-hmm. Ujung-ujungnya enggak juga.
2: Gitu. Ya, soalnya sana tiap RT, tiap desa pasti ngadakan, gitu. Ya, seperti itu.
3: Dulu kalau permainan-permainan ini hadiahnya bersifat apa, Jeng, kalau zaman Jeng?
1: Oh, macam-macam, ada sendal jepit,
2: iya. Itu yang pasti.
1: Di atas, ya.
3: Iya.
1: Ada tas sekolah.
3: Oh iya.
2: Buku, ada payung.
1: Payung.
2: Itu timba.
1: Ember-ember.
3: Iya, iya.
1: Gayung.
2: Gayung.
1: Macam-macam, Mas.
3: Rambut
1: ada,
3: Jeng, ya.
1: Ada jajanan.
3: Oh, oke. Okay. Iya. Ingat nggak, Jeng, apa hadiah yang Jeng dapat paling besar waktu itu, Jeng? Tajung Mami lah dulu.
2: Nah,
3: ingat yang,
2: kalau Jeng Mami ya nggak tahu, ya. Kalau saja manjat tidak bisa.
3: Manjat?
2: Ya soalnya panjat pinang.
1: Panjat pinang.
2: Oh, nggak bisa lah.
1: Yang ditanyakan Mas Adi bukan panjat pinang, ya?
3: Bukan. Permainan yang lain.
2: Kebanyakan yang lain.
3: Ya.
1: Ya, sembako, Mas.
3: Sembako, Jeng,
2: ya. Zaman dulu kan ada sebab anu itu buku.
3: Oh, buku.
1: Ah, buku anak
2: sama
1: sekolah.
2: Pensil satu.
1: Kalau ibu-ibu ya garam.
3: Oh.
1: Micin. Zaman dulu lah Ajinomoto, ya.
3: Oh, bersifat itu.
1: Ah,
3: ya.
1: Iya.
2: Miwon, Jeng.
1: Miwon, ya.
2: Sasa.
3: Iya, dulu Miwon, ya. Iya, ya, dulu Miwon, betul-betul. Hmm.
2: Terus itu sama zaman
1: kerupuk,
2: saya.
1: Kerupuk Kipang itu, Bu.
2: Iya, benar itu.
3: Yang gula merah tuh, Jeng, ya?
1: Ah, iya, betul. Betul. Oh. Ada yang putih juga, kan?
3: Ah, iya, ada yang putih.
1: Pulut juga. Itu, itu.
2: Dapat buku satu sama pensil satu aja udah seneng.
1: Udah seneng.
2: Oh, padahal itu ada hadiah, hadiah gembira.
3: Padahal kalau di sini
2: enggak dapat hadiah, padahal.
3: Iya.
2: Cuma karena panitia tuh kasihan, kan,
3: jadi. Iya.
2: Udah senengnya. So iya saja, gaya dapat tuh dia, padahal pun nggak bisa apa-apa.
1: Nah, tapi kalau zaman sekarang banyak door prize, ya.
3: Iya, door prize banyak.
1: Sekarang door prize, ya.
2: Terus lari, lomba lari.
3: Iya, itu zaman-zaman di kampung, yang Jeng, ya.
2: Iya.
3: Sekolah, Jeng?
2: Kalau di sekolah itu ya jelas itu aturan-aturan sekolahan, ya.
1: Kebanyakan olahraga.
3: Olahraga.
1: Ada kasti, olahraga. Kasti.
3: Yeah.
1: Voli.
2: Terus masak. Yeah.
1: Badminton,
2: masak-masak, Jeng.
1: Oh iya, masak-masak,
2: masak-masak bawa sendiri,
1: bagi yang perempuan.
3: Boleh.
1: Terus tenis meja,
2: pingpong.
3: Nah, itu bersifat olahraga kalau di sekolah aja.
1: Iya, betul.
2: Iya, betul. Tapi yang jelas bola kasti.
3: Oh, bola kasti.
1: Tapi kalau
2: udah kena sini di pinggir, udah minta ampun tuh.
1: Kalau di Jawa kan sekolahan tuh halaman sekolah kan luas, Mas, enggak kayak di sini di pagar, enggak. Kalau di sana
2: terus berlawanan, ya.
1: Lepas.
2: Misalnya SD sini, misalnya terus lawan mana,
3: yeah, gitu. Kayak turnamen aja, ya.
2: Benar. Oh, seru dulu,
3: seru
2: tuh.
3: Oke, berarti dia lebih kedekatan ke alam, Jeng, ya.
2: Iya, ke alam.
1: Betul.
2: Dan itu pun enggak pakai sepatu.
3: Oh, ya Allah, susah. Azab.
1: Kak, di sana juga ada, Mas, tempat bumi perkemahan.
2: Iya, itu pramuka, di waktu pramuka. Ya.
3: Besok hari pramuka besok.
1: Iya, 14 Agustus, ya.
3: 14 Agustus.
1: Salam pramuka.
3: Salam pramuka.
2: Asik, ya, salam pramuka. Berarti kita kemah di mana besok?
1: Di
2: Patung Seribu aja lah. Patung Seribu aja.
3: Boleh,
2: asik.
3: Besok hari pramuka itu besok.
2: Iya, benar.
1: Kan di Jawa tempat saya itu, Mas, ada bumi perkemahan sendiri.
2: Ya, kalau di sana di Kayangan Api.
1: Bener,
2: benar.
1: Tapi
2: bawahnya lahan apa? Ada kayak lapangan.
1: Ada juga tanaman, tapi tanamannya tanaman jambu mente kebanyakan.
3: Oh.
1: Jambu mente. Kalau jambu mente itu kan
2: jambu monyet.
1: Agak rendah,
3: iya.
1: Tapi berlindung, kan?
3: Iya, agak rindang pohonnya.
1: Agak rindang, iya, betul. Nah, oh, itulah untuk bumi perkemahan sana.
3: Perkemahan.
2: Asik loh kalau kemah itu, yeah. Seneng gitu, yeah. Ngangkatin air.
1: Tapi kalau pas angin kuat, yeah, ya terbang. Iya pernah lomba, saya masih di sekolah. Itu
2: tendanya terbang ya.
1: Tendanya tuh terbang kena apa tuh?
3: Kenapa
1: aja? Dibawa angin. Dibawa angin. Kena itu apa tuh namanya?
3: Atap rumah orang.
1: Akasia.
3: Oh, akasia. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu.
1: Pengalaman waktu di
3: sekolah.
1: Iya betul.
2: Asiknya waktu itu kan kemah kan satu tempat itu kan cewek semua tuh. Yeah. Ada yang di tepi situ enggak mau, jadi tumpuk-tumpuk gitu. Aku tak mau di sini, takut. Aku tak mau di sini, takut. Yang di tengah enak, lama-lama kemah pula ini tengah itu. Seru pokoknya.
1: Kalau kemah di kampung seru, Mas.
2: Enak.
1: Jadi karena sana banyak hutan. Ya, jadi yang di tepi mesti takut kan.
3: Iya, seru itu. Banyak hutan dan makanan-makanan alam pun banyak juga ya.
2: Ubi yang banyak, bakar ubi. Yang jelas itu bakar ubi.
3: Iya, di situlah cinlok biasanya aja.
2: Iya.
1: Cinta lokasi ya.
2: Cinta lokasi sama monyet.
1: Kalau ada pohon
2: malah zaman dulu tak ada loh.
1: Pohon mangga, jambu gitu. Ah, dilempar.
2: Bukan gitu. Karena masih kecil itu masih suka main-main, enggak ada cinlok. Kecuali itu udah SMP sama SMA.
1: Cinta monyet.
2: Iya. Tapi enggak ada, Jeng. Waktu itu zaman-zaman saya memang tak ada masalah itu.
3: Berarti pramuka itu sama Jeng Roro juga.
2: Pandu. Pandu.
3: Pandu namanya. Pandu. Oh, Bapak Pandu ya, Bapak Pandu. Iya, betul.
1: Karena biarpun kayak gini dulu saya ada Siaga. Saka Taruna Bumi.
3: Oh iya, Taruna Bumi. Iya, iya.
1: Pertanian.
3: Wirakarya.
2: Iya, betul.
1: Lautan.
3: Yang kalau kesehatan
2: Bina Karya lah dulu.
3: Bina Karya. Bukan Bakti Usada.
1: Bakti Usada.
3: Arti pramuka juga ya.
1: Saya Taruna Bumi bagian pertanian.
2: Oh, jadi kalau usada,
1: ke gunung
2: berapa macam gitu loh.
1: Samudra.
2: Iya. Pokoknya ke lautan. Nah, terus pertanian. Di situ.
1: Kesehatan.
2: Terus ada kesehatan,
3: Bakti
2: Usada.
3: Bakti Usada. Terus kalau
2: Bakti Usur. Apalagi Usada ya, betul.
3: Peralihan ambil pangkat yang
1: pangkat
2: ya, itu
3: Bantara, Laksana, Pandega. Kita aja ya.
1: Oke. Ujiannya nanti tapak tilas.
3: Iya, tapak tilas.
2: Oh, itu yang ngeri.
1: Tapak tilas.
2: Tepuk pramuka.
1: Iya, masih gini. Itu biasanya mau menjelang ulang tahun itu, Mas.
3: Iya,
1: biasanya tanggal 14 Agustus
3: 14. Ya. 14. Ini di Cibubur masih dilaksanakan, Jeng?
1: Iya.
2: Ke sana yuk.
1: Jambore ya.
3: Jambore
2: nasional ya.
3: Iya. Benar, itu nanti benar. Ya Allah.
2: Waduh,
3: isi SKU dulu kan, lamu rakit terap itu.
1: Saya dulu Mas waktu masih di sekolah di
2: mengingat gitu ya.
1: SMK kan. SMP ya kalau enggak salah. SMP. SMP saya di pramuka itu. Sebenarnya bisa ngikut ke Cibubur karena orang tua
2: enggak kasih
1: mengizinkan ya.
3: Pramuka itu
1: boleh buat. Tak
2: boleh.
3: Iya, itu tadi sampai di
2: kalau kemah boleh. Enggak jauh-jauh.
1: Kalau jambore itu kan
2: jauh.
3: Karena dulu akses kita susah, Jeng ya.
1: Iya, betul.
2: Benar-benar zaman dulu.
1: Makanya orang tua enggak kasih.
3: Bimbangnya kekerasan juga masih banyak
1: betul.
3: Itu.
1: Apalagi lewat hutan-hutan, Mas.
3: Wah, itu lagi, Jeng.
2: Ditakut-takutin lagi.
1: Iya.
3: Sebelum camping itu banyak pembekalan-pembekalan mistisnya tuh.
1: Karena saya pernah
2: itu mencari jejak lah.
1: Mencari jejak pas mencari jejak itu jaraknya ada berapa menit gitu, Mas. Sendiri-sendiri lewat makam, lewat yang keramat-keramat. Ini malam Jumat nih.
2: Tapi itulah dengan adanya itu kita jadi kebal ya.
3: Mental kita teruji.
1: Berani itu. Mas.
3: Memang kalau menjelang 17 Agustus
2: beraneka ragam.
3: Wajib beraneka ragam. Apalagi
1: yang enggak punya sepatu, Mas, pakai sendal yang macam itu.
2: Sendal
1: Nero Sableng.
3: Iya, betul aja.
1: Iya kan?
2: Sendal Nelek.
3: Sekarang yang sendal yang sekarang masih hits juga tuh sendal yang lubang-lubang.
2: Iya.
3: Dulu sempat dibawa sekolah sendal tuh, kan?
1: Iya. Sekarang zaman dulu itulah sendalnya Wiro Sableng.
3: Iya.
2: Kita sapa dulu ya.
3: Boleh
2: ya. Mas Ribut Santoso yang ada di Solo ya, juga untuk Solo semuanya termasuk Nanda Ripin juga Mas Beswanto ya. Untuk yang di Kediri juga yang ada di Bojonegoro. Ya, salam kompak persahabatan juga enggak bisa disebutkan satu persatu untuk sedulur di Tanjung Pinang semuanya tanpa terkecuali. Dan ingat untuk hari Minggu kita akan mengadakan pagelaran di Wacope, terus minggu depannya lagi terus enggak Sri Bawono akan mengadakan pagelaran di Atbatlas.
3: Atbatlas.
2: Dua tempat. Ya, masih 4 pagi nanti ada di Bintan, pokoknya daerah Bintan.
3: Oh, main di kawasan Bintan, Jeng, ya?
1: Iya. Entah di sini. Kota jarang ya, Mas. Kita cari hiburan sendiri, ya,
2: malam Minggu nanti ada.
3: Di mana, Jeng?
2: Pamedan. Di Pamedan.
3: Jeng turun juga?
2: Oh, enggak.
3: Acara apa nih?
2: Acara menyambut lah.
3: Menyambut.
2: Menyambut hari ulang tahun.
3: Oh iya iya iya, besok besok hari pramuka lagi.
1: Iya, besok hari pramuka.
2: Oh, berarti camping aja lah, enggak usah campingnya.
3: Enggak usah. Kita pasang tenda di depan halaman RRI ini, Jang.
2: Oh iya. Oh,
3: iya, pasang itu upacara, pasang bendera Scott gitu kan. Iya,
2: setengah aja. Pas segini aja.
3: Atas kepala.
2: Tapi enak loh.
3: Tenda kelapa dan lain sebagainya.
2: Aturan penggemar RRI diadakan camping itu ya.
3: Camping bersama
2: gitu sama pendengar asik gitu.
3: Habis itu makan-makan.
2: Siapa?
1: Makan-makan.
2: Iya, makan sendiri lah.
3: Habis jurit malam, Jang.
1: Makan-makan.
3: Habis jurit malam habis itu.
1: Tapi enaknya, Mas, serunya kalau pramuka itu pas api unggun, Mas.
3: Iya.
2: Oh, itu pasti.
3: Itu masing-masing sanggar, ya kan?
2: Iyalah,
3: gudeg-gudegnya adalah tuh. Apalagi zaman-zaman teknologi udah canggih tuh, kergan nomor itu jangan ya.
1: Iya, zaman sekarang. Zaman dulu mana tukar apa, tukar surat gitu.
3: Iya, ada. Apalagi kalau jadi petugas upacaranya gitu kan.
1: Mantap. Tuh.
3: Kayak wibawa aja gitu kan.
2: Tapi memang ya. Terus sambil berpikir ya,
3: cek
2: ini cek.
3: Iya.
2: Itu pasti tuh.
3: Lumrahnya aja. Tapi kalau
1: jeling-jeling juga
2: iya. Tapi nampak loh modelnya. Jujur aja.
3: Iya.
1: Menjeling jadinya.
3: Tapi ya memang kalau kita pakai baju pramuka lengkap dan lain sebagainya, gagah juga ya.
2: Iya.
3: Dengan kacu, dengan baju yang fresh gitu kan.
1: Pakai aksesorisnya.
2: Terus pakai tali
1: rencana. Tapi kan ada pangkat-pangkat sendiri-sendiri.
2: Iyalah, kalau siaga kalau
1: penggalang,
2: ini penggalang,
1: penegak, pandega.
2: Itu udah beda-beda.
1: Kalau udah segini pembina.
3: Iya. Nah, sekarang
1: ya saya dulu udah sampai pembina, Mas. Ada ini, Mas,
2: baret. Iya, jadi di situ.
3: Ujung-ujungnya pensiun, Jang.
1: Pensiun. Itu tadi lah. Nanti kalau ke pegunungan gitu kan, Saka Taruna Bumi, siapa wakilnya gini-gini? Nanam akasia, Mas.
3: Akasia yang ditanam
2: itu. Iya, kalau zaman dulu kalau kita enggak pohon apa? Duet itu jangan,
1: duet yang di ya, tepi laut dan bakau iya,
2: kan kayunya itu, itu yang
1: kayunya tuh keras besar. Mas,
2: ya itu yang dibutuhkan.
1: Kayunya lurus-lurus, Mas, nggak ada bengkok.
3: Oh,
2: iya untuk Uti Minem ya yang lagi monitor tentunya, Sugeng Dalu, untuk Uti yang lagi nemani Iut ya, Sugeng Dalu ya Uti, nanti diputarkan lagunya ya, lagu-lagu.
3: Facebook,
1: kita coba WA?
3: Facebook dulu ya, WA.
1: Siapa tahu?
3: Facebook, udah, WA, YouTube.
1: Kayaknya nggak ada ya?
2: Nggak ada. Langsung lagi.
3: Tapi jang,
1: nanti jang. Putarkan lagu Lancaran 45 ya.
3: Oke, nanti kami putarkan aja.
2: Iya,
3: ya.
2: Asik.
3: Tapi jang, sebelum itu kalau di Jawa jang, kita balik ke tema lagi. Apa namanya? Kalau untuk pentas seni itu ada nggak, Jang?
1: Ada dong.
2: Tetap ada. Oh, tarian kampung, tarian kampung.
3: Apa aja salah satunya, Jang?
1: Macam-macam.
2: Kalau namanya anak-anak kecil ya, ada yang
1: tulanan, tari tulanan. Tari yang kreasi balu juga ada.
2: Benar, itu diajarin lah anak-anak itu. Suka itu.
3: Berarti kalau dia sebulan full aja ya, Mer ya?
1: Ah, betul.
2: Sebulan full udah dilatih dulu. Kadang ibu-ibu gamelan.
1: Kalau di Jawa namanya baksan apa tayub tuh, dilombakan sampai sekarang.
2: Masih ada.
3: Seperti apa, Jang?
1: Itu kebudayaan.
2: Tayub itu yang kencuket.
1: Di situ mungkin ada yang dengan gamelan.
3: Oh, gamelan.
1: Pakai selendang.
2: Biasanya diadakan di sendang
1: juga.
2: Ya.
3: Gitu.
1: Itu diperlombakan, sekarang malah digalakkan, Mas.
3: Oke.
2: Ya kalau di
1: enggak anak, enggak remaja, enggak orang tua, enggak dewasa semuanya.
2: Karena kalau di Tanjung Pinang udah enggak ini tercampur sari udah anu ya.
1: Kayaknya udah
2: pakem terusan di makanya digalakkan di Jawa ya. Itu lebih paten lagi
3: pentas gitu. Seni, permainan rakyat. Mungkin 7 Agustus pas hari hanya
1: nanti
3: permainan rakyat dulu.
1: Siangnya ya, Mas. Yeah. Banyak pagi permainan kan. Nanti udah siap siang ya. Nanti sore digelar lagi reog.
2: Reog gitu. Pokoknya full lah mau hiburan apa aja di Jawa itu. beda sama di sini ya.
3: Berarti memang betul-betul hidup suasana ya. 17 Agustus itu juga.
2: Karena gerak jalan pun ada juga.
1: Karena nggak di Jawa tuh donaturnya lebih.
2: Iya lebih itu, paten.
1: Lebih paten mas. Oh, ya maaf cakap bukan
2: pengusaha
1: di sana. Di Jawa.
2: Apalagi yang punya selap tuh jeng. Yang punya selap pari tuh. Yeah. Mbah Lurah.
1: Pabrik tahu. Pabrik tempe. Pabrik gerabah.
2: Yeah. Itu kalau nyumbang.
3: Kalau
1: jadi donator yang luar biasa mas.
2: Makanya, sekarang baru-baru cari donator belum.
1: Hadiahnya lah.
2: Belum Agustus sudah kabur.
1: Iya. Ada lagi di luar kota. Kita keluar kota juga ya.
3: Dalam artian kata memang dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Merias kampung tadi itu jengnya.
2: Alhamdulillah dilapor jeng.
1: Ya. Tempat saya juga udah pemungutan biaya untuk Agustus. Alhamdulillah antusias banget.
2: Per bulan ya.
1: Iya.
3: Di Tanjung Pinang jeng.
1: Iya. Tempat saya.
2: Tergantung RT-nya.
1: Semua warga ditariin seikhlasnya lah. Tapi yang pengusaha itu
2: beda lagi.
1: Beda lagi kan karena donator ya.
3: Iya donator.
1: Ya mungkin ya nolnya tuh lebih banyak gitu.
2: Termasuk Cung Mami ya.
1: Insya Allah.
3: Insya Allah. Oke. Berarti
1: mudah-mudahan murah rezeki.
3: Iya, amin.
1: Bisa memeriahkan di daerah kita sendiri.
3: Karena yang ramai pun kampung kita juga.
1: Iya betul. Untuk menghibur masyarakat kita.
3: Iya.
1: Selagi kapan kita masih lagi dipercaya sama warga.
3: Warga.
2: Ya. Kapan lagi ya?
1: Betul.
2: Jadi tapi, itulah.
3: Tapi kalau Ujung Roro tiap-tiap minggu menghiburkan orang.
1: Iya.
3: Iya kayaknya ya.
1: Tapi jauh-jauh.
3: Iya.
1: Saya menengok tapi jauh.
2: Beda kemarin kan di ini mana tuh?
3: Gimana Jeng?
2: Mana
1: di Sebung?
2: Iya Sebung Prai.
3: Di Sebung
2: terus
3: Prai.
2: Di nggak tahu di mana itu tempatnya masuk hutan yang situ loh
1: Cikole.
3: Iya ya Cikole.
2: Bukan.
3: Lome.
2: Nggak tahu. Lupa. Pokoknya masuk hutan gitu aja lah. Tapi yang nonton.
1: Tapi
2: ya.
1: Yang nonton tapi kalau di daerah Bintan tuh kayaknya macam nggak ada rumah ya mas.
3: Iya.
1: Kita lewat tapi tuh rumah cuma satu sini satu sana satu. Iya. Tapi kalau ada orang pesta atau ada hiburan pasti full.
3: Paham aja ya.
2: Full ya. Pada jarang-jarang. Ini macam mana ya? Anu kalau ini ngomong-ngomong kalau ada orang sakit. Macam mana ya mau ke rumah sakit kok jarang-jarang gini?
3: Iya jarak-jarak rumahnya.
2: Enggak tahu.
1: Tapi kalau sekali ngumpul banyak ya mas.
3: Iya,
2: ada mahasiswa KKN yang anak umrah kan, ke sana pada nonton semua jeng, cantik-cantiknya mas. Itu sayang tak ada Ardi tak nampak. Teringat dia pula.
3: Enggak
2: pula.
3: Masya Allah.
2: Mikir Ardi loh waktu
3: masih
2: ini kalau ada Ardi aduh asik nih.
3: Aduh, ampun. Yang waktu juga yang memisahkan kita
2: namanya.
3: Iya.
2: Gitu ya.
3: Iya, kita ngobrol-ngobrol santai waktu juga yang enggak terasa nih, Jang.
2: Jadi kapan kita masang tenda?
3: Besok boleh Jang, besok Jang.
2: Subuh ya?
3: Subuh boleh.
2: Atau malam nanti lah.
3: Jumatnya kita upacara dulu pagi kan.
2: Malam lah upacaranya.
3: Oh, malam
2: boleh. Uka-uka.
3: Boleh.
1: Iya dah kita tetap.
2: Iya Sri Maria sedang menonton ya saya ucapin dulu di sini pokoknya semuanya tanpa terkecuali ya. Karena HP mahal jadi mungkin enggak nampak semuanya. Pokoknya semuanya sejahtera selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ya merdeka. Asik di situ
1: dan
2: ya.
1: Dan para sutresna pandaman manusuk wonten pun dikemawon sareng winates tening hotel sekali badhe nyun pamit hangga pilih wonten kelenta-kelentenipun atur dalem nyun agung samudra. Dalam piyambak mami ugi kakang mbok ingkang dalem tresnani.
2: Mbak Roro.
1: Wonten ngajeng Mas Andi. Kepanggih malih ing dan Kamis ngajeng. Kita ucapin dulu ini.
2: Sekali merdeka.
1: Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81.
2: Sekali
1: merdeka tetap
2: merdeka.
1: Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pusaka Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Anak udang-udanglah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
3: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
2: Betul. Ah, dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Seri Mesing. Lagu pecahannya joget hitam manis.
3: Ah, cocok itu bang.
2: Ah, mainkan.

0: 1,3 MHz perompak RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan perompak tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Buat sedangkan perompak ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu ini, tentunya kita bersembang bual, tak lain tak bukan menyambung silaturahmi kita melalui udara ya. Menyapa saudara perompak daripada kilometer 4 Jalan Jeneral Ahmad Yani ya, daripada studio perompak RRI Tanjung Pinang. Saya cuba sapalah buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun dan Kabupaten Lingga. Apa khabar semuanya, sehat ke? Mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya dengan dalam lindungannya dan tentu dengan rasa hati yang riang dan juga gembira. Baiklah saudara perompak, dimanapun saja berada malam hari ini, santai sahajalah kita berbincang bual ya. Kita cuba sambut penelpon yang pertama pada malam hari ini, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya Bang Ardi.
0: Apa kabarnya Bang Hamzah? Sihat?
1: Alhamdulillah baik, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya sudah masuk kemarau Bang Ardi.
0: Iya, sama lah. Tak dapat dipungkiri.
1: Sama juga ya.
0: Betul.
1: Setengah bulan ini sudah 2 minggu ya, atau setengah bulan.
0: Iya, begitulah.
1: Jadi ibarat itu bunga layu layu bunga.
0: Macam mana Bang Hamzah?
1: Bunga yang layu tidak berkembang lagi.
0: Betul lah tu. Karena kurang air iya, tadi tu kan.
1: Debu pun banyak. Sudah lama tak pernah turun hujan Bang Ardi ya. Malam ini tak ada pantun Bang Ardi.
0: Kalau tak ada pantun kami carikan lagu saja Bang Hamzah Yusuf.
1: Kalau lagunya Biduk Pengikat Jiwa ada dah ya. Pengikat Jiwa.
0: Pengikat Jiwa.
1: Iya.
0: Tak ada lah.
1: Tak ada ya. Kalau tak ada, Semilu Menikam Jiwa.
0: Ada.
1: Ada ya. Biasanya itu Kak Dang Merdu sering minta tuh.
0: Iya, betul.
1: Salam-salam dulu Bang Ardi ya.
0: Boleh sangat. Sila.
1: Untungnya Bang Ardi ya. Lalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bang Bayu ya, selamat malam, cuma sehat selalu. Ada Bang Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini, ada Pak Burhan. Ada Bang Udin, salam Masra, ada Bang Ali, Gole-Gole ya, Mas Prabu, Isarisyanti, Putri Marichal, Putri Kedondong. Ada Kak Sarina, Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu juga selamat malam. Bang Ele, ada Bang Jais, Bang Yani, Bunda Yani, Bunda Permata. Ada Mak Berlian, ada Kak Kawir juga selamat malam. Ada Mak Nora, Indun, semoga sehat selalu. Nek Anjang, Mak Rosi, ada Manda, ada Mak Anda, Nek Baktis. Ada Bang Awang Janggut ya, semoga sehat selalu. Dah lama tak pernah masuk lagi.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mang Aida, ada Siska, Kak Deli, ada Yusuf, ada Bang Oya, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Ada Kak Dan, Kak De, Kak Hani, ada Pak Demang, ada Kak Saripa, Kak Siti di Tanah Merah dengan Bang Dama, ada Bunda Sulami, Bang Lokman di Teluk Bakau, Nek Lung dia juga selamat malam, ada Bang Mahmud, lama juga Bang Mahmud tak pernah masuk ya. Ada Bang Maun, ada Mama Rita di Pulau Labi, ada juga Ahmad Irwan, ada Ibu Farida, untuk semua lah.
0: Ya saya.
1: Sekali untuknya Bang Ardi, selamat malam, selamat bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ardi.
0: Ya saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bang Hamzah Yusuf non jauh di Jambi sampai kemari sama menyambung silaturahmi dengan kita bersama. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Wir.
2: Ya, apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik. Kak Wir sehat, kami di sini. Kak Wir macam mana khabarnya di sana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sejahtera Kak Wir eh?
2: Alhamdulillah.
0: Mantap, itu penting Kak Wir kalau sehat tuh Kak Wir. Apa buat malam ni?
2: Lagi duduk-duduk aja di.
0: Kalau Kak Wir lah duduk ni biasanya ada tambol.
2: Tambol di bawah kuku lah.
0: Buah kuku?
2: Buah duku.
0: Oh, buah duku. Kira kan buah kuku tadi.
2: Dari malam buah kuku tu, Ros.
0: Wah, maklum lah malam ni tak kena kopi telinga kat lain sikit.
2: Bekal lah kopi tu.
0: Perkara nak bekal tu tak ada kopi nak dibuat. Gula tak cukup. Tak ada.
2: Hai, bulan muda ni. Bulan muda tak ada kopi.
0: Bukan masalah belang muda yang tukang kacau tak ada.
2: Kacau seorang.
0: Kacau seorang. Sudu pula dipinjam orang.
2: Cari anting kayu.
0: Cari anting kayu. Ujung telunjuk je boleh.
2: Lambat sangat cari tukang kacau kopi tu lah.
0: Oh, itulah nak cari tukang kacau kopi nak banyak pula modalnya.
2: Ya, memang ya di.
0: Oh, itulah perkara nyari sudu dengan pengacau pun susah nak Kak Wir.
2: Ni lagu ni.
0: Lagu apa Kak Wir malam ni Kak Wir?
2: Fatimah Gadis Ayu.
0: Oh, Fatimah. Oh, Kak Wir sebetulnya bukan Fatimah.
2: Nak lagu Aida, itu Mang Haida tadi.
0: Lagu Mang Haida lagu apa? Oh, Siti Haida. Siti Haida. Boleh.
2: Yelah lagu Fatimah je lah ya, Di.
0: Fatimah pun Fatimah boleh.
2: Salam-salam tadi ada Bang Hamzah Yusof ya.
0: Ya, boleh.
2: Sehat selalu Pak Hamzah Yusof. Ada Yusof juga di Pulau Ngenang. Kak Sar, Yukiu disenggol masuk kakakku.
0: Ya.
2: Buatnya ada Nyang Ucu. Kak Dang Merdu.
0: Betul.
2: Buat Mak Putri masuk, Mak Putri.
0: Boleh, silakan.
2: Jangan tidur dulu.
0: Jangan tidur.
2: Dia tak sehat sangat tu, Di. Baru siap berbual dengan dia.
0: Oh, tak sehat. Banyak-banyak minum makan duku lah.
2: Banyak sangat berendam kat lumpur.
0: Apa kerja? Berendam kat lumpur.
2: Dia berendam kat lumpur, ngisi lumpur dalam polybag.
0: Oh, yalah. Nyari duit, nama orang tua nyari duit tadi tu, kan?
2: Itulah.
0: Wow, susah nak dibagi.
2: Mak Putri, jangan tak masuk.
0: Boleh.
2: Ada buatnya Mak Berlin. Buatnya Nek Pino, Nek Balkis, Nek Manda. Buatnya siapa lagi? Di semua aja lah, di senggol, di.
0: Boleh.
2: Adi juga balik hati-hati. Sehat selalu ya.
0: Ya Kak Wir, saya. Terima kasih.
2: Adi tunggu lagunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyaklah buat Kak Wir yang sudah berada di, yang sudah bergabung tadi, yang berada di Tembeling. Itu dia pula. Baiklah saudara, di belakang Kak Wir ada siapa kiranya, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Marika ke?
3: Ya.
0: Betul. Tak salah tebak, tak salah teka malam ni.
3: Dah apa?
0: Apa buat mak?
3: Duduk-duduk nunggu radio ni.
0: Nunggu radio ke nunggu saya?
3: Iyalah nunggu Adi sampai dengar suara Adi nak nunggu radio.
0: Oh, ya pula.
3: Kalau nunggu Adi, kau tak ada radio, tak apa dengar.
0: Oh, itu pula, Mak.
3: Ya.
0: Apa buat malam ni, Mak? Apa buatlah makan, Mak? Salah sebut, Mak.
3: Udah.
0: Apa lauk? Sambal apa lagi? Kemarin sambal...
3: Lauk itu dingkis.
0: Sedap. Dingkis dari mana? Bapak nyaring?
3: Jaring. Memanglah kerja dia. Apa lagi nak kerja?
0: Wow. Sangka saya kemarin sambal duku sudah. Sambal apa lagi? Petak, sambal duku sudah, sambal kemarin masak apa, Mak?
3: Kalau sambal manggis dah pun dah makan.
0: Belum sambal manggis. Macam mana pula model?
3: Ha, kalau Mak Rica lah semua masak sambal duku, sambal manggis.
0: Ah, sambal apa lagi?
3: Macam-macam sambal, sambal tulang asam. Tahu tak? Sambal tulang asam, tahu tak?
0: Sambal mengkasam?
3: Terung asam.
0: Ah, terung asam masih masuklah.
3: Tapi,
0: tahu. Tapi kalau lah macam sambal duku, sambal apa Mak sebut kemarin-kemarin tu?
3: Sambal manggis.
0: Sambal manggis, sambal bukan manggis Mak, satu lagi Mak.
3: Sambal apa lagi ya?
0: Ada yang Mak sebut kemarin tu sebelum sambal duku.
3: Petai.
0: Bukan petai, ada kemarin.
3: Apa ya?
0: Ada pokoknya, Ardi lupa pula nak nyebut. Nanti lah kalau ingat saya sebut . Baru itulah saya dengar Mak.
3: Pokoknya macam-macam sambal.
0: Mantap nah Mak ni, luar biasa. Esok kita ikut Mak Tersep Mak. Mak tukang masak je lah Mak. Masak apa? Masak sambal duku kan?
3: Nak sambal apa? Sambal manggis.
0: Codek apa? Taman salai. Baik. Mak. Apa kisah malam ni Mak? Lagu kita?
3: Lagu apa ya? Lagu Serumpun Kasih aja.
0: Serumpun Kasih? Lemah lah lagu rancak-rancak lah sikit.
3: Lagu apa yang rancak-rancak?
0: Mabuk ke payang?
3: Mabuk ke payang itu aja.
0: Aduh, itulah sayang. Mak, tanya sama hati. Apa asal?
3: Apa merindu, betul tak? Lagu itu pun boleh juga.
0: Boleh?
3: Boleh.
0: Itulah baru mantap. Betul-betul dulu dengan Pak kat belakang sana. Betul lah, bertulis dulu. Ambil selangkah dua langkah kata orang tu.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Salam-salam sila Mak.
3: Salam pertama buat Aziz, selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Pulang hati-hati, nanti selamat sampai ke rumah. Sehat selalu keluarga.
0: Amin, ya Allah, terima kasih Mak pun gitu juga. Sehat-sehat selalu, rancak terus, semangat.
3: Buat Win. Semoga sehat selalu keluarga Win.
0: Ya. Yeah.
3: Buat yang lucu. Buat siapa lagi? Buat Manora.
0: Baik. Mak apa lagi?
3: Apa lagi ya? Buat
0: Mak Berlian.
3: Buat Siti, Abang Damak. Buat Mak Karam. Buat Tanah Merah semua di Senggol.
0: Boleh.
3: Bok Nek Long Ya. Pania. Bok Dinau tersenggol semuanya. Apa lagi ya? Bok Bang Lukman. Bok Amzah Yusuf. Semoga sehat selalu. Bok Yusuf juga. Bok Bang Bayu. Bok Kak Derli. Bok Kak Sarina.
0: Bok siapa lagi?
3: Bok Mak Belian. Bok Bunda Pemata.
0: Putra Kemalai.
3: Ya. Mak Dani.
0: Baik.
3: Bapak Udin. Bapak Kapal. Bapak Umar.
0: Ya, saya.
3: Bapak Mas Prabu. Bapak Ilek. Siapa lagi ya? Bapak Demang. Siapa lagi? Kadang Mak Rika nak salah masuk banyak lupa-lupa.
0: Semualah kalau macam tu.
3: Buat Mak Ngah, Aidah. Buat Mak Ngah ke kolej. Buat Nek Manda, Nek Ayang.
0: Semua.
3: Pokoknya salam satu buat semua Mak Rika saya.
0: Itu dia. Boleh.
3: Mak Puteri. Tadi lupa Mak Puteri ya dia.
0: Datuk
3: Mak Puteri. Tu aja lah ya.
0: Ya, Mak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Mak Rika yang berada di Pulau Ladi. Mak Rika ni tadi lupa saya tanya. Dah ada duku pok ke belum dekat tempat dia? Baiklah, sedangkan kita cuba sambut di belakang Mak Rika. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
4: Salam.
0: Dengan siapa?
4: Buat manggis mari digantung, gantung pula di tanah rata.
0: Ya.
4: Banyak yang ingin bergabung pula bersama.
0: Sama siapa?
4: Sama.
0: Bersama-sama. Orang Selat Panjang.
4: Dah lama tak gabung, tengah sibuk.
0: Apa yang disibukkan tu?
4: Ada pedang yang di Sibu.
0: Hah?
4: Yang di Sibu.
0: Yang di Sibu apa tuh? Ah, apa yang di Sibu, Bang? Nanam padi.
4: Yang di Sibu. Yang di Sibu ini dia.
0: Apa tuh?
4: Ada pedang diikat tali. Ada papan diangkut bersama atap. Langkah senangnya di dalam hati.
0: Apa tuh?
4: Lahan yang disemprot sekarang sudahlah siap.
0: Ah, mantap. Besok tinggal betul cocok tanam aja lagi. Kalau ada siap semprot. Harum baunya. Setengah
4: bulan lagi lah.
0: Hah?
4: Setengah bulan lagi.
0: Oh, setengah bulan lagi eh. Disemprot pakai apa? Minyak wangi ke? Minyak tanah? Minyak solar? Atau minyak apa nih?
4: Minyak senyonyong.
0: Minyak senyonyong. Mantap. Aduh.
4: Orang bertanya minyak apa ya kami jawab minyak senyum.
0: Ah, itu dia betul. Bagus. Ah, nanti kita cuba saya minta sikitlah minyak senyum tu ya.
4: Tak boleh, tak boleh.
0: Oh, tak boleh. Buatlah sampai boleh.
4: Nanti es cendol martabak korma kepencut nanti.
0: Eh, taklah. Yang tua-tua tidak, yang muda-muda lah kita cari.
4: Dia nyangkut dia yang tua, yang muda tak nyangkut.
0: Oh, gitu pula. Kalau gitu tak jadilah saya. Iya, tak jadilah kalau begitu kami nak cari minta.
4: Minta tak? Bisa-bisa nanti ya. Dia yang selalu nyangkut ni yang gigi dia baru tumbuh 1-2 yang nyangkut.
0: Oh, itu kecil betul lagi. Belum cukup ukur lagi tu. Kami nak cari yang cukup
4: Bang ukur. Bang Aida kita masuk belum?
0: Belum lagi.
4: Dia tengah sibuk dulu.
0: Ah, betul.
4: Sibuk. Dia tengah sibuk pakai apa?
0: Pakai apa?
4: Rambut, tengah bersasak, tengah berdandan.
0: Ah, itu dia betul sangat.
4: Kalau martabak korma usah ditanya, dah ngorok.
0: Ah, betul.
4: Carikan lagu yang agak-agak okey sikit.
0: Lagu apa nak?
4: Sampes masuk tak?
0: Tak masuk.
4: Tak masuk. Datuk Sek lagi kalau itu.
0: Apa tu?
4: Datuk Sek Tawaya, anu Samtes itu khusus Mama Lina tu.
0: Mak Lina pun tak ada masuk.
4: Cari lagu kesayangan Dang Merdu.
0: Apa tu bang?
4: Apa lagu kesayangan Kak Dang Merdu?
0: Apa tu? Beranak banyak atau apa ni? Arti pun tak faham banyak lagu dia tu.
4: Anak banyak. Boleh-boleh aja lah anak banyak.
0: Beranak.
4: Lalu versinya ini yang terbaru yang dari... Ya punya Bujang Tanjak dengan Mak Bono yang terbaru.
0: Oh, belum dapat lagi yang terbaru lagi, Bang Jais.
4: Yang di, yang satu nunggu dekat kampung, yang satu balik dari Malaysia sama lah Tanjak kita masih seorang lagi.
0: Ah, itu belum dapat lagi kami tu, betul. Mak Bono tu yang ada duduk termenung, apa nak jadi?
4: Versi siapa? Ini aja lah. Lagu-lagu 60-an aja lah.
0: Apa tu?
4: Ini di tepi pantai
0: yang indah.
4: Hidup bersama.
0: Ku duduk seorang diri.
4: Diri.
0: Menanti Kak Dang Merdu. Yang
4: dah tidur.
0: Aduh, hai.
4: Dicari lagi bersama Mak Ngahida dengan nyuci lah pinggan.
0: Nyuci pinggan tak tu?
4: Okey, ada Mak Ngahida kita jangan lupa. Kak Bunda Permata, Kak Mutiara kita.
0: Ya, saya.
4: Mak Leman. Siapa-siapa aja lah, semua aja lah.
0: Saya.
4: Okey lah, selamat tugas, selamat bengi. Nanti kalau muter lagu, ngorok dulu ya penyiarnya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang selat panjang nampaknya eh. Bang Jais tadi sudah pun bergabung. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, di belakang Bang Jais ada siapa kiranya. Kita cuba sambut terlebih dahululah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ah,
5: apa
0: itu dia.
5: Khabar?
0: Alhamdulillah, khabar kami sehat walafiat. Semalam tak masuk kan, kami bertunggu-tunggu tercari-cari.
5: Dengar pantun Nek ya.
0: Oh Nek.
5: Ya.
0: Apa buat malam ni Nek?
5: Apa tu ni, malam tadi tak masuk.
0: Oh.
5: Kalau berjalan pergi ke Sebauk.
0: Hmm.
5: Singgah sebentar membeli kondo.
0: Ya.
5: tadi malam ni tak masuk.
0: Apa sebab?
5: Habis itu anak lah tidur.
0: Oh lah tidur. Cepat cepat pula dapat tidur eh, Nek.
5: Malam tadi juga cepat dah tidur dia.
0: Oh, alhamdulillah lah.
5: Nek Pino nelpon berkali-kali tak sadar sama sekali.
0: Tak sadar? Aduh mak eh.
5: Badan penat ke apa tak tahu lagi.
0: Macam mana Nek?
5: Badan tu penat.
0: Yelah.
5: Tak apa kerja tak tahu lah.
0: Tak apalah ni. Rehat-rehat dulu. Tak apa malam.
5: Kata Bang Jais lagi minyak senyonyong.
0: Minyak senyonyong betul.
5: Nak bagi harga minyak senyonyong. Gini Bang Jais.
0: Macam mana?
5: Asam kandis, asam kedundung. Buah mangga, buah lelubi.
0: Ya. Yeah.
5: Kalau Bang Jais ada minyak senyonyong.
0: Betul.
5: Nek Manda ada minyak oli.
0: Aduh, kalau lah minyak oli tu bahaya sikit.
5: Apa pula bahaya kalau Honda tu kena boleh.
0: Nek nak makan, Nek?
5: Lah tadi makan.
0: Apa lauk kita ni, Nek, malam ni?
5: Malam ni tadi tak ada lauk, makan nasi goreng.
0: Nasi goreng. Kenapa? Hangka nasi kukus gitu aja tadi.
5: Nasi kukus? Nasi kukus makan kat belauk dia, makan nasi goreng.
0: Kau tak nasi bakar ni.
5: Ada nasi bakar ni?
0: Ada.
5: Ada bungkus daun pisang kan?
0: Sudah
5: nak makan
0: tu. Sudah bungkus daun pisang, nyak dalam mulut habis tu.
5: Itu nasi dagak.
0: Oh, nasi dagak. Tak, nasi bakar pun ada ke?
5: Ada kan nasi bakar?
0: Ada.
5: Ada orang nak nyebut nasi kucing macam-macam.
0: Nasi meong.
5: Nasi kucing, nasi meong kita makan nasi semput lah pokoknya.
0: Memang betul, Nek.
5: Adi nak makan?
0: Makan. Alhamdulillah, Nek.
5: Adi tak faham pula tak sambal apa. Kita lagi sebut Mak Rika.
0: Sambal apa? Sambal belacan?
5: Bukan. Sambal buah apa?
0: Buah manggis. Buah duku.
5: Manggis, buah duku. Nek tak pernah juga ni. Baru ni dengar.
0: Itu lah. Saya nak tanya itu.
5: Ayolah, sebab kita orang baik tak ada lagi macam itu dia.
0: Yang ada sambal belacan, sambal mencandung.
5: Sambal belacan, sambal tomat tu biasa. Sambal belimbing.
0: Betul. Ya, Nek. Belimbing gulung.
5: Baru inilah, Nek.
0: Tak apalah, kita nanti cuba merasa.
5: Satu tu, petai dibikin jeruk tu.
0: Jeruk petai?
5: Tak tahu juga, Nek.
0: Nanti kalau hari berajat, kita minta Mak Rika yang tukang masak. Biar semua bersambal semua. Memang cari apa nama dah. Cari musim-musim buah duku, buat sambal duku kan. Habis tu nanti musim cempedak. Lauk dia biji cempedak. Rebus biji cempedak.
5: Balik dah seorang channel pun dia kentut.
0: Nanti berajat nanti suruh biji cempedak, buah duku. Wah, memang pemakan lama-lama.
5: Kenalah tu. Makan biji cempedak, tambah baduku. Masam sangat lah itu kan. Kembang perut kerja kentut.
0: Itu pula kadang.
5: Ada-ada.
0: Putu cempedak tu sayur air habis sayur lemak. Untuk berajat.
5: Pernah untuk makan sayur kulit cempedak tu dia juga ni.
0: Sedap ni.
5: Sayur bening ni dia.
0: Sayur bening. Ikan masin goreng sedap.
5: Aduh, buat sambal belacan.
0: Nasi panas.
5: Nasi panas.
0: Macam Yena ni, lauk dulu.
5: Mentua lalu lewat belakang tak nampak.
0: Belum ada mentua pula.
5: Tak mentua lewat belakang mana nampak.
0: Tak nampak mah, lewat depan apa lagi. Tersampuk pun dia.
5: Badan tua, mentua carilah mentua.
0: Belum lah, Nek. Sabar dulu, Nek.
5: Sabar.
0: Sepatah kata Makcik Endon dia yang gegabah.
5: Sabar sayang Tuhan.
0: Entah sayang manusia, entah tak tahu lah. Entah bila, kan?
5: Setiap manusia tu ada jodoh dia.
0: Budak, betul.
5: Tapi dalam rahim ibu, kita dah tentukan rezeki, jodoh, ajal dan maut sudah tentu semua.
0: Mantap.
5: Tapi tinggal bila tu kita tak tahu kan. Itu rahsia Allah semua.
0: Allah punya kuasa ini.
5: Kita hanya menjalani aja. Dia lah yang menentu.
0: Sedihnya budak malam ni, Nek. Malam Jumaat, rupanya suai lah.
5: Alam Jumaat ni biasa Yasin.
0: Ini bercakap ngerutai tu orang kat sini. Macam manalah macam Yasin?
5: Tak, bukan. Itu berceramah ke sikit ni?
0: Kena angin dia bagus-bagus lah, Nek. Kena ribut barat tak senonoh lah. Aduh.
5: Nek tak pandai berbual ni dia.
0: Tak pandai? Lah berbual lah nama dia ni. Lah berbual lah nama dia ni.
5: Minta lagu lah dia.
0: Lagu apa, Nek?
5: Lagu apa dia?
0: Apa tu?
5: Lagu yang dia habis pilih untuk ni sekarang banyak orang minta lagu tu.
0: 90 penikam jiwa.
5: Sudah banyak orang minta suruh. Dari siang tadi yang dia lagu tu juga dengar.
0: Iya.
5: Minta lagu ini aja tadi. Lagu apa nama?
0: Iya.
5: Kasih tak sudah aja tadi. Tenangan musik jiwa dah minta Bang Jaih ya?
0: Tenangan musik jiwa? Belum. Kita bersama yang dipilih dah.
5: Oh, kenangan musik jiwa aja tadi.
0: Macam mana?
5: Kenangan musik jiwa.
0: Kenangan musik jiwa.
5: Kenanganku. Sudah?
0: Ah betul. Bukan eh. Semenjak kita
5: nanti. Bukan eh?
0: Bukan. Kenangan musik jiwa ni macam mana lirik dia?
5: Mana lagu ni?
0: Buas. Ne. Cek dada. Cek dada ni.
5: Dada ni di mana? Di A ke B?
0: Ini dekat nampaknya dekat Z ni.
5: Oh, Z.
0: Aduh.
5: Macam mana kenangan?
0: Walaupun jauh beribu batu,
5: namun hatiku tetap padamu.
0: Kalau sekarang cobalah macam tu kalau tak diambil orang. Lama sangat. Putih mata dah pokoknya.
5: Maksudnya buah hati ni kebas orang.
0: Buah hati itu balas lagu dia.
5: Itulah Nek Fino suka nak lagu tu.
0: Akor dia dengar.
5: Sampai jumpa ni nak bagi salam kan dia. Assalamualaikum.
0: Nak salam penutup pula kadang. Waalaikumsalam.
5: Salam-salam Adi.
0: Salam-salam sila Nek.
5: Lagu apa tadi Nek minta tadi?
0: Kenangan mengusik jiwa.
5: Pertama sekali untuk Ardi, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu, banyak umur, dimurahkan rezeki. Dilancarkan segala usaha dalam kuliahnya dia.
0: Amin ya Allah ya Rabbal
5: Alamin. Dimurahkan rezeki dan tak lupa selalu dapat job ini.
0: Amin. Terima kasih banyak Nek. Nek pun begitu jugalah, sihat-sihat selalu ya Nek. Doa sihat itulah yang kami utamakan untuk Nek.
5: Ya, banyak duit kalau tak sihat tak guna juga dia.
0: Itu pula yang penting, kumpul anak cucu, hati bahagia ya Nek.
5: Ya. Sedihnya pula jadi.
0: Itulah kita ni.
5: Lanjut salam ini.
0: Boleh
5: ni. Untuk Nek Balkis, nak tidur yang mungkin ni. Untuk Dam, untuk Wir.
0: Ya.
5: Dan Yusuf, untuk Makcik Indo. Untuk Bang Bayu, untuk Pak Busu, Mak Busu. Untuk Pak Kumi.
0: Ya.
5: Untuk Pak Maon.
0: Baik.
5: Apa? Nek Balkis ni buat Pak Maon. Siapa yang mana Pak Maimon kata.
0: Aduh.
5: Pandai berubah nama orang pula. Untuk yang lucu.
0: Ya,
5: untuk semua-semua tadi.
0: Boleh.
5: Biar orang belakang masuk pula ini. Kita bagi-bagi.
0: Boleh.
5: Malam tadi sekali dengar Alam Syair.
0: Alam Syair. Itulah.
5: Jadi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Hati-hati, Adi.
0: Ya, saya, Nek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nek Manda yang sudah pun bergabung, ya. Tentunya, yang ingin bergabung di belakang Nek Manda, ada siapa kiranya, boleh sama kita berbincang bual pada malam hari ini, ya. Di talian telefon 0771449050, di talian WhatsApp 0811-7648-860, ya. Kita bercembang-sembang, bercakap cakap malam hari ni tak lain tak bukanlah hanya menurutkan kehendak rasa kita berhibur jua malam hari ni, dan tentu pula kita seiring jalannya itu pula menyambung silaturahmi ni banyak menyambung silaturahmi, banyak juga kita mendapat berkah hidup kita, sedara makin dekat dan dimudahkan segala urusan kita. Paling tidak menyambung silaturahmi kita banyak kenal dengan khalayak ramai, ya. Melalui perompak RRI Tanjung Pinang menjadi wadah dan laluannya untuk kita saling bersembang buat. Baiklah, sebagai perompak dimanapun saja berada, saya telik-telik, saya intai-intai terlebih dahululah. Yang ingin bergabung langsung saja, jangan sungkan, jangan segar malam hari ini, ya. Sebelum saya telik-telik, saya intai-intai dulu, nampaknya belum ada yang bergabung, saya cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya, dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Letih juga ya dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4, nampaknya juga kita sampai di penghujung masa di acara Langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair ya. Buat saudara Pro 4, saya minta ampun jika tersalah kata ucap bicara saya dalam menemani saudara Pro 4 di Langgam. Mudah-mudahan esok dapat berjumpa bersua kembali dan tentu kita dengan rasa riang dan gembira ya. Selamat malam, selamat berehat. Mudah-mudahan Taman Penyair dan lagu kami tunaikan ini dapat menemani waktu rehatnya. Tentunya tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah. Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Seperempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Ngapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi, tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang
1: buat... Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Ya,

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian. Juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban. Serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjukmu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026. Mudara melalui FM 101,3 MHz menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jonat Nahmayani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, di mana saja berada. Di pagi hari ini bersama dengan Salwa Aulia, pada acara Segan Pengada Pagi, temankan saudara perempat hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di edisi Jumat yang penuh berkah ini, saudara perempat, kita harapkan semoga pagi ini hati kita lebih tenang, kita punya langkah lebih ringan lagi, dan pastinya segala hajat yang kita jalankan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya untuk Anda, jangan lupa bersyukur atas nikmat yang masih kita terima hingga hari ini. Kita perbanyak salawat dan jadikan di hari Jumat ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal kebaikan, serta menambahkan energi positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Tentu mengawali acara di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Nur Lisan dengan surah Ad-Dukhan ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 185. Dilanjutkan nantinya dengan hikmah pagi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sukma Hidayat SAG dengan tajuk mudahnya berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Pro 4 FM Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Nusantara menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

si indra sakti, wisata budaya, juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hikmah Pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan dalam beribadah bersama dengan kaum muslimin lainnya, seperti dalam salat berjamaah, ibadah haji dan umrah, dan ibadah-ibadah lainnya. Namun ada salah satu ibadah yang dikerjakan sendiri, namun tidak kalah nikmatnya jika dibandingkan dengan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah. Ibadah tersebut adalah berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyendiri dengan Allah. Berkhalwat dengan Allah Jalla Jalaluh adalah ibadah yang seharusnya kita bisa lakukan setiap hari dengan menyisihkan waktu. Kemudian kita bermunajat kepadanya, mohon ampunan dosa-dosa, minta petunjuk, minta husnul khotimah dan lain sebagainya. Waktu yang paling utama untuk seseorang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam yang terakhir, yang mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia untuk mencari hamba-hambanya yang bermunajat untuk kemudian Allah kabulkan permohonannya. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa taala turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berkata, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku akan ampuni dan penuhi, dan siapa yang mohon ampun kepadaku pasti akan aku ampuni. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, idza madha syatrul lail aw sulusahu yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fayaqul hal min sa'ili yu'ta hal min da'i yustajabulah hal min mustaghfir yughfarulah hatta yanfajir as-subhu. Jika pertengahan malam atau sepertiga malam telah berlalu, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, adakah yang meminta hingga diberi apa yang dia minta? Adakah orang yang berdoa hingga doanya dikabulkan? Dan adakah orang yang mohon ampun hingga dosanya diampuni? Demikian itu terjadi hingga waktu subuh datang. Saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada yang dirahmati Allah Jalla Jalalu, maka sungguh indah pemandangan seseorang yang bangun di tengah malam untuk berkhalwat, bermunajat kepada Allah, kemudian ia membaca Al-Quran dan di sela-sela itu ia menangis sementara kebanyakan orang sedang pulas dalam tidurnya. Masyarul muslimin, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, berkhalwat dengan Allah Jalla Jalalu adalah ibadah yang agung. Hal ini ditandai dengan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aynahu, seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ini merupakan kabar bahwasanya di antara golongan orang yang akan dinaungi pada hari kiamat kelak adalah orang yang berkhalwat dengan Allah Jalla Jalaluh. Dalam keadaan menyendiri, ia memikirkan keagungan Allah, kebesaran Allah. Ia memikirkan dosa-dosanya. Hingga akhirnya ia menangis dan merengek minta ampun kepada Allah. Orang seperti inilah yang akan dinaungi oleh Allah Jalla Jalaluh pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada.

0: ada. Sesungguhnya dalam kesendirian kita dengan Allah Jalla Jalaluh akan membuahkan banyak anugerah dan pemberian dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh telah menyebutkan beberapa contoh di dalam Al-Quran tentang buah dari berkhalwat dengan Allah. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Maryam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma i'tazalahum wama ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauh dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya seorang anak Ishaq dan seorang cucu Ya'qub, masing-masing kami angkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaumnya dalam rangka fokus beribadah, fokus menjaga keimanan kepada Allah, berkhalwat kepada Allah. Setelah ia sadar bahwa ayahnya serta kaumnya tidak lagi mau menerima dakwah beliau. Meski demikian, ternyata Allah Jalla Jalaluh memberikan anugerah yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesedihannya berganti menjadi kebahagiaan dengan kabar akan hadirnya keturunan yang soleh. Demikian pula kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Tatkala ia memasuki mihrab Maryam dalam rangka membawakan makanan, ternyata ia mendapati sudah ada makanan di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat, huwa min 'indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Quran surah Ali Imran ayat 37. Subhanallah. Begitu Maryam sendiri mendapatkan anugerah berupa makanan dari Allah Jalla Jalaluh dikarenakan apa? Ibadah khalwatnya dengan Allah Subhanahu wa taala di mihrabnya. Apa yang Nabi Zakaria alaihi salam lakukan setelah itu? Ternyata ia kemudian salat dan berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a." Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik di sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Subhanallah, keajaiban yang Nabi Zakaria alaihi salam lihat terhadap Maryam membuatnya pun ingin mendapatkan keajaiban tersebut. Di usia yang sudah sangat tua renta, rambut yang beruban bahkan dengan kondisi istri yang mandul, ia tidak berputus asa dari rahmat Allah Jalla Jalaluh. Nabi Zakaria alaihi salam berkhalwat, bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh meminta keturunan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab in anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin." Lalu malaikat Jibril memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. "Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh." Demikianlah anugerah Allah Jalla Jalaluh datang kepada Nabi Zakaria alaihi salam berkhalwat bersama Allah dengan salat dan berdoa kepadanya. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, di tengah-tengah kesibukan kita yang tampak tak habisnya, sisihkanlah waktu untuk kita berkhalwat dengan Allah. Carilah waktu di tengah-tengah canda tawa kita bersama keluarga dan kawan-kawan untuk kita bisa berdua-duaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian nikmati waktu khalwat tersebut. Hadirkan hati dalam setiap doa. Dengan begitu Allah Jalla Jalaluh akan memberikan kita anugerahnya dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Saudara-saudaraku, proper RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah khalwat tidaklah susah. Ibadah ini insyaallah akan mudah bagi orang yang betul-betul menginginkannya. Kalau untuk bertemu dengan seseorang kita perlu untuk membuat janji terlebih dahulu. Namun untuk bisa berkhalwat dengan Allah, kita tidak perlu menyiapkan waktu tertentu sebab Allah ada 24 jam. Juga kita tidak perlu tempat-tempat khusus untuk bisa berkhalwat dengannya. Karena dimanapun kita berada, Allah selalu melihat dan mendengar kita. Kalau untuk bertemu dengan seseorang, kita hanya bisa bercengkrama hanya beberapa waktu saja karena mungkin ia memiliki keterbatasan waktu. Namun berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu khawatir akan waktu sebab Allah justru suka dengan hamba-hambanya yang berlama-lama bermunajat kepadanya. Kalau meminta kepada seseorang dengan permintaan yang banyak, biasanya banyak pula kata maaf yang keluar dari mulut kita karena merasa telah memberatkan orang lain. Namun untuk Allah Jalla Jalaluh, kita tidak pernah meminta maaf meski permintaan kita sebanyak buih di lautan. Sebab Allah suka dengan hambanya yang minta kepadanya. Bahkan Allah Jalla Jalaluh sangat senang dengan hamba yang selalu mengulang-ulang permintaan kepadanya. Kalau untuk mengakui kesalahan kepada orang lain kita merasa malu hingga akhirnya banyak dari kita tidak mau mengakui kesalahan. Namun untuk Allah Jalla Jalaluhu kita tidak perlu malu, sebab Allah justru senang jika hambanya mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah. Kalau untuk bertemu seseorang yang memiliki kedudukan, seringnya kita menyusun kata-kata yang indah. Namun untuk bertemu Allah penguasa alam semesta, kita tidak perlu bersusah payah menyusun kata-kata indah, sebab Allah maha mendengar, maha mengetahui maksud dan tujuan-tujuan kita jauh sebelum kita mengadukannya kepada Allah. Kalau menangis di hadapan seseorang, seringnya kita merasa malu karena akan tampak kelemahan kita. Namun di hadapan Allah tak perlu kita merasa malu, sebab Allah senang dengan hambanya yang menangis. Karena itu menunjukkan bahwa kita lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Dan sungguhnya orang yang lemah di hadapan Allah adalah orang yang kuat di sisi Allah. Maka jangan ragu, sampaikanlah keluh kesah kepada Allah dalam kesendirian kita. Lepaskan segala ikatan-ikatan yang belenggu hati dan pikiran kita. Biarkan kemudian Allah yang mengurusnya. Niscaya Allah akan mengurusnya dengan caranya, serta nantikanlah anugerah darinya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Demikianlah khidmah pagi kita pada pagi hari ini. Moga-moga bermanfaat terkhusus bagi pribadi kami yang menyampaikan. Dan wabila khusus untuk seluruh saudara-saudaraku Pro 4 RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung Engkau masukkan ke dalam surgamu dan Engkau selamatkan dari siksa.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar buah setangkai. Variasi buah sedaun kembar. Filosofinya, hiasan buah sedaun kembar, disulam, ditekat, sudah biasa. Badan bertuah menahan sabar, dalam berniat mau bekerja.

layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi ni kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila

Berbagai perlombaan yang diadakan untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya punya makna filosofi tersendiri loh. Tarik tambang contohnya. Makna yang terkandung dalam lomba ini adalah kekompakan tim. Bukan sekedar adu kekuatan. Tarik tambang mengajarkan makna gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas. Sedangkan lomba makan kerupuk digambarkan sejarah masa penjajahan yang sangat sulit. Pada masa penjajahan, masyarakat Indonesia sangat susah dalam hal memenuhi kebutuhan pangan. Jadi, makna sejarah yang terkandung dalam lomba ini sangatlah menyentuh. Nah, lomba-lomba tahunan ini sudah menjadi tradisi dan identitas bangsa Indonesia.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Sedara perumpat, lokasinya yang berada di tengah hutan membuat air terjun Batu Ampar terlihat begitu eksotis. Meskipun tidak begitu tinggi air terjunnya, adanya fasilitas pemandian tepat di depan air terjun semakin memanjakan para wisatawan yang datang. Mereka bebas menikmati air pemandian maupun di bawah air terjunnya secara langsung. Lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup mudah untuk dijangkau. Sedara juga bisa menggunakan kendaraan bermotor. Air terjun Batu Ampar ini berada di Desa Batu Kaca, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Pasar Sembako Murah resmi dibuka di Pantai Armifadai, Kecamatan Lingga. Melalui kerjasama TPID Kabupaten Lingga dengan PT Growa Indonesia. Kegiatan yang menjadi rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Sekda Lingga Armia mengatakan program tersebut merupakan upaya pemerintah membantu masyarakat menjaga daya beli sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan menekan laju inflasi melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kepulauan Riau, Perompat, Tarik Lagi, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dadah, Perompat. Masih lagi bersama dengan Salwa Alia mengawali hari Jumat Anda di pagi hari ini. Ada informasi dari kita, saudara, terkait dengan perubahan struktur rukun tetangga dan juga rukun warga RT RW di sejumlah wilayah kota Tanjung Pinang yang masih dalam proses administrasi. Ini kondisi juga membuat sebagian warga ternyata mulai mempertanyakan kapan perubahan data kependudukan berdasarkan struktur RT RW yang baru ini mulai diberlakukan. Ketua RT 3 RW 3 Kelurahan Sejang Nur Faidin mengatakan bahwasanya hingga saat ini ternyata belum ada arahan resmi terkait perubahan administrasi ataupun kewajiban pembayaran akibat perubahan struktur tersebut. Pihaknya pun juga masih menunggu arahan daripada keluarga serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang. Nah, menurutnya, struktur kepengurusan RT yang baru inilah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya ada sekretaris, bendahara, bidang ketertiban dan juga keamanan, bidang sosial kemasyarakatan serta bidang pembangunan. Ternyata pun jumlah warga di RT 3 RW 3 saat ini telah mencapai 250 jiwa dan masuk dalam kategori sedang. Nur Faidin juga menjelaskan, saudara, kalau jumlah kepala keluarga di wilayahnya mengalami peningkatan selepas adanya penggabungan 2 RT menjadi 1. Yang sebelumnya jumlah kepala keluarganya lebih daripada 100, namun kini meningkat pula lebih daripada 200. Terkait kekhawatiran warga mengenai dampak perubahan RT terhadap penerimaan bantuan sosial, BPJS ataupun juga administrasi pendidikan, Nur Faidin mengatakan, saudara, kelebihannya masih mengikuti mekanisme yang tengah dan juga sudah berjalan. Data penerima bantuan pun nantinya tetap melalui proses verifikasi dan juga pembaruan berdasar arahan kelurahan, dinas sosial, hingga pemerintah pusat. Dan sebagian masyarakat yang mulai menanyakan karena perubahan RT tersebut mulai diterapkan dalam administrasi kependudukan. Tentu untuk mempercepat proses pendataan, pengurus RT juga melakukan pendataan secara langsung ya, dari rumah ke rumah dengan meminta dokumen kartu keluarga dan juga kartu tanda penduduk untuk dilakukan verifikasi. Lantas ada pula respon daripada pihak Disdukcapil Kota Tanjung Pinang, saudara, yang dikatakan oleh Penata Kelola Teknologi dan juga Sistem Informasi Yus Reza. Kalaulah saat ini masyarakat untuk sementara masih menggunakan nomor RT dan juga RW yang lama, ternyata perubahan administrasi kependudukan baru pun dilakukan selepas seluruh proses pembentukan RT RW selesai, termasuk penerbitan surat keputusan SK dan juga pelantikan RW, saudara. Nah, terkait dengan perubahan struktur RT RW pun tak mempengaruhi penerimaan bantuan sosial masyarakat ya, di garis bawah ini, sebab penyaluran bantuan pemerintah ini menggunakan nomor induk kependudukan NIK yang kita punya dengan KTP dan juga KKTU sebagai basis data utama. Jadi diperkirakan oleh Disdukcapil Kota Tanjung Pinang kalau seluruh proses administrasi perubahan RT RW ini akan diselesaikan pada akhir Agustus 2026 dengan syarat selepas data dan juga SK lengkap. Maka Disdukcapil akan memproses perubahan administrasi kependudukan secara sistematis melalui basis data kependudukan, dan nantinya masyarakat juga bisa melakukan perubahan data secara kolektif melalui kelurahan ataupun juga datang langsung ke Disdukcapil. Indah pengajuan pun juga bisa dilakukan melalui aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD dengan tetap menunggu data RT RW yang memang telah dinyatakan valid, saudara.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: ...101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, Raja Ali Haji dinilai memiliki kontribusi besar dalam perkembangan bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia. Tentu ada peran tokoh asal Kepulauan Riau, sedara, yang juga dianggap penting sangat dalam proses pembentukan bahasa persatuan Indonesia. Koordinator Program Studi Sejarah Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Robi Patria, cakap-cakap bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia sebab mudah dipahami oleh berbagai suku di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu ini pun lah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga komunikasi di kawasan Asia Tenggara, saudara. Nah, ia pun juga menjelaskan, dalam Sumpah Pemuda 1928, para tokoh pergerakan membutuhkan bahasa yang mampu menyatukan masyarakat dari ratusan kelompok suku dan juga bahasa daerah. Ternyata, bahasa Melayu lah yang paling tepat, saudara, sebab mudah dipahami sebagai bahasa penghubung. Perkembangan bahasa Indonesia pun juga tak dapat dilepaskan dari penyempurnaan bahasa Melayu yang dilakukan oleh Raja Ali Haji. Tokoh ini dinilai berjasa dalam membakukan tata bahasa Melayu yang kemudian menjadi landasan penting, saudara, bagi bahasa Indonesia modern. Nah, menurutnya, bahasa Indonesia saat ini pun juga memang telah berkembang melalui penyerapan berbagai kosakata daripada bahasa Arab, Belanda, Portugis, dan juga bahasa lainnya. Namun, lagi dan lagi akar utama bahasa Indonesia tetap berasal daripada bahasa Melayu ya, yang udah berkembang di kawasan Kepulauan Riau dan juga sekitarnya. Tentu, bahasa Indonesia pun juga berkembangnya dengan banyak unsur serapan, saudara, tapi dia punya fondasi tetap berasal dari bahasa Melayu.

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perompak, bahasa Melayu punya posisi yang sangat penting dalam sejarah pembentukan identitas bangsa Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Ini bahasa telah menjadi bahasa penghubung antara suku di kawasan Nusantara dan juga Asia Tenggara. Koordinator Program Studi Sejarah Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Robi Patria mengatakan kalau bahasa Melayu telah digunakan ternyata sebagai komunikasi dalam perdagangan dan juga pergerakan nasional, saudara. Nah, menurutnya keberadaan bahasa Melayu ini pun bisa memudahkan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang suku yang berbeda untuk saling berinteraksi. Ia pun juga menjelaskan momentum penting pada Sumpah Pemuda ketika bahasa Melayu disepakati sebagai dasar bahasa persatuan yang kemudian berkembang pula menjadi bahasa Indonesia. Dan kesepakatan tersebut pun menjadi perekat yang menyatukan berbagai suku bangsa dalam semangat perjuangan kemerdekaan, saudara. Robi juga menilai kalau bahasa persatuan juga punya peran strategis ya dalam memperkuat gerakan kebangsaan di berbagai daerah. Karena dengan adanya bahasa yang kita pahami bersama, saudara, tentunya komunikasi antar suku, antar bangsa, antar etnis, antar kelompok, pejuang itu lebih efektif dalam membangun kesadaran nasional. Ia juga mengatakan kalau bahasa Indonesia yang digunakan saat ini tetap berakar daripada bahasa Melayu yang meskipun telah mengalami pengembangan melalui penyerapan berbagai unsur bahasa asing, ya saudara. Menurutnya pemahaman terhadap sejarah bahasa Melayu juga penting untuk memperkuat kesadaran kebangsaan dan juga identitas nasional.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompat RRU Tanjung Pinang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompet, inilah tempat wisata di Kepulauan Riau yang menjadi andalan Kecamatan Siantan Timur, Pulau Mengkian Panjang. Pulau ini di sebagian pantai terdapat bebatuan besar yang semakin menambah eksotisme pantai Pulau Mengkian Panjang. Dan lah pasti pasir putihnya juga mengelilingi pulau ini. Yang paling unik dari pulau ini ialah salah satunya di Anambas yang ditumbuhi pohon kurma. Lokasinya pun tak begitu jauh dari pusat kota Tarempa. Beralih ke maklumat lain, Polsek Dai Lingga bersama pemerintah Kabupaten Lingga dan TNI membagikan bendera merah putih kepada pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 di Kelurahan Dai sebagai bagian dari rangkaian menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolsek Dai Lingga Ibtu Suhendri mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi lintas instansi untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan mengajak masyarakat menyemarakkan kemerdekaan dengan memasang bendera di rumah maupun kendaraan. Selain memperkuat semangat kebangsaan, kegiatan yang dilakukan secara humanis dan simpatik ini pun juga menjadi sarana mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga suasana aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.